0: kembali lagi di Pojok Pintar barengan sama aku Rinda tentunya. Nah kali ini Rinda gak sendirian karena udah ada Nan Lucky yang bergabung di tengah-tengah kita hari ini. Apa kabar Nan?
1: Alhamdulillah tetap sehat, kuat, perkasa.
0: Wah, ini biasanya yang saya lihat di sosial media ya Sob. Ya, tapi kali ini udah hadir di tengah-tengah kita secara langsung untuk ngasih himbauan nih ke kita semuanya ya. Tentang keamanan, terus juga cara pelaporan kalau kamu mau lapor soal tindak kejahatan mungkin yang lagi kamu alamin. Atau mungkin hal-hal yang darurat yang kamu alami juga bisa banget lapor ke 110 ya Nindak.
1: Betul,
0: ya.
1: 110.
0: Iya. Nah, pertama Nindak. Rinda mau tanya dulu, kayak belakangan ini secara umum bagaimana sih kondisi di Lamongan? Apakah aman, kondusif, atau seperti apa, Dan?
1: Yeah. Alhamdulillah ya Mbak Rinda, sampai dengan hari ini, saya melihat wilayah Lamongan tuh kondusif. Alhamdulillah kondusif, terpantau aman, kondusif. Dan masyarakat, saya lihat bebas beraktivitas ini. Tidak ada hal-hal yang bisa menghambat aktivitas mereka sehari-hari, contohnya saat berangkat dan pulang kerja itu bisa dilakukan tepat waktu, tidak banyak gangguan, ya kan. Dan saya lihat pagi itu bapak-bapak, ibu-ibu atau adik-adik sekolah berangkat sekolah, mengantarkan anak-anak ke sekolah, ya kan.
0: Yeah.
1: Terus aktivitas perdagangan di beberapa pasar juga lancar.
0: Iya, yeah, gitu, betul gitu, sekali. Ya. Jadi masih kondusif ya ini lagi ya hitungannya. Dan juga belakang ini kan sering banget tuh, Nda. Saya lihat di sosial media banyak sekali pelaporan 110
1: ya, gitu. Betul-betul.
0: Dan itu juga macam-macam banget gitu loh kalau saya lihatnya ya. Mulai dari yang mungkin dia kena tindak kejahatan.
1: Betul.
0: Atau mungkin hal-hal yang sepele aja gitu. Tapi untuk Nda Lucky sendiri, laporan apa yang paling sering diterima dari masyarakat?
1: Ya, alhamdulillah memang 110 itu adalah solusi atau kita itu hadir untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
0: Iya.
1: 110 itu memang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kepolisian dalam situasi yang darurat atau membutuhkan suatu kehadiran kepolisian untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, saat ini di wilayah Lamongan, alhamdulillah banyak yang memanfaatkan, Mbak.
0: Iya, benar.
1: Banyak sekali yang memanfaatkan 110 ini. Saya ucapkan terima kasih. Dan alhamdulillah juga kita sampai dengan detik ini juga bisa mengcover, membantu penyelesaian dengan baik pada masyarakat. Seperti contohnya ini, kayak kemarin yang terakhir ini kan, saat jam 3 pagi, jam 3 lebih 30 menit itu, telepon ke kita Mbak, ada masyarakat yang saat ronda malam ini, menemukan sebuah kendaraan tanpa identitas sama sekali, motornya juga nggak ada plat nomornya seperti apa, pemiliknya nggak ada, itu katanya sudah dari beberapa jam lalu motor itu di situ gitu kan. Akhirnya takut itu motor hasil tindak pidana kejahatan atau milik terduga orang yang ingin melakukan perbuatan jahat, telepon Mbak ke kita 110. Alhamdulillah kita respon dengan cepat, kita datangi. Kita ke TKP, alhamdulillah waktu itu tidak ada 10 menit kita hadir ini. Sebagai respon cepat kita. Dan di sana ternyata pemiliknya datang itu, Mbak. Datang pemiliknya dan kita lakukan beberapa interogasi terkait kepemilikan dan identitasnya serta keperluannya di situ, karena yang bersangkutan juga tidak membawa identitas sama sekali. Akhirnya untuk penyidikan lebih lanjut, proses lebih lanjut, kita bawa ke Polsek Meger.
0: Iya.
1: Sehingga didalami sama rekan-rekan Polsek Meger.
0: Betul. Nah, itu kan salah satu contohnya ya. Dan, ya. Tapi ada nggak sih kayak orang yang lapor untuk hal-hal yang sepele gitu mungkin?
1: Nah, ini. Ada. Banyak, Mbak. Tapi salah satunya, saya juga, saya contohkan adanya, masyarakat yang kapan itu mobilnya terperosok, Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Mobilnya terperosok di sebuah got. Lah, ini telepon bisa 110, Mbak.
0: Betul.
1: Akhirnya saya kendalikan dan saya telepon ke polsek terdekat untuk hadir memberikan pelayanan.
0: Akhirnya, dibantu.
1: Iya, dibantu, diberikan pelayanan dan dicarikan alternatif bantuan. Dan ada lagi, masyarakat yang tengah malam saat itu, banyak bocor, Mbak.
0: Oke, okay. Itu juga langsung sigap ya?
1: Iya, kejadian di JLU itu, Mbak. Saat beliaunya itu, bukan orang Lamongan, rencana mau ke Tuban itu.
0: Iya.
1: Banyak bocor di tengah jalan, Pak. Kalau nggak salah tengah malam itu.
0: Wah.
1: Telepon 110. Alhamdulillah kami beserta anggota datang. Kita datang dan kita berikan bantuan. Kita tambalkan bannya itu.
0: Oke, langsung ya.
1: Iya.
0: Dan ya seketika itu juga karena namanya di jalan kan pastinya betul. Mereka butuh untuk melanjutkan perjalanannya. Nah,
1: dan ini, Mbak, yang saya salut dengan pimpinan kami, Pak. Pak Kapolres Pak Arif ini mempunyai inovasi yang sangat luar biasa sehingga beliau menyampaikan kalau bisa orang mau nelfon 110 minta solusi, kalian harus bisa memberikan solusi dan yang terbaik. Salah satunya yang sepele yang dianggap remeh tapi itu kamu harus bisa bantu. Beliau memberikan beberapa fasilitas, Mbak.
0: Iya.
1: Peralatan seperti ada di mobil kami, Pak Mapet itu, Mbak. Ada pompa angin portable.
0: Wah, lengkap ya.
1: Iya, dan ada alat tambal ban, Mbak. Beliau dilengkapi. Sehingga kita tidak kesulitan sama sini. Kita datang, kita bisa bantu eksekusi dan kita bisa pompakan untuk darurat. Sehingga iya. Nanti mungkin pas berjalan menemukan tempat tambal ban yang memang sesuai SOP yang terbaik bisa di tambah lagi.
0: Benar, karena kadang-kadang kalau tengah malam juga tambal ban ya.
1: Betul, iya.
0: Gitu ya, Nan, ya.
1: Makanya saya terima kasih pada Pak Kapolres.
0: Iya. Terus kemarin tuh, Nan, ya, kan saya juga buka sosial media. Banyak tuh warga yang resah gara-gara katanya ada penampakan teror pocong gitu. Nah, itu seperti apa, Rindan, sebenarnya? Apakah itu memang ada modus operasi kejahatan terbaru atau memang orang yang iseng atau seperti apa itu?
1: Kemarin terkait keresahan masalah terkait isu-isu pocong itu ya. Alhamdulillah oleh rekan-rekan Polres Lamongan, rekan-rekan dari Babin Kamtibmas itu gak cepat kemarin, Mbak, meredam isu itu, mendatangi TKP dan mencari pelaku teror pocong ini.
0: Yeah.
1: Ternyata setelah dilakukan pendalaman, ini ya efek dari media sosial juga ini, Mbak. Ingin terlihat konsisten ini di media sosial, ingin mendapatkan apa ya,
0: viewers
1: yang banyak. Bikinlah konten-konten yang sensasional.
0: Oh, aduh.
1: Tapi tanpa diketahui sama dia, ini malah menimbulkan sebuah keresahan.
0: Iya, benar.
1: Yang niatnya kepingin menghibur dengan konten yang
0: dianggap lucu gitu
1: lucu,
0: mungkin ya.
1: Malah dikait-kaitkan dengan kasus-kasus kriminalitas begal dan lain-lain. Akhirnya membuat masyarakat resah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi iseng sebenarnya mereka ini.
0: Tapi untuk pelakunya ini seperti apa, dan mungkin bisa di itu identitasnya gitu, apakah mereka anak yang udah di atas 17 tahun yang sadar tapi masih suka usil atau iseng
1: ya,
0: gitu?
1: Ada kemarin masih kategori anak-anak sih, Mbak.
0: Waduh,
1: ya,
0: bocil
1: ya, kepingin sebenarnya itu hanya dipakai kebutuhan story dia katanya, Mbak.
0: Aduh.
1: Story WA, tapi ada yang ngambil dan di up di media sosial, akhirnya rame ini ya kan.
0: Dasar
1: namanya, waduh bocil. Namanya masih anak-anak ya, makanya pola pikirnya beda dengan yang masih dewasa. Makanya kan juga berpesan ini kepada masyarakat ini, kalau ada informasi-informasi yang sekiranya berbau prank atau mistis itu, jangan langsung ini ditanggapi dengan apa, serius.
0: Iya.
1: Habis langsung di-share. Wah, jangan. Harusnya apa namanya, mereka ini sharing sebelum share.
0: Iya, disaring dulu di
1: Twitter. Iya,
0: keberadaannya kayak. Karena kita kan nggak pernah tahu ya, dan ya keberadaan di balik itu seperti apa gitu. Kita pengennya niatnya lucu-lucuan, ternyata itu menimbulkan keresahan juga nggak patut, begitu kan.
1: Betul.
0: Nah, kalau misalkan seperti itu terjadi ya, dan ya apakah kita bisa langsung ke lapor ke 110 atau 110?
1: Silakan. Intinya 110 seperti yang saya bilang tadi, siap menerima segala aduan dari masyarakat. Ya kan, apapun itu yang memang masyarakat butuh layanan kepolisian, butuh kehadiran kepolisian, siap kami menerima. Tapi tentunya nanti kita klasifikasi lagi nih.
0: Iya.
1: Kita juga delegasikan ke instansi-instansi mana ini. Contohnya ini ada, selain misi seperti itu, ada kejadian kebakaran.
0: Iya.
1: Telepon ke 110, kita terima. Secepat itu juga kita juga koordinasi dengan dinas kebakaran di daerah terdekat. Kalau di Lamongan ini kan ada beberapa titik ini juga.
0: Betul.
1: Ya. Kalau yang kota mungkin kita koordinasi yang di wilayah dekat kota, yang di Bapak juga. Dan mungkin selain hal seperti itu juga gejolak sosial. Mungkin ditemukan apa namanya seorang tunawisma, ya kan, orang terlantar. Itu juga sering, Mbak, kita mendapatkan pengaduan. Kita datangi, kita tangani awal dengan memberikan pertolongan kepada beliau. Kita tanya identitasnya, kalau memang butuh tindak lanjut, kita koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.
0: Oke, berarti intinya saling berkolaborasi.
1: Betul,
0: gitu
1: ya, kita antara
0: satu dengan yang lainnya.
1: Bersinergi. Kita tidak ingin menjadi yang terbaik, tapi bagaimana kita berkolaborasi sebagai instansi pemerintah, alat pemerintahan ini untuk memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat khususnya di Lamongan.
0: Oke, gitu. Jadi nanti diklasifikasikan masalahmu seperti apa dulu.
1: Betul.
0: Bakal ditangani juga dengan pihak-pihak yang sudah terpercaya gitu ya. Nah, ini untuk kamu yang juga mungkin belum tahu bagaimana cara pelaporannya di 110 itu seperti apa dan mungkin bisa dijelaskan kepada warga Lamongan nih.
1: Nah, ini, Mbak. Justru kemudahan laporan di 110 ini yang terjadi notabene sangat mudah ini, ya kan? Akhirnya banyak yang masuk ini ke kita itu dari bocil-bocil ini.
0: Karena bocil lagi ini ya, dan ya, waduh, bocil sangat-sangat meresahkan.
1: Jadi, kalau kita mengalami 110 itu gampang. Ambil HP-nya, ketik di telepon 110, itu langsung akan tersambung ke kita. Dan kita akan aware langsung, operator kita di kantor itu sangat sigap, bisa dicoba. Telepon 110, asalkan nomornya masih aktif. Jangan sampai sudah hangus, nggak akan bisa. Jadi, nggak ada perusahaan, nggak apa-apa, yang penting aktif. Telepon ke kita 110 pasti akan masuk.
0: Siap.
1: Dan insya Allah pasti terangkat. Gitu. Dan jika memang nanti, karena ada kendala provider di wilayah Lamongan ini, tidak terangkat, secara otomatis akan sambung ke Polda.
0: Oh, langsung berarti?
1: Iya. Dan jika memang di area situ juga tidak tercover, langsung ke Mabes, Mbak.
0: Gitu, berarti pusatnya langsung
1: gitu, makanya pimpinan kita ini aware sekali kepada masyarakat umumnya untuk memberikan layanan terbaik. Jangan sampai masyarakat yang butuh bantuan Polri ini tidak tercover.
0: Iya.
1: Nanti dari Mabes akan langsung menelepon ke pimpinan kami di sini. Tapi kalau aman lah, insya Allah pasti tercover jam berapapun.
0: Siap, 24 jam
1: ya. Jam, jangan khawatir, kita berikan layanan yang maksimal bagi masyarakat Lamongan khususnya.
0: Iya, jadi untuk kamu yang mungkin ada kendala dimanapun itu ya, Sob, ya, kamu bisa langsung aja nyobain untuk lapor di 110. Tapi ini untuk keadaan yang urgent aja ya, jangan sampai kamu gak ada apa-apa, gabut, iseng, aku mau coba deh, gitu. Jangan, karena khawatirnya orang-orang yang penting, yang mau butuh bantuan, itu takut terpental, gitu ya, dan ya.
1: Dan saya sangat terima kasih juga kepada warga masyarakat Lamongan yang memanfaatkan call center 110 ini, dari hal kecil sampai hal yang memang darurat, itu satu kebanggaan bagi kami, Mbak.
0: Yeah.
1: Contohnya kemarin ada yang ular masuk ke dalam rumah, ban bocor, ya kan?
0: Yeah.
1: Habis itu ada yang kendaraan mogok, telepon ke kami. Kami sama sekali tidak keberatan, kami aware. Itu menunjukkan bahwa masyarakat itu trust, percaya kepada kami, bisa membantu mereka, dan kami juga suatu kebanggaan bisa hadir langsung memberikan bantuan kepada masyarakat kami.
0: Betul. Berarti memang dikategorikan bahwa 110 ini berhasil ya, dan ya
1: berhasil
0: untuk menciptakan warga yang bingung lapor kemana ke 110 aja gitu. Dan juga mungkin terakhir nih, dan ada nggak sih kayak himbauan dari jenengan langsung gitu terkait Lamongan belakangan ini seperti apa, terus juga untuk warga yang melapor, terus juga agar kita bisa menjaga keamanan bersama-sama, termasuk kita masyarakat sendiri gitu ya, agar kondusif selalu wilayah Lamongan ini. Silahkan.
1: Yang saya tekankan adalah apapun situasinya itu, menghadapi isu-isu apapun itu, kita itu yang pertama harus tenang dulu, Mbak.
0: Iya, betul. Ya,
1: nggak usah gegabah. Ya, kenapa? Kalau orang panik gitu kan nanti apa, malah bisa tidak berpikir rasional dan salah mengambil keputusan.
0: Iya, betul.
1: Iya kan? Jadi harus waspada. Katakanlah kita jika akan melakukan sesuatu, Mama, kita ingin melakukan perjalanan kemana, kita juga harus mengantisipasi waktunya, perlengkapan diri, keamanan dirinya, ya kan? Mungkin, oh ini agak jauh ini, tapi di sana tempatnya agak sepi seperti ini, nah mungkin kita bisa memanajemen waktunya ini. Berangkatnya mungkin oh agak sore saja, ya kan? Ya, tidak ada masalah, ya kan? Terus bekali diri dengan apa, handphonenya, kayak persiapan baterainya semua, kalau ada kejadian darurat itu masih bisa dihubungi, ya kan?
0: Betul.
1: Terus diingat-ingat, nah, 110, ya kan? 110 di seluruh Indonesia dimanapun, jika butuh pelayanan polisi, tekan itu, insya Allah kami siap.
0: Betul. Mudah diingat juga ya, Sob, ya. Tinggal kamu tekan aja 110, nanti kamu bakal tersambung langsung dan dapat bantuan dari pihak kepolisian. Itu tadi obrolan kita hari ini. Jadi untuk kamu jangan lupa catat poin pentingnya ya Sob ya. Dan terima kasih juga untuk Dan Lucky yang udah bergabung ya, udah ngasih umur kita semuanya agar Lamongan kondusif, Lamongan aman juga. Dan kita kalau mau pergi kemanapun gak ngerasa was-was.
1: Betul.
0: Gitu. Itu yang paling penting. Dan juga terima kasih Sob, sampai jumpa di Pojok Pintan berikutnya.
2: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan akibat musim kemarau panjang yang diprediksi akan mencapai puncaknya bulan depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur telah memetakan sedikitnya 15 kabupaten atau kota yang berstatus siaga darurat kekeringan. Untuk mengantisipasi krisis air bersih, Pemprov Jatim telah menyiapkan armada truk tangki air yang siap didistribusikan ke desa-desa terdampak secara berkala. Selain itu, Dinas Pertanian setempat juga menghimbau para petani untuk menunda penanaman padi dan beralih ke tanaman palawija yang lebih hemat air. Warga diharapkan mulai menghemat penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga pasokan hingga musim penghujan tiba. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
3: 103,9 FM Brahma Suara.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care 103,9 Prameswara FM.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
4: Masih ingat gak sama episode Pojok Pintar yang waktu itu kita membahas soal anggaran MBG yang sampai 268 triliun itu? Waktu itu kita mikir ya, wah dengan uang segitu banyaknya, urusan gizi anak-anak pasti terpenuhi dan aman. Tapi ternyata ada kejutan di balik lapangan.
5: Dana MBG 12 triliun mengendap di rekening yayasan, Stranas PK soroti korupsi.
6: Pemirsa, KPK menyebut tata kelola anggaran program MBG belum maksimal setelah menemukan dana belasan triliun mengendap di rekening yayasan SPPG sepanjang tahun 2025.
7: Ya, tak hanya itu, KPK juga menemukan dampak perputaran ekonomi dari program MBG di daerah masih sangat minim.
4: Coba bayangin kejadian ini ya, Sob. Kamu dan teman sekelasmu itu patungan buat beli pizza ke bandara. Nah, pas hari H, pizzanya tuh gak datang, malah cuma dikasih dari tawar aja. Pas ditanya, bendaharanya dengan santai bilang, "Oh, uangnya belum aku bayar ke penjualnya. Aku simpen di bank dulu, biar ada bunganya." Tuh, ngeselin banget kan? Karena kita kan maunya tuh pizza, bukan ya bunga di bank itu. Nah, kejadian ngeselin kayak gitu terjadi di program MBG kita. Dari ratusan triliun yang kita bahas kemarin, ternyata ada 12 triliun rupiah yang nyangkut. Kok bisa? Jadi gini ceritanya. Setelah pemerintah ketok palu buat menyalurkan triliunan rupiah itu, harapan kita uangnya tuh langsung aja ngalir ke dapur-dapur umum atau pedagang kecil biar ekonomi di daerah langsung berputar. Tapi belakangan ini ternyata ada temuan yang bikin kita heran. Ada sekitar 12 triliun, bukannya sampai ke tangan ibu-ibu catering, tapi malah diam tidur di rekening bank milik beberapa yayasan atau perantara. Yang rugi siapa? Ya jelas dong, adik-adik sekolah yang porsi dan kualitas makanannya dikurangi. Ditambah pengusaha catering lokal yang jadi kesusahan. Di episode kemarin kita udah bahas ya kalau program ini dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Nah, disinilah letak masalahnya. Uang dari pusat ternyata harus mampir dulu nih ke pihak perantara yang namanya yayasan atau penyalur. Logikanya nih Sob, buat apa negara butuh perantara kalau ujung-ujungnya cuma bikin prosesnya macet? Uang 12 triliun rupiah itu akhirnya mandek di bank. Dan ya gak jadi telur, gak jadi daging, gak jadi susu. Biar kamu makin kebayang sedihnya juga nih Sob, mari kita pakai cerita Bu Siti ini mewakili jeritan pedagang kecil di berbagai daerah. Jadi Bu Siti ini tuh pengusaha catering lokal yang dapat jatah masak ribuan porsi. Nah, dia tuh dijanjiin macem-macem tuh di awal. Dia sampai rela ngutang buat beli bahan baku dan bayar karyawan. Sudah nih ya, masak berminggu-minggu. Eh, bayarnya dari yayasan perantara telat cair. Alasannya klasik Sob, masih proses administrasi Bu. Padahal uangnya sudah ada di rekening si yayasan. Akhirnya Bu Siti ini rugi dong. Dan biar usahanya tetap jalan, dia terpaksa mengurangi porsi lauk. Niat negara ngasih protein tinggi yang sampai ke meja siswa malah menu seadanya. Pertanyaan besarnya, kenapa yayasan ini menahan uang sebegitu lamanya? Dan jawabannya, apakah cari untung sambil rebahan? Uang 12 triliun kalau didiamkan di bank, bunganya itu bisa tembus puluhan miliar. Ini bahaya banget sobat, karena anggaran 268 triliun yang kita banggakan kemarin ternyata punya celah buat oknum nyari untung dari bunga bank. Pertanyaannya, bunga bank yang miliaran itu masuk ke kas negara atau malah masuk ke kantong pribadi pengurus yayasannya? Solusinya gampang banget sebenarnya. Hapus perantaranya. Kenapa uangnya nggak ditransfer langsung aja dari pusat rekening dapur umum desa atau ke sekolah masing-masing? Seperti sistem dana BOS yang sudah terbukti lancar bertahun-tahun. Kan itu lebih cepat ya sob, dan nggak ada tuh ya oknum yang bisa numpang cari untung dari uang negara. Sebagai anak muda, kita nggak boleh cuma peduli pas bahas angka besarnya saja. Pelaksanaannya di lapangan juga harus kita awasi ketat. Pemerintah dan aparat wajib memeriksa yayasan-yayasan ini secara terbuka. Menurut kamu, mending uangnya disalurkan lewat mana? Biar nggak dipotong-potong di jalan. Coba ya, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe Pojok Pintar, dan share video ini biar makin banyak yang melek informasi.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM Prameswara. Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
9: Baby
0: ya?
9: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
10: Baby Happy, Mom Happy.
11: Wings Care
12: 103,9 Prameswara FM.
13: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
14: Teh? Teh siapa?
13: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
14: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
13: Untung itu, bos.
14: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
13: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
14: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
15: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
16: Kan minum es teh jus, bang.
17: Tijus.
16: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
13: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
17: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
11: Dari Winsport
12: 103,9 FM Prameswara.
18: Tertarik dengan dunia teknologi tapi bingung mulai dari mana? Atau kamu pengen jadi programmer, game developer, atau desainer digital? Stop cuma nonton. Sekarang waktunya kamu jadi ahlinya. SMKTI Pelita Nusantara hadir buat kamu. Sekolah berbasis teknologi informasi yang siap mengantarkanmu

0: Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65 Kediri. Info lengkap hubungi 0857 1717 1735. Belajar teknologi hari ini, sukses di dunia digital esok hari.
1: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prameswara.
3: News, news and information. Prameswara.

0: Hai Sobat Rawesara, ketemu lagi bersama Nanda di podcast Pojok Pintar. Kali ini kita bakalan ngebahas soal wawasan terkait dunia mobil. Sekarang kan cuaca lagi gak tentu ya, kadang panas banget, kadang hujan. Itu kuncinya cuma satu, punya mobil gitu ya Sob ya. Tapi kalau punya mobil aja tapi gak tahu servisnya juga ya percuma. Nah makanya sekarang kita bakalan ngebahas soal mitos atau fakta terkait dengan servis-servis mobil. Tentunya barengan sama Bapak Ahmad Nur Hadi sebagai service advisor. Halo Bapak.
1: Halo Bapak.
0: Oke, siap. Boleh disapa Sobat Rawesara.
1: Hai Sobat Nurusara, saya Ahmad Nur Hadi dari PT Buana Indo Trada selaku service advisor sekaligus PIC service di Buana Indo Mobil Trada, khususnya di Lamongan.
0: Oke, berarti ini udah expert banget terkait dengan perservisan mobil ya Pak.
1: Iya.
0: Oke. Sekarang ini kan kalau ngomongin soal servis mobil ya Pak, apalagi sebagai perempuan itu pokoknya bensin full.
1: Iya.
0: Kayaknya gak cuma mobil aja, motor juga gitu ya. Tapi banyak juga nih Sof ya, mitos atau fakta yang sering kita sadari itu ternyata salah atau mungkin malah benar. Nah Pak, kalau misalnya punya mobil, baru nih mobilnya, terus kayak mau diawet-awet deh, di rumah aja eman. Nah kalau misalnya mobilnya mau anteng di garansi terus, itu malah bikin awet atau gimana Pak?
1: Sebenarnya gini Kak, mobil itu juga butuh, ya seperti manusia inilah. Kalau kita tidur terus, badan kita terasa gak enak. Jadi mobil itu juga seperti seperti kita, Sobat Pengusaha. Jadi mobil itu ada komponen-komponen yang memang harus dipakai, yang memang harus dirawat setiap berapa bulan sekali, harus diganti setiap berapa bulan sekali. Seperti contohnya aki. Aki kalau kakak yang sering makin lama gak dipakai, otomatis aki itu akan tekor. Memang usia aki memang 2 tahun ke atas, tapi jika pemakaiannya apa perawatannya normal sesuai prosedur pasti akan awet begitu Kak. Jadi saya pastikan, saya simpulkan yang Kakak sampaikan tadi adalah mitos.
0: Oke. Karena biasanya kalau enggak apa-apa enggak dipakai, yang penting dipanasin terus.
1: Iya.
0: Itu gimana Pak? Apakah sama aja atau harus dipakai juga gitu?
1: Dipakai sama dipanasin itu sebenarnya sih hampir dua hal yang dua mirip-mirip tapi berbeda. Contohnya kalau dipanasin aja komponen itu kan tidak bergerak seperti roda, suspensi dan komponen kelistrikan yang lain, itu kan nggak berbunyi. Tapi kalau dipakai jalan minimal dipakai keliling-keliling lah, sama ngantar anak ke sekolah, ke kantor yang di mana agar memperawet komponen-komponen yang ada di mobil tersebut.
0: Oke, berarti kalau mau eman-eman mobilnya bukan ditaruh garansi aja Sobat Rawesara, tapi dipakai dan di servis gitu ya.
1: Juga nanti kan sayang, kita sudah bayar pajaknya kita sudah bayar pajak, mobil gak kita pakai. Tujuan kita beli mobil kan dipakai kejal, ya kan?
0: Betul. Apalagi mungkin para kolektor mobil itu juga pastinya juga dipakai Sobat Rawesara. Dan jangan lupa di servis juga.
1: Iya, betul.
0: Nah, ada sebagian orang yang mungkin servisnya tuh cuma di bengkel biasa, sama di servis yang bengkel resmi. Nah, itu ada perbedaannya nggak Pak? Atau sebenarnya sama aja sih? Atau sebenarnya kalau di bengkel resmi itu udah sesuai dengan SOP gitu atau gimana?
1: Nah, ini kebanyakan pelanggan-pelanggan yang belum tahu mengenai dealer resmi, saya informasikan juga kalau jika servis di dealer resmi itu akan mendapatkan benefit apa saja. Benefitnya kalau servis di dealer resmi nanti akan sobat-sobat ini misalkan servis ganti oli misalkan, nggak cuma diganti oli aja Kak, nanti sobat-sobat akan mendapat rekomendasi mobilnya nanti ada apa aja sih, ada keluhan apa, ada spare part apa aja sih yang sudah mulai aus, yang sudah mulai melakukan perawatan nanti akan. Dan menurut pengetahuan saya kalau di bengkel umum cuman tergantung request kita aja. Misalkan kita ganti oli, mungkin memang cuman ditap olinya langsung diisi lagi. Dan di dealer kita di BT Lamongan ini ganti oli sudah plus general check up plus cuci itu gratis semua Kak. Cuman bayar oli sama filternya aja kalau jika ganti oli.
0: Ada masanya nggak Pak gratisnya itu atau memang itu gratis?
1: Kalau masa, kalau general check itu kita mulai awal buka sampai terakhir sampai sekarang ini kita bikin promo memang general check up gratis untuk membantu para konsumen yang kesusahan atau masih budget, ya mohon maaf ya, budget mendang-mending, yeah, kok kita sudah punya mobil, sudah alhamdulillah nih. Tapi untuk perawatan dia takut nih ke dealer. Kita juga ada promo, Pak.
0: Okay.
1: General check up gratis. Memang jika kita temukan ada penyakit apa, kalau memang belum ada budgetnya nggak apa-apa. Yang penting sobat-sobat sudah tahu. Mobilku, oh ini nih mobilku, kerusakannya ini. Nggak saya bawa ke sini dulu lah karena ada kerusakan ini ya, gitu.
0: Okay. Jadi lebih leluasa gitu ya, Pak ya.
1: Gitu,
0: jadi lebih tahu sobat promesor, nggak cuma kayak ya udah ganti oli udah enggak, tapi bakalan ditanyain juga dan dicek secara keseluruhan gitu ya. Nah, tadi ngomongin soal ganti oli. Biasanya kalau ganti oli itu karena memang hitungan kilometernya atau itu hitungan bulan aja tuh, Pak?
1: Jadi kilometer untuk penggantian oli sih prosedur dari SOP-nya dari main dealer itu ada mana yang tercapai terlebih dahulu. Misalkan 10.000 atau 6 bulan itu mana yang tercapai terlebih dahulu. Contohnya sih kalau mobil untuk kaum ibu-ibu yang cuma buat ke pasar atau nganter anak ke sekolah itu kan jarang nggak. Jadi biasanya dia ngambil bulannya. Karena viskositas oli mengendap di dalam mesin itu akan berubah semakin lama walaupun tanpa dipakai. Begitu.
0: Berarti beneran harus dicek harus secara berkala ya. Berapa bulan biasanya rata-rata?
1: Kalau oli itu maksimal 10.000 atau 6 bulan.
0: Kalau
1: pemakaian ringan, tapi kalau pemakaian berat di untuk ATPM kita untuk deal kita menyarankan setiap 5.000 atau 3 bulan. Contohnya kayak untuk mobilitas, untuk mobil niaga itu setiap 5.000 atau 3 bulan sekali.
0: Harus dicatat sobat Rewester biar enggak lupa di alarm ya. Karena soalnya kalau apalagi mungkin sebagai perempuan pribadi ya, Pak. Ya pokoknya mah bensin full udah gitu ya. Tapi sejauh ini kesalahan sepele apa sih, Pak? Mungkin dari konsumen
1: mungkin,
0: yang nyebabin
1: kerusakan
0: gitu ya.
1: Sejauh ini sih utama sih di oli memang
0: oli ya,
1: sangat banyak. Contohnya ada di bengkel kita ini ada satu turun mesin sampai bloknya itu lubang. Karena yang pertama dia si konsumen terlalu menyepelekan oli. Oh masih telat sedikit, masih telat. Ternyata dengan kesibukan yang terbentur dengan kesibukan yang padatnya mobilitas, akhirnya lupa. Akhirnya sampai ini yang kejadian ini telat sampai 20.000 km dia sampai jebol.
0: Aduh.
1: Iya.
0: Kalau kayak gitu bakalan biaya banyak banget.
1: Bakalan biaya banyak banget. Jadi ngirit uang 300-400.000 tapi sampai habis 35 juta kan sayang enggak.
0: Wah, wow, sampai 35 juta ya, Pak?
1: Iya. Kalau bloknya lubang kan biayanya akan bengkak.
0: Wow.
1: Dan prosesnya juga lama waktunya.
0: Oke, seberapa lama, Pak?
1: Kalau untuk penggantian blok itu agak lama, bisa 2-3 bulan.
0: Tuh, sobat Romesor ya, kamu iritnya ratusan atau bahkan harian, tapi nanti koroknya ya kalau lama.
1: Dan sekarang juga ini nggak, sekarang kita sudah nggak usah khawatir dengan kesibukan kita. Misalkan kita sibuk, entah itu sore, siang, atau malam, kita ada layanan home service. Home service itu tanpa biaya kedatangan, cuman biaya servisnya aja. Misalkan ini ada promo 400.000 ganti oli, dikerjakan di dealer atau di rumah sama saja. Atau di kantor atau di pasar sama saja.
0: Nanti menghubunginya gimana, Pak?
1: Menghubunginya lewat nomor saya, lewat atau bisa lewat Prameswara juga bisa. Kalau nomor saya 082-332-602-269.
0: Jadi kalau mau gampangnya juga langsung aja ke Prameswara, WA aja atau DM Instagram Prameswara juga boleh sobat Prameswara. Nah, masih ngomongin soal permobilan atau zaman sekarang itu kan banyak banget mobil yang canggih-canggih ya, Pak ya. Kayak banyak juga fiturnya tuh kayak gadget. Tapi selain fitur yang banyak itu, banyak juga orang-orang yang malah lebih milih yang klasik gitu. Sebenarnya kenapa, Pak, kalau kayak gitu? Apakah sebenarnya ya memang zamannya atau ada?
1: Ya memang sih zaman sekarang kan zamannya gadget ya, Gen Z lah yang disebut untuk zaman sekarang ini. Nah, kita dari Suzuki-nya juga pun memang sudah mulai merambat seperti mengikuti perkembangan zaman. Contohnya di produk kita yang Suzuki Frong. Suzuki Frong itu sudah sangat canggih sekali, mulai dari fitur ADAS, mulai dari fitur MID-nya, bisa disambungkan ke HP, bisa lewat ada notifikasi HP ke head unit, itu sudah bisa semua. Jadi untuk gadget-gadget yang sekarang, untuk kaum-kaum muda saat ini, jangan khawatir, kita Suzuki tetap berinovasi.
0: Oke, inovasinya banyak sebenarnya, Mister. Nggak cuma fitur canggih kayak gadget, tapi juga klasiknya masih dapat.
1: Klasiknya gitu masih ada. Klasik dari kita yang kita pertahankan, suspensi nyaman.
0: Tapi nih Pak, semisal, aduh Pak, budget aku tuh kayak pas-pasan banget gitu. Nah, yang harus kita perhatikan, harus kita pilih utamanya terlebih dulu tuh apanya, mesinnya kah, fiturnya kah, modelnya
1: ini
0: atau
1: masuk
0: apa?
1: Nih ya. Untuk sobat-sobat penasaran yang disebutkan kakak tadi, kita juga menyediakan salah satu unit kita, andalan kita juga, Suzuki Espresso. Suzuki Espresso itu yang pertama, irit banget kak, bisa 1:21. Hampir ada orang yang bilang hampir sama kayak Vario.
0: Iya. Oke. Okay.
1: Jadi daripada beli Vario, alangkah baiknya kita beli Espresso.
0: Iya. Dan panasan lagi Pak.
1: Yang pertama sudah irit, yang kedua jalannya, tarikannya juga nyaman banget.
0: Okay.
1: Yang pertama irit. Irit itu kan untuk kaum-kaum seperti saya ini ya, sangat luar biasa. Contohnya buat kerja, buat mobilitas, itu sangat luar biasa. Yang kedua perawatannya sangat murah, mulai dari oli, kaki-kaki semua sangat murah. Seperti itu mungkin yang kita sediakan untuk sobat-sobat yang ingin mungkin mobil-mobil pertama, yang budget-budget ya 100-200 tetap kita sediakan.
0: Oke, Sotrawesara, jadi buat kamu yang udah punya mobil, jangan sampai mobilnya dinina bubuin aja di rumah gitu ya. Dipakai nanti bisa di servis juga untuk yang memanjakan mobilnya. Dan untuk kamu Sotrawesara yang mungkin belum punya mobil, nah boleh banget nanti konsultasi langsung ke Bapak gitu ya. Boleh. Nanti bisa menghubungi Sotrawesara juga boleh. Sotrawesara nanti kita arahkan langsung ke Pak Hadi gitu ya. Terima kasih Bapak.
1: Sama-sama Kak.
0: Sukses selalu juga. Siap. Sotrawesara, kita ketemu lagi di podcast Pojok Pintar berikutnya. Masih bareng sama aku, Nanda. Bye.
2: ...103,9 FM. Rama Suara.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
2: 103,9 FM Rama Suara.
6: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong.
7: So Clean Eau de Parfum,
6: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong.
7: So Clean Eau de Parfum,
6: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: 103,9 Rama Suara FM.
8: Anda punya tunggakan iuran JKN? Kini pembayaran lebih gampang dan mudah. Bagi Anda, peserta JKN pekerja bukan penerima upah dengan tunggakan lebih dari 3 bulan, manfaatkan program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Program ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan keringanan pembayaran tunggakan iuran JKN secara bertahap. Dengan maksimal periode tahapan pembayaran 12 bulan, Anda bisa langsung mendaftar dengan download aplikasi mobile JKN dengan masuk ke menu program Rehab, atau bisa juga lewat BPJS Kesehatan Cash Center 165. Nantinya setelah seluruh tunggakan lunas, status kepesertaan akan aktif kembali. Mari ikuti program Rehab Rencana Pembayaran Bertahap. Solusi mudah bayar tunggakan iuran JKN. Dengan gotong royong semua tertolong.
9: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
10: Prameswara.
11: News, hits, and information. Prameswara. Prameswara.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop.

0: rasa, aromanya menggoda, sedapnya, nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini si Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Ramai suara 103,9 FM.
4: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PIAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae!
5: Prama Suara
3: Music Hits and Information. Prama Suara
6: 103,9 FM Music Hits and Information. Halo sobat, selamat pagi ya. Ketemu lagi bareng aku Lia di spesial hari Minggu pagi bareng aku ya. Dan hari ini aku bakal nemenin kamu seperti biasa di jam 8 sampai di jam 12 siang nanti ya sobat ya. Dan spesial untuk pagi hari ini ya, kita akan ngebahas seputaran nostalgia anak minggu pagi ya, tentu saja untuk zaman old ya. Kita akan nostalgia dulu kita pas lagi kecil tuh ngapain aja sih di hari Minggu ya. Mungkin kamu sobat ada yang termasuk Gen Z, kemudian X, ataupun masuk ke baby boomer ya. Gak apa-apa, nanti kita akan nostalgia versi kita masing-masing nih sob. Dan tentu saja aku juga ngomongin persoalan referensi gaya hidup dan musik terbaru buat kamu ya. Aku udah punya banyak list lagu spesial buat kamu di hari Minggu ini ya. Dan selamat pagi sobat, aku sampaikan selamat hari Minggu ya. Dan hari ini bareng sama kamu di waktu santai nih ya. Kadang ya sob ya, kita ngomongin soal topik yang satu ini ya, tentang nostalgia anak minggu pagi zaman old. Dan sadar gak sih kalau misal dulu pas hari Minggu ya sampai sekarang tuh rasanya beda banget nih sob. Dulu ya kita leha-leha ya, istilahnya hari Minggu pagi gak ngapa-ngapain, cuma nonton televisi. Apalagi pas masih kecil banyak film kartun yang nyuguhin ya, dan kita terikatnya sama televisi, bukan lagi sama gadget. Beda sama sekarang. Sekarang itu lebih ke gadget, iPad, YouTube ya, nah kayak gitu. Dan nih ya sob, anak-anak generasi 90-an dan 2000-an tuh ya punya rutinitas yang cukup magis. Jam 6 pagi udah disuruh melek ya. Bahkan kalau hari Minggu itu tanpa disuruh pun udah melek duluan. Beda sama hari-hari weekdays ya. Enggak tahu ya ini spesialnya hari Minggu tuh apa ya, sampai kita lebih excited untuk bangun. Bahkan jangankan hari Minggu deh, hari libur ya. Biasanya kita pas masih kecil dulu, mungkin kamu juga masih ngalami ini ya sob ya. Mungkin kamu ada yang gen alpha ya. Dan aku nemuin juga di ponakan aku nih sob, terkait ini. Di jam 6 pagi ketika libur ya, hari Minggu ataupun tanggal merah, itu tuh udah melek duluan tanpa disuruh. Bahkan pagi-pagi udah bangun-bangun, Kak Lia gitu. Jadi benar-benar kayak. Tapi kalau misal pas hari masuk sekolah ya, waduh, minta ampun deh sulitnya buat dibangunin gitu. Bahkan ya sob ya, gen alpha sekarang tuh ya, itu pagi-pagi tuh televisinya

udah pada nyala duluan, padahal anaknya main di lapangan depan. Televisinya pokoknya bunyi dulu gitu, dan dia udah nangkring nonton di channel kesukaannya. Nah kayak gitu, kamu kayak gini juga nggak sekarang? Dan biasanya ya, kalau versi aku sih, aku di 2000-an ya, aku kelahiran 2000-an, dan enggak sih, jadi sekarang udah better nyari HP ya, scroll TikTok ya, atau YouTube, ataupun ya channel-channel yang ada di gadget gitu, bukan di televisi lagi gitu. Dan kadang ya Sop ya, terkait rutinitas pagi nonton televisi itu biasanya berhentinya di jam 10-11, kemudian ngantuk lagi, terus nanti siang-siang masuk lagi gitu ya. Dan nanti aku akan ngebahas apa aja sih yang biasanya dulu kita tonton ya pas lagi kecil ya. Tapi sebelum itu ya Sob ya, dan pagi ini ya aku mau ngajakin kamu time travel dulu. Time travel. Jadi coba kita ingat-ingat ya, kita coba nostalgia ya. Tapi sebelum itu ya, kita absen umur dulu. Nah, kamu termasuk gen apa nih gitu. Tapi gen apapun kamu ya, Sob, sekarang itu kayak 11-12 gitu. Seleranya pun hampir mirip-mirip sama gen alpha yang masih baru ya. Kenapa? Karena Gen Z, teman aku pun, dia juga masih suka nih nonton Upin Ipin, nonton Doraemon, pas dia lagi makan. Nah, jadi gitu. Mungkin juga kamu ya, yang tipe-tipe kalau mau makan harus ada tontonan ya. Dan jujur, kalau misal aku sendiri makan pun, kalau emang butuh tontonan ya, aku nyarinya kartun nih Sob. Daripada nonton podcast atau nonton berita, aku lebih suka nonton yang versi kartun. Nah, kita ini, kita absen dulu ya. Absen umur kamu deh Sob, kalau boleh ya, kalau boleh aku tahu ya. Tontonan kartun atau televisi apa sih yang bikin kamu rela bangun pagi-pagi buta di hari Minggu pas zaman kecil dulu ya? Atau sekarang kalau kamu dengerin ini dan kamu termasuk gen alpha ya, masih termasuk kecil ya Sob ya. Jajanan apa sih yang wajib nemenin kamu? Nah, ini aku dua tipe nih. Biasanya kalau nonton kan gak afdol dengan makanan ya. Nah, kamu bisa drop-drop aja ke WhatsApp Radio Prame Suara ya Sob, di 0812-302-1039. Dan jangan kemana-mana, karena nanti aku bakal spill-spill seputaran film-film apa sih kiranya kamu tetap butuh ya, siapa tahu buat tontonan kamu di malam hari nanti buat chill gitu ya Sob ya. Dan jangan kemana-mana, stay tune aja bareng aku ya. Dan spesial buat kamu di pagi hari ini, aku bakal setelin lagu dari Neo 50 Cent, Bye Bye Me. Selamat mendengarkan.

103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawes Suara.
2: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang. CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di

0: Suara.
1: Music and information. Promes Suara.
2: CCTV on, pantau Dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, kita cek dulu ya terkait update di lalu lintas pagi hari ini ya sob ya. Dan ini aku mau ngecek beberapa titiknya. Kalau kamu mau join cek CCTV-nya, kamu bisa kamu bisa cek langsung ya di bagian Express Radio, sorry. Nah terkait ini aku mau cek dulu. Ini ada di perlintasan kereta api ya sob ya. Ini ada di depan Rumah Sakit Muhammadiyah. Dan kelihatannya ya di situ itu ramai terus nih. Didominasi pengendara roda 2 dan ada 1-2 pengendara sepeda pancal ya sob ya. Dan buat kamu yang melintas di sini termasuk jalur yang cukup ramai. Jadi kalau kamu mau melintas di daerah sekitaran sini ya, kamu berhati-hati ya sob ya. Nggak usah buru-buru, biasanya juga aku sering melihat orang berlalu lalang dari jalan raya ke arah Rumah Sakit Muhammadiyah itu sendiri. Jadi kamu berhati-hati, nggak usah buru-buru di sekitaran sini ya. Takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Gitu ya sobat ya. Dan ini aku mau cek satu lagi. Ini ada di Simpang Telon Sukodadi. Dan kelihatannya ya sob, di pagi ini tuh ini ya cukup ramai seperti biasa ya. Dominasi pengendara roda 2 dan 4. Di sini tadi untuk lampu lalu lintasnya berjalan dengan normal nih sob. Jadi kamu enggak usah khawatir ya, tapi kamu tetap berhati-hati nih karena di sini juga termasuk jalur utama ya, jalan raya, dan biasanya banyak pengendara kendaraan roda 2 yang nakalan ya. Yang lampu merah berhentinya bukan di depan lampu merahnya, tapi di depan pertigaannya pas. Jadi sangat, sangat-sangat apa ya, jadi resikonya besar gitu. Kamu jangan niru ya sob ya. Dan mungkin aku mau cek satu lagi. Ini ada di sekitaran alun-alun ya sob ya. Nah ini karena udah mau di jam 9:30 pagi ya, alun-alunnya udah mulai terbuka nih jalannya. Tapi ya masih ada 1-2 kendaraan teman-teman atau sobat Prames Suara yang kiranya lagi mincep CFD di sekitaran alun-alun gitu ya sob ya. Dan ini aku mau cek satu lagi di titik 0 ya, alun-alun ya. Kalau misal dari atasnya kelihatannya gimana? Kelihatannya cukup ramai ya, dan udah mulai terbuka untuk jalanannya. Didominasi pengendara roda 2 dan 4. Tapi masih ada banyak pedagang kaki 5 yang jualan di sekitaran ya sob ya. Dan itu sementara ya update untuk pagi hari ini. Buat kamu yang mungkin lagi di perjalanan, tetap berhati-hati ya, gak usah buru-buru. Kalau mau kemana-mana ya, gak usah buru-buru karena keselamatan kamu yang utama. Semoga perjalanan kamu lancar dan selamat sampai tujuan.
2: CCTV on, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
0: Brahma Suara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat adanya lonjakan signifikan pada jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berhasil beralih ke ekosistem digital sepanjang kuartal pertama tahun ini. Tercatat, lebih dari 2 juta UMKM baru telah terdaftar di berbagai platform e-commerce dan aplikasi layanan pesan antar. Peningkatan ini tidak lepas dari program pendampingan digitalisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta bantuan subsidi akses internet bagi pelaku usaha di wilayah pelosok. Diharapkan, tren positif ini mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif. Demikian, Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: Eh, Sob. Jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prime Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih seputaran kalau misalnya rutinitas minggu pagi ya, tanpa alarm tuh bisa banget nih sob. Kenapa? Karena ya, gak tahu ya. Kenapa ya? Menurut kamu kenapa nih sob? Kenapa orang pas lagi libur ya, dia lebih mudah bangun pagi dibandingkan ketika dia lagi hektik buat kerjaan gitu. Kalau misal versi aku ya, mungkin karena hamin satunya dia begadang, bisa. Karena juga ada pengalamanku kayak gitu ya, jadi hamin satunya begadang, jadi ya itu jadi salah satu faktor kenapa pas lagi kerja atau pas lagi hektik adalah kita mudah ke kita sulit bangun ya, atau sebaliknya pas lagi libur ya sulit jadinya untuk terkait itu gitu. Jadi sebaliknya ya sob ya, jadi pas lagi libur kita lebih bangun pagi, tapi pas lagi kerja malah kesiangan, nah kayak gitu. Ini juga gak terjadi di kita sebagai Gen Z yang mungkin sekarang udah hektik sama kerjaan ya, tapi juga masih ada di Gen Alpha nih sob. Mas menjadi suatu rahasia ya, tapi udah rahasia umum nih. Kenapa? Karena ya mayoritas kita semacam itu gitu. Dan ngomongin persoalan minggu santai bareng aku ya sob, rutinitas minggu pagi zaman old yang unik itu ya. Nah itu tadi, salah satunya adalah rutinitas pagi bangun tanpa alarm. Padahal ya kalau Senin sampai Sabtu ya, atau Senin sampai Jumat, buat kamu yang mungkin kiranya kerjanya Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu ya, dibangunin sekolah minta ampun sulit. Kemudian ditarik dari selimut pun selimutnya diambil lagi ya, misal ngebanguninnya dengan diambil selimutnya, ternyata nanti beberapa menit selang selimutnya diambil lagi gitu. Tapi giliran hari Minggu ya, bahkan habis subuh itu waduh semangatnya udah seger ya, semangatnya udah banyak banget gitu. Otak kita itu kayak udah keset otomatis sih lewat opening Chibimaruko-chan mungkin ya sob ya, buat kamu yang suka nonton salah satu ini. Duduk di depan TV tabung, kadang sambil selimutan karena masih dingin ya sob ya. Ini kangen banget sih sama masa-masa itu. Atau yang tipe-tipe mungkin ya, ada buat kamu yang kok ini gak berlaku buat aku sih, karena minggu aku ya buat rebahan. Ya boleh, mungkin kamu kerjanya udah pada full ya di weekdays ya, jadi mau gak mau kamu di weekend adalah waktu istirahatnya kamu. Dan itu gak apa-apa. Jadi bangun-bangun habis sholat subuh tuh ya, tidur lagi nih sob. Nah kayak gitu tuh gak apa-apa, jadi itu pilihan kamu ya. Kalau minggu produktif gimana? Boleh, tapi ya pastiin produktivitasnya kamu itu gak toksik ya. Jangan sampai kamu ngerasa sangat capek, bahkan burnout gitu ya sob ya. Dan ngomongin persoalan ini nih, generasi old ya, gimana kondisinya, gimana? Ini ada Mas Anton dari Babat yang ikut absen nih sob. Pagi Lia, absen umur, aku kelahiran 92. Kartun wajib hari Minggu itu Dragon Ball jam 9 pagi. Kalau jajanannya mungkin cuma mie anak emas, Ciki Ball, sasa keju. Makan bumbunya di sepisip dari jari. Real, bener. Ciki Ball, sasa keju itu emang perpaduan yang komplit ya, kalau disambungin sama film kartun ya, atau anim kartun ya. Dan Chicky Balls ya udah jadi jajanan yang best seller sih menurut aku ya sob ya. Dan Dragon Ball, urusan Dragon Ball ini dominan biasanya bapak-bapak atau disukai sama Gen Z ataupun Gen Alpha yang dominan laki-laki. Kecuali kalau perempuan kadang suka, tapi iya enggak yang gimana-gimana, enggak yang obses gitu ya. Mungkin perempuan agak tomboy dikit suka tipe-tipe yang Dragon Ball gini ya sob ya. Gitu. Sebenarnya ya, urusan makanan yang bumbunya diisep di jari itu ya, itu jorok nih, Mas Anton, ayo kamu. Tapi nikmat. Banyak yang kayak gini, jangan lupa cuci tangannya ya, enggak boleh dilapin di baju. Kamu bisa siapin tisu gitu. Tapi betternya ya enggak usah diisep sih, jadi langsung cuci tangan aja. Gitu ya, tapi itu soal selera sih, sob, enggak apa-apa. Kemudian nih ya, ada Mbak Rini dari Tikung. Lihat aku tim Sailor Moon. Dulunya sampai punya tongkatnya, beli di pasar malam. Sambil nonton wajib nyemil Lidi-Lidian atau Es Moni, es potong aja. Iya. Es potong itu kasta tertinggi sih, sob. Bahkan ya aku sampai sekarang itu masih curiga, yang coklat celupannya itu dari apa sih? Nah, kalau kamu tahu, kamu boleh komen-komen ya, atau kamu ada yang sama-sama suka es potong nih, gitu. Dan ini dari Mbak Rini ya. nyemeli di lidiannya oke, tapi untuk yang giginya berlubang kayaknya big no ya. Tapi kalau untuk yang S-nya masih ya oke lah ya gitu ya sob ya. Dan kalau kamu sobat punya komen-komen lain ya, kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039, di 0812-302-1039. Dan jangan kemana-mana ya, saya tune aja ya, habis ini aku bakal detailin salah satu tipe kartun yang bisa jadi kesukaan kita semua ya sob ya. Iya, ada Doraemon, ada tim robot Eskiko ya. Kemudian dan iklan nih. Biasanya kamu punya ringtone kesukaan kamu zaman dulu, boleh kita nostalgia. Tapi jangan kemana-mana ya. Stay tune aja bareng aku di Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care
0: 103,9 Prameswara FM.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh? Teh siapa?
4: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
5: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Untung itu, bos.
5: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
5: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Bang, es teh cekek 3.
7: Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus, bang.
8: Tijus.
6: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
8: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Dari Winsport
0: 103,9 FM. Drama Suara.
9: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Rototul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Rototul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
0: Suara 103,9 FM.
10: Lur, peserta BPJS Kesehatan, ojo lali lo, bayar iuran BPJS Kesehatan. Pembayaran iuran BPJS Kesehatan saben wulan sak durunge tanggal 10 ben status kepesertaan panggah aktif. Penak.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Masih ingat gak sama episode Pojok Pintar yang waktu itu kita membahas soal anggaran MBG yang sampai 268 triliun itu? Waktu itu kita mikir ya, wah dengan uang segitu banyaknya, urusan gizi anak-anak pasti terpenuhi dan aman. Tapi ternyata ada kejutan di balik lapangan.
2: Dana MBG 12 triliun mengendap di rekening yayasan, Stranas PK soroti korupsi.
3: Pemirsa, KPK menyebut tata kelola anggaran program MBG belum maksimal setelah menemukan dana belasan triliun mengendap di rekening yayasan SPPG sepanjang tahun 2025.
4: Ya, tak hanya itu, KPK juga menemukan dampak perputaran ekonomi dari program MBG di daerah masih sangat minim.
1: Coba bayangin kejadian ini ya, Sob. Kamu dan teman sekelasmu itu patungan buat beli pizza ke bandara. Nah, pas hari H, pizzanya tuh gak datang, malah cuma dikasih dari tawar aja. Pas ditanya, bendaharanya dengan santai bilang, "Oh, uangnya belum aku bayar ke penjualnya. Aku simpen di bank dulu, biar ada bunganya." Tuh, ngeselin banget kan? Karena kita kan maunya tuh pizza, bukan ya bunga di bank itu. Nah, kejadian ngeselin kayak gitu terjadi di program MBG kita. Dari ratusan triliun yang kita bahas kemarin, ternyata ada 12 triliun rupiah yang nyangkut. Kok bisa? Jadi gini ceritanya. Setelah pemerintah ketok palu buat menyalurkan triliunan rupiah itu, harapan kita uangnya tuh langsung aja ngalir ke dapur-dapur umum atau pedagang kecil biar ekonomi di daerah langsung berputar. Tapi belakangan ini ternyata ada temuan yang bikin kita heran. Ada sekitar 12 triliun, bukannya sampai ke tangan ibu-ibu catering, tapi malah diam tidur di rekening bank milik beberapa yayasan atau perantara. Yang rugi siapa? Ya jelas dong, adik-adik sekolah yang porsi dan kualitas makanannya dikurangi. Ditambah pengusaha catering lokal yang jadi kesusahan. Di episode kemarin kita udah bahas ya kalau program ini dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Nah, disinilah letak masalahnya. Uang dari pusat ternyata harus mampir dulu nih ke pihak perantara yang namanya yayasan atau penyalur. Logikanya nih Sob, buat apa negara butuh perantara kalau ujung-ujungnya cuma bikin prosesnya macet? Uang 12 triliun rupiah itu akhirnya mandek di bank. Dan ya gak jadi telur, gak jadi daging, gak jadi susu. Biar kamu makin kebayang sedihnya juga nih Sob, mari kita pakai cerita Bu Siti ini mewakili jeritan pedagang kecil di berbagai daerah. Jadi Bu Siti ini tuh pengusaha catering lokal yang dapat jatah masak ribuan porsi. Nah, dia tuh dijanjiin macam-macam tuh di awal. Dia sampai rela ngutang buat beli bahan baku dan bayar karyawan. Sudah nih ya, masak berminggu-minggu. Bayarnya dari yayasan perantara telat cair. Alasannya klasik Sob, masih proses administrasi Bu. Padahal uangnya sudah ada di rekening si yayasan. Akhirnya Bu Siti ini rugi dong. Dan biar usahanya tetap jalan, dia terpaksa mengurangi porsi lauk. Niat negara ngasih protein tinggi yang sampai ke meja siswa malah menu seadanya. Pertanyaan besarnya, kenapa yayasan ini menahan uang sebegitu lamanya? Dan jawabannya, apakah cari untung sambil rebahan? Uang 12 triliun kalau didiamkan di bank, bunganya itu bisa tembus puluhan miliar. Ini bahaya banget sobat, karena anggaran 268 triliun yang kita banggakan kemarin ternyata punya celah buat oknum nyari untung dari bunga bank. Pertanyaannya, bunga bank yang miliaran itu masuk ke kas negara atau malah masuk ke kantong pribadi pengurus yayasannya? Solusinya gampang banget sebenarnya. Hapus perantaranya. Kenapa uangnya gak ditransfer langsung aja dari pusat rekening dapur umum desa atau ke sekolah masing-masing? Seperti

0: pendana bos yang sudah terbukti lancar bertahun-tahun. Kan itu lebih cepat ya sob, dan gak ada tuh ya oknum yang bisa numpang cari untung dari uang negara. Sebagai anak muda, kita gak boleh cuma peduli pas bahas angka besarnya saja. Pelaksanaannya di lapangan juga harus kita awasi ketat. Pemerintah dan aparat wajib memeriksa yayasan-yayasan ini secara terbuka. Menurut kamu, mending uangnya disalurkan lewat mana? Biar nggak dipotong-potong di jalan. Coba ya, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe Pojok Pintar, dan share video ini biar makin banyak yang melek informasi.
1: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.
2: Prameswara.
3: News, hits, and information. Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat, yang ngomongin persoalan nostalgia di masa lalu kita ya, ini ada tipe film yang ternyata ini jadi idola kita pas lagi kecil, ya Doraemon sobat. Salah satunya ini dulu ada di RCTI ya sob ya. Dan dengan istilah baling-baling bambu ya, dulu pas kecil juga kita sering mainan ataupun dengan istilah-istilah ini pun dipakai saat bermain gitu ya. Dan ngomongin soal minggu pagi ya, rajanya udah pasti Doraemon kebanyakan, dari rumah ke rumah, bahkan ada yang samaan tuh gitu. Dari kita SD sampai sekarang, yang mungkin kamu nih sob udah punya anak SD juga, jam tayang Doraemon juga gak berubah, selalu di jam 8 pagi ya, ini kayak patokan waktu. Kalau Doraemon udah tayang nih ya, berarti bapak udah selesai nyuci motor, ibu udah pulang dari pasar, sarapan pecel ya. Dan ini tuh juga bukan cuma tontonan ya sob, biasanya juga ada yang istilahnya udah dianggap sebagai tradisi. Jadi kayak gak afdol kalau hari minggu pagi gak nonton Doraemon gitu, udah jadi ciri khas lah gitu. Dan masuk di jam 9 ya sob ya, ini udah jam 10 ya hampir ya. Penyembah TV Tabung nih, ada Cak Haris dari Paciran. Lihat, tontonan yang paling epic itu Gundam sama Digimon. Saking serunya, kalau pas iklan gak berani ke kamar mandi, takut kelewat. Dan jajanan andalan ya es Kiko di Paten Jadi 2, bener. Tapi kalau pagi-pagi kayaknya no, jangan dulu ya, siang-siang nanti baru oke nih es Kiko-nya. Terus Cak Haris, jujur ya, kalau kebanyakan, sebenarnya banyakkan kamu kan yang habisin es Kiko-nya daripada adik kamu. Nah, kamu jujur nih Kak Aris gitu. Dan ini ada Kak Dina ya dari Sugiyo. Lia, aku cewek pagi tontonannya Let's and Go Tamiya sama Crash Gear. Masih ada ya sob ya? Jajan biskuitnya nyam-nyam sih, jatuh sama coklat. Kangen banget masa SD gak pernah mikirin yang namanya cicilan. Iya sih, kalau misal urusan cicilan ya kita dulu pas masih kecil ya, mau nonton kartun apapun ya lebih tenang ya sob ya, karena emang pikirannya masih kosong, masih banyak nolnya. Jadi banyak ya udah nikmati filmnya aja, nikmati yang ditonton aja gitu. Terus ya sob, ini urusannya sama iklan. Dan kamu ingat gak sih dulu itu ada ringtone ya, atau wallpaper HP yang bisa diambil dengan bilang Rex pasti nama kirim ke ha kayak gitu. Tapi sekarang udah kayaknya udah gak ada ya sob ya. Kamu pernah gak janjian kayak gitu? Kamu boleh banget ya komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prame Suara di 0812-302-1039 gitu ya sob ya. Dan itu udah menjelang jam 10 sih. Buat kamu yang baru bangun, ayo siapa nih? Kamu bisa absen ya. Atau kamu tipe yang belum mandi sampai siang, kamu boleh banget juga ya komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prame Suara di 0812-302-1039. Jangan kemana-mana ya, stay tune aja bareng aku, karena aku bakal nemenin kamu sampai di jam 12 siang nanti. Dan spesial buat kamu di jam mau menjelang 10 ini ya sob ya, aku bakal setelin lagu dari Coldplay, Clocks. Selamat mendengarkan.

0: Hai Sobat Rawesara, ketemu lagi bersama sama Nada di podcast Pojok Pintar. Kali ini kita bakalan ngebahas soal wawasan terkait dunia mobil. Sekarang kan cuaca lagi gak tentu ya, kadang panas banget, kadang hujan. Itu kuncinya cuma satu, punya mobil gitu ya Sob ya. Tapi kalau punya mobil aja tapi gak tahu servisnya juga ya percuma. Nah makanya sekarang kita bakalan ngebahas soal mitos atau fakta terkait dengan servis-servis mobil. Tentunya barengan sama Bapak Ahmad Nur Hadi sebagai service advisor. Halo Bapak.
1: Halo Bapak.
0: Oke, siap. Boleh disapa Sobat Rawesara.
1: Hai Sobat Rawesara, saya Ahmad Nur Hadi dari PT Buana Indo Mobil Trada selaku service advisor sekaligus PIC service di Buana Indo Mobil Trada, khususnya di Lamongan.
0: Oke, berarti ini udah expert banget terkait dengan perservisan mobil ya Pak.
1: Iya.
0: Oke. Sekarang ini kan kalau ngomongin soal servis mobil ya Pak,
1: siap,
0: apalagi sebagai perempuan itu pokoknya bensin full.
1: Iya.
0: Kayaknya nggak cuma mobil aja, motor juga gitu ya. Tapi banyak juga nih Sob ya, mitos atau fakta yang sering kita sadari itu ternyata salah atau mungkin malah benar. Nah Pak, kalau misalnya punya mobil baru nih mobilnya, terus kayak mau diawet-awet deh di rumah aja eman. Nah kalau misalnya mobilnya mau anteng di garansi terus, itu malah bikin awet atau gimana Pak?
1: Sebenarnya gini Kak, mobil itu juga butuh ya seperti manusia inilah. Kalau kita tidur terus badan kita terasa gak enak. Jadi mobil itu juga seperti seperti kita Sobat Pemasara. Jadi mobil itu ada komponen-komponen yang memang harus dipakai, yang memang harus dirawat setiap berapa bulan sekali, harus diganti setiap berapa bulan sekali. Seperti contohnya aki. Aki kalau kakak yang sering makin lama gak dipakai, otomatis aki itu akan tekor. Memang usia aki memang 2 tahun ke atas, tapi jika pemakaiannya apa perawatannya normal sesuai prosedur pasti akan awet gitu Kak. Jadi saya pastikan, saya simpulkan yang Kakak sampaikan tadi adalah mitos.
0: Oke. Karena biasanya kalau enggak apa-apa enggak dipakai yang bisa dipanasin terus.
1: Iya.
0: Itu gimana Pak? Apakah sama aja atau harus dipakai juga gitu?
1: Dipakai sama dipanasin itu sebenarnya sih hampir dua hal yang dua mirip-mirip tapi berbeda. Contohnya kalau dipanasin aja komponen itu kan tidak bergerak seperti roda, suspensi dan komponen kelistrikan yang lain. Itu kan enggak berfungsi. Tapi kalau dipakai jalan minimal dipakai keliling-keliling lah sama ngantar anak ke sekolah, ke kantor yang di mana agar memperawet komponen-komponen yang ada di mobil tersebut.
0: Oke, berarti kalau mau eman-eman mobilnya bukan di taruh garansi aja Sobat Rawesara, tapi dipakai dan di servis gitu ya.
1: Juga nanti kan sayang, kita sudah bayar pajaknya nih. Kita sudah bayar pajak, mobil gak kita pakai. Tujuan kita beli mobil kan dipakai di jalan, ya kan?
0: Betul, betul, betul. Apalagi mungkin para kolektor mobil ya, itu juga pastinya juga dipakai Sobat Rawesara. Dan jangan lupa di servis juga.
1: Iya, betul.
0: Nah, ada sebagian orang yang mungkin servisnya tuh cuma di bengkel biasa sama di servis yang bengkel resmi. Nah, itu ada perbedaannya nggak Pak? Atau sebenarnya sama aja sih? Atau sebenarnya kalau di bengkel resmi itu udah sesuai dengan SOP gitu atau gimana?
1: Nah, ini kebanyakan pelanggan-pelanggan yang belum tahu mengenai dealer resmi, saya informasikan juga kalau jika servis di dealer resmi itu akan mendapatkan benefit apa saja. Benefitnya kalau servis di dealer resmi nanti akan sobat-sobat ini misalkan servis ganti oli misalkan, nggak cuma diganti oli aja Kak, nanti sobat-sobat akan mendapat rekomendasi mobilnya nanti ada apa aja sih, ada keluhan apa, ada spare part apa aja sih yang sudah mulai aus, yang sudah mulai melakukan perawatan nanti akan. Dan menurut pengetahuan saya kalau di bengkel umum cuma tergantung request kita aja. Misalkan kita ganti oli, mungkin memang cuma ditap olinya lalu diisi lagi. Dan di dealer kita di PT Lamongan ini ganti oli sudah plus general check up plus cuci itu gratis semua Kak. Cuman bayar oli sama filternya aja kalau jika ganti oli.
0: Ada masanya nggak Pak gratisnya itu atau memang itu gratis?
1: Kalau masa, kalau general check itu kita mulai awal buka sampai terakhir sampai sekarang ini kita bikin promo memang general check up gratis untuk membantu para konsumen yang kesusahan atau masih budget, ya mohon maaf ya, budget mendang-mending, yeah, kok kita sudah punya mobil, mm-hmm, sudah alhamdulillah nih. Tapi untuk perawatan dia takut nih ke, mm-hmm, ke dealer. Kita juga ada promo, Pak.
0: Oke. Okay.
1: General check up gratis. Memang jika kita temukan ada penyakit apa, kalau memang belum ada budgetnya nggak apa-apa. Mm-hmm. Yang penting sobat-sobat sudah tahu. Mm-hmm. Mobilku, oh ini nih mobilku, kerusakannya ini. Enggak, saya bawa ke sini dulu lah karena ya, ada kerusakan ini ya, gitu.
0: Okay. Jadi lebih leluasa gitu, ya Pak ya.
1: Gitu,
0: jadi lebih tahu sobat profesor, enggak cuma kayak ya udah ganti oli udah enggak, tapi yeah, bakalan ditanyain juga, yeah, dan dicek secara keseluruhan, dicek semuanya, gitu ya. Yeah. Nah, tadi ngomongin soal ganti oli. Mm. Biasanya kalau ganti oli itu karena memang hitungan kilometernya, mm-hmm, atau itu hitungan bulan aja tuh, Pak?
1: Mm. Jadi kilometer untuk penggantian oli sih, yeah, prosedur dari SOP-nya, hmm, dari main dealer, hmm, itu ada mana yang tercapai terlebih dahulu.
0: Oh.
1: Misalkan 10.000 atau 6 bulan, itu, hmm, mana yang tercapai terlebih dahulu. Hmm. Contohnya sih, kalau mobil untuk kaum ibu-ibu yang, hmm, cuma buat ke pasar atau nganter anak ke sekolah, itu kan jarang nggak?
0: Yeah.
1: Jadi biasanya dia ngambil bulannya.
0: Oh.
1: Karena viskositas oli, hmm, mengendap di dalam mesin itu akan berubah semakin lama walaupun tanpa dipakai.
0: Okay.
1: Begitu.
0: Berarti beneran harus,
1: iya,
0: dicek, harus secara cek berkala ya. Mm-hmm. Berapa bulan biasanya rata-rata?
1: Kalau oli itu maksimal 10.000 atau 6 bulan.
0: Oh, 6 bulan.
1: Kalau pemakaian ringan, tapi kalau pemakaian berat di untuk ATPM kita, untuk dealer kita menyarankan setiap 5.000 atau 3 bulan. Contohnya kayak untuk mobilitas, hmm, untuk mobil niaga, itu setiap 5.000 atau 3 bulan sekali.
0: Hmm, harus dicatat sobat profesor, yeah, biar gak lupa di alarm ya. Karena soalnya, yeah, kalau apalagi mungkin sebagai perempuan pribadi, yeah, ya Pak. Ya pokoknya mah bensin full udah gitu ya. Tapi sejauh ini kesalahan sepele apa sih Pak? Mungkin dari konsumen
1: mungkin,
0: yang jebakin
1: kerusakan,
0: iya, gitu ya.
1: Sejauh ini sih utama sih di oli memang
0: oli, ya,
1: sangat banyak. Contohnya ada di bengkel kita ini ada satu, mm-mm, turun mesin sampai mohon maaf ya, bloknya itu lubang. Karena yang pertama dia si konsumen terlalu menyepelekan oli. Mm-mm. Oh masih telat sedikit, masih telat. Ternyata dengan kesibukannya terbentur dengan kesibukan simpan yang padatnya apa mobilitas, mm-mm, akhirnya lupa. Hmm. Akhirnya sampai ini yang kejadian ini telat sampai 20.000 km dia, wow, sampai jebol.
0: Aduh.
1: Iya.
0: Kalau kayak gitu bakalan biaya banyak banget.
1: Bakalan biaya, oh, banyak banget.
0: Jadi
1: ngirit uang 300-400.000 tapi sampai habis 35 juta kan sayang enggak?
0: Wow, iya, sampai 35 juta ya, Pak?
1: Iya. Kalau bloknya lubang kan biayanya akan bengkak.
0: Wow.
1: Dan prosesnya juga lama waktunya.
0: Oke, okay, seberapa, iya, lama, Pak?
1: Kalau untuk penggantian blok, mm-hmm, itu agak lama, bisa 2-3 bulan.
0: Tuh, sobat profesor ya, kamu, yeah, iritnya ratusan atau bahkan harian, tapi nanti paroknya, yeah, ya kalau lama.
1: Dan sekarang juga ini gak, sekarang kita sudah gak usah khawatir dengan kesibukan, yeah, kita.
0: Uh-huh.
1: Misalkan kita sibuk, entah itu sore, siang, uh-huh, atau malam, kita ada layanan home service.
0: Okay.
1: Home service itu tanpa biaya kedatangan, cuman, wow, biaya servisnya aja. Hmm. Misalkan ada promo 400.000 ganti oli, dikerjakan di dealer atau di rumah sama saja.
0: Okay.
1: Atau di kantor atau di pasar sama saja.
0: Oke. Okay. Nanti menghubunginya gimana, Pak?
1: Menghubunginya lewat nomor saya, lewat atau bisa lewat Prameswara juga bisa. Okay. Kalau nomor saya 082-332-602-269.
0: Oke, jadi kalau, hmm, mau gampangnya juga langsung aja ke Prameswara,
1: iya,
0: WA aja atau DM Instagram,
1: iya,
0: Prameswara juga boleh sama Prameswara. Nah, masih ngomongin soal permobilan atau, mm-hmm, zaman sekarang itu kan banyak banget mobil yang canggih-canggih,
1: iya,
0: ya Pak ya. Kayak banyak juga fiturnya, mm-hmm, tuh kayak gadget. Nah, tapi selain fitur yang banyak itu, iya, banyak juga orang-orang yang malah lebih milih yang klasik gitu.
1: Betul.
0: Sebenarnya kenapa Pak kalau kayak gitu? Apakah sebenarnya ya memang zamannya,
1: iya,
0: atau ada?
1: Ya memang sih zaman sekarang kan zamannya gadget ya,
0: iya,
1: Gen Z lah yang disebut untuk zaman sekarang ini. Nah, kita dari Suzuki-nya juga pun memang, mm-hmm, sudah mulai merambat seperti mengikuti perkembangan zaman. Contohnya di produk kita yang Suzuki Frong. Suzuki Frong itu sudah sangat canggih sekali, mulai dari fitur ADAS, mulai dari fitur MID-nya, mm-hmm, bisa disambungkan ke HP, bisa lewat ada notifikasi HP ke head unit, itu sudah bisa semua. Jadi, mm-hmm, untuk gadget-gadget yang sekarang, untuk kaum-kaum muda saat ini,
0: yeah,
1: jangan khawatir, kita Suzuki tetap berinovasi.
0: Oke, inovasinya banyak sekali iya. Sekarang nggak cuma fitur canggih kayak iya. Gadget, tapi juga klasiknya masih dalam.
1: Klasiknya gitu masih ya. Ada. Klasik dari kita yang kita pertahankan suspensi nyaman.
0: Tapi nih Pak, misal, aduh Pak, budget aku tuh kayak pas-pasan banget gitu. Nah yang harus kita perhatikan, harus kita pilih utamanya terlebih dulu tuh apanya, mesinnya kah, fiturnya kah, modelnya
1: ini
0: atau
1: ini masuk
0: apa?
1: Nih ya. Untuk sobat-sobat Pramusfara yang disebutkan kakak tadi, kita juga menyediakan salah satu unit kita, andalan kita juga Suzuki Espresso. Suzuki Espresso itu yang pertama irit banget kak, bisa 1:21.
0: Wow.
1: Hampir ada orang yang bilang hampir sama kayak Vario.
0: Iritnya
1: iya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi daripada beli Vario, alangkah baiknya kita beli Espresso.
0: Iya. Nah, panasan lagi pak.
1: Yang pertama sudah irit, yang kedua jalannya, tarikannya juga nyaman banget.
0: Oke.
1: Okay. Yang pertama irit. Irit itu kan untuk kaum-kaum seperti saya ini ya sangat luar biasa.
0: Yeah.
1: Contohnya buat kerja, buat mobilitas itu sangat luar biasa. Yang kedua perawatannya sangat murah. Mulai dari oli, kaki-kaki semua sangat murah. Seperti itu mungkin yang kita sediakan untuk sobat-sobat yang ingin mungkin mobil-mobil pertama yang budget-budget ya 100-200 tetap kita sediakan.
0: Oke, Sotrawesara, jadi buat kamu yang udah punya mobil, jangan sampai mobilnya dinina bubuin aja di rumah gitu ya. Dipakai nanti bisa di servis juga untuk yang memanjakan mobilnya. Dan untuk kamu Sotrawesara yang mungkin belum punya mobil, nah boleh banget nanti konsultasi langsung ke Bapak gitu ya. Boleh. Nanti bisa menghubungi Sotrawesara juga boleh. Sotrawesara nanti kita arahkan langsung ke Pak Haji gitu ya. Terima kasih Bapak.
1: Sama-sama Kak.
0: Sukses selalu juga. Siap. Halo Sobat Pramusfara, kita ketemu lagi di podcast Pojok Pintar berikutnya. Masih bareng sama aku, Nanda. Bye!
2: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan akibat musim kemarau panjang yang diprediksi akan mencapai puncaknya bulan depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur telah memetakan sedikitnya 15 kabupaten atau kota yang berstatus siaga darurat kekeringan. Untuk mengantisipasi krisis air bersih, Pemprov Jatim telah menyiapkan armada truk tangki air yang siap didistribusikan ke desa-desa terdampak secara berkala. Selain itu, Dinas Pertanian setempat juga menghimbau para petani untuk menunda penanaman padi dan beralih ke tanaman palawija yang lebih hemat air. Warga diharapkan mulai menghemat penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga pasokan hingga musim penghujan tiba. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
3: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
4: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Suara kembali lagi di Pojok Pintar barengan sama aku Rinda tentunya. Nah kali ini Rinda gak sendirian karena udah ada Nan Lucky yang bergabung di tengah-tengah kita hari ini. Apa kabar Nan?
1: Alhamdulillah tetap sehat, kuat, perkasa.
0: Wah, ini biasanya yang saya lihat di sosial media ya Sob. Ya, tapi kali ini udah hadir di tengah-tengah kita secara langsung untuk ngasih himbauan nih ke kita semuanya ya. Tentang keamanan, terus juga cara pelaporan kalau kamu mau lapor soal tindak kejahatan mungkin yang lagi kamu alamin. Atau mungkin hal-hal yang darurat yang kamu alami juga bisa banget lapor ke 110 ya Nindak.
1: Betul,
0: ya.
1: 110.
0: Iya. Nah, pertama Nindak. Tinggal mau tanya dulu, kayak belakangan ini secara umum bagaimana sih kondisi di Lamongan? Apakah aman, kondusif, atau seperti apa, Dan?
1: Yeah. Alhamdulillah ya Mbak Rinda, sampai dengan hari ini, saya melihat wilayah Lamongan tuh kondusif. Alhamdulillah kondusif, terpantau aman, kondusif. Dan masyarakat, saya lihat bebas beraktivitas ini. Tidak ada hal-hal yang bisa menghambat aktivitas mereka sehari-hari, contohnya saat berangkat dan pulang kerja itu bisa dilakukan tepat waktu, tidak banyak gangguan, ya kan? Dan saya lihat pagi itu bapak-bapak, ibu-ibu atau adik-adik sekolah berangkat sekolah, mengantarkan anak-anaknya sekolah, ya kan?
0: Iya.
1: Terus aktivitas perdagangan di beberapa pasar juga lancar.
0: Iya,
1: gitu,
0: betul
1: gitu,
0: sekali. Ya. Jadi masih kondusif ya ini lagi ya hitungannya. Nah juga belakang ini kan sering banget tuh, Nda. Saya lihat di sosial media banyak sekali pelaporan 110
1: ya,
0: gitu.
1: Betul-betul.
0: Dan itu juga macam-macam banget gitu loh kalau saya lihatnya ya. Mulai dari yang mungkin dia kena tindak kejahatan.
1: Betul.
0: Atau mungkin hal-hal yang sepele aja gitu. Tapi untuk Nda Lucky sendiri, laporan apa yang paling sering diterima dari masyarakat?
1: Ya, Alhamdulillah memang 110 itu adalah solusi atau kita itu hadir untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
0: Iya.
1: 110 itu memang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kepolisian dalam situasi yang darurat atau membutuhkan suatu kehadiran kepolisian untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, saat ini di wilayah Lamongan, Alhamdulillah banyak yang memanfaatkan, Mbak.
0: Iya, benar.
1: Banyak sekali yang memanfaatkan 110 ini. Saya ucapkan terima kasih. Dan Alhamdulillah juga kita sampai dengan detik ini juga bisa mengcover, membantu penyelesaian dengan baik pada masyarakat. Seperti contohnya ini, kayak kemarin yang terakhir ini kan, saat jam 3 pagi, jam 3 lebih 30 menit itu, telepon ke kita, Mbak, ada masyarakat yang saat ronda malam ini, menemukan sebuah kendaraan tanpa identitas sama sekali, motornya juga nggak ada plat nomornya seperti apa, pemiliknya nggak ada, itu katanya sudah dari beberapa jam lalu motor itu di situ gitu kan. Akhirnya takut itu motor hasil tindak pidana kejahatan atau milik terduga orang yang ingin melakukan perbuatan jahat, telepon Mbak ke kita 110. Alhamdulillah kita respon dengan cepat, kita datangi. Kita ke TKP, Alhamdulillah waktu itu tidak ada 10 menit kita hadir ini. Sebagai respon cepat kita. Dan di sana ternyata pemiliknya datang itu, Mbak. Datang pemiliknya dan kita lakukan beberapa interogasi terkait kepemilikan dan identitasnya serta keperluannya di situ, karena yang bersangkutan juga tidak membawa identitas sama sekali. Akhirnya untuk penyidikan lebih lanjut, proses lebih lanjut, kita bawa ke Polsek Deket, sehingga didalami sama rekan-rekan Polsek Deket.
0: Betul. Nah itu kan salah satu contohnya ya, Dan, ya. Tapi ada nggak sih kayak orang yang lapor untuk hal-hal yang sepele gitu mungkin?
1: Nah ini ada banyak Mbak, tapi salah satunya saya juga contohkan adanya masyarakat yang kapan itu mobilnya terperosok, Mbak. Mobilnya terperosok di sebuah got. Lah ini telepon bisa 110, Mbak.
0: Betul.
1: Akhirnya saya kendalikan dan saya telepon ke pos terdekat untuk hadir memberikan pelayanan.
0: Akhirnya, dibantu.
1: Iya, dibantu, diberikan pelayanan dan dicarikan alternatif bantuan. Dan ada lagi, masyarakat yang tengah malam saat itu banyak bocor, Mbak.
0: Itu juga langsung sigap ya?
1: Iya, kejadian di JLU itu, Mbak. Saat beliaunya itu, bukan orang Lamongan, rencana mau ke Tuban itu.
0: Iya.
1: Banyak bocor di tengah jalan, Pak. Kalau nggak salah tengah malam itu, Mbak. Telepon 110. Alhamdulillah kami beserta anggota datang. Kita datang dan kita berikan bantuan. Kita tambalkan bannya itu.
0: Oke, langsung ya.
1: Iya.
0: Dan ya seketika itu juga karena namanya di jalan kan pastinya betul. Mereka butuh untuk melanjutkan perjalanannya. Ya.
1: Dan ini, Mbak, yang saya salut dengan pimpinan kami, Pak. Pak Kapolres Pak Arif ini mempunyai inovasi yang sangat luar biasa sehingga beliau menyampaikan kalau bisa orang mau nelfon 110 minta solusi, kalian harus bisa memberikan solusi dan yang terbaik. Salah satunya yang sepele yang dianggap remeh tapi itu kamu harus bisa bantu. Beliau memberikan beberapa fasilitas, Mbak.
0: Iya.
1: Peralatan seperti ada di mobil kami, Pak Mapel itu, Mbak. Ada pompa angin portable.
0: Wah, lengkap ya.
1: Iya, dan ada alat tambal ban, Mbak. Beliau dilengkapi. Sehingga kita tidak kesulitan sama sini. Kita datang, kita bisa bantu eksekusi dan kita bisa pompakan untuk darurat. Sehingga iya. Nanti mungkin pas berjalan menemukan tempat tambal ban yang memang sesuai SOP yang terbaik bisa di tambah lagi.
0: Benar, karena kadang-kadang kalau tengah malam juga tambah leban ya.
1: Betul, iya.
0: Gitu ya, Nan, ya.
1: Makanya saya terima kasih pada Pak Kapolres.
0: Iya. Terus kemarin tuh, Nan, ya, iya. Kan saya juga buka sosial media. Banyak tuh warga yang resah gara-gara katanya ada penampakan teror pocong gitu. Nah, itu seperti apa, Nan, sebenarnya? Apakah iya. Itu memang ada modus operasi kejahatan terbaru atau memang orang yang iseng atau seperti apa iya. Itu?
1: Kemarin terkait keresahan masalah terkait isu-isu pocong itu ya. Alhamdulillah oleh rekan-rekan Polres Lamongan, rekan-rekan dari Babin Kamtibmas itu gerak cepat kemarin, Mbak, meredam isu itu, mendatangi TKP dan mencari pelaku teror pocong ini.
0: Yeah.
1: Ternyata setelah dilakukan pendalaman, ini ya efek dari media sosial juga ini, Mbak. Ingin terlihat konsisten ini di media sosial, ingin mendapatkan apa ya?
0: Viewers
1: yang banyak. Bikinlah konten-konten yang sensasional.
0: Oh, aduh.
1: Tapi tanpa diketahui sama dia, ini malah menimbulkan sebuah keresahan.
0: Iya, benar.
1: Yang niatnya kepingin menghibur dengan konten yang
0: dianggap lucu, dianggap gitu lucu, mungkin ya.
1: Malah dikait-kaitkan dengan kasus-kasus kriminalitas begal dan lain-lain, akhirnya membuat masyarakat resah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi iseng sebenarnya mereka ini.
0: Tapi untuk pelakunya ini seperti apa, dan mungkin bisa di itu identitasnya gitu, apakah mereka anak yang udah di atas 17 tahun yang sadar tapi masih suka usil atau iseng
1: ya,
0: gitu?
1: Ada kemana masih kategori anak-anak sih, Mbak.
0: Waduh,
1: ya,
0: bocil
1: ya, kepingin sebenarnya itu hanya dipakai kebutuhan story dia katanya, Mbak.
0: Aduh.
1: Story WA, tapi ada yang ngambil dan di up di media sosial, akhirnya rame ini ya kan.
0: Dasar
1: namanya, bocil. Namanya masih anak-anak ya. Makanya pola pikirnya beda dengan yang masih dewasa. Makanya kan juga berpesan ini kepada masyarakat ini, kalau ada informasi-informasi yang sekiranya berbau prank atau mistis itu, jangan langsung ini ditanggapi dengan apa, serius.
0: Iya.
1: Habis langsung di-share. Wah, jangan. Harusnya apa namanya, mereka ini sharing sebelum share.
0: Iya, disaring dulu di
1: filter. Iya, keberadaannya kayak.
0: Kalian kan nggak pernah tahu ya, dan ya keberadaan di balik itu seperti apa gitu. Kita pengennya niatnya lucu-lucuan, tapi ternyata itu menimbulkan keresahan juga nggak patut, begitu kan? Nah, kalau misalkan seperti itu terjadi ya, dan ya apakah kita bisa langsung lapor ke 110 atau 110?
1: Silakan. Intinya 110 seperti yang saya bilang tadi, siap menerima segala aduan dari masyarakat. Ya kan, apapun itu yang memang masyarakat butuh layanan kepolisian, butuh kehadiran kepolisian, siap kami menerima. Tapi tentunya nanti kita klasifikasi lagi nih.
0: Iya.
1: Kita juga delegasikan ke instansi-instansi mana ini. Contohnya ini ada selain misi seperti itu ada kejadian kebakaran.
0: Iya.
1: Telepon ke 110, kita terima. Ah, secepat itu juga kita juga koordinasi dengan dinas kebakaran di daerah terdekat. Kalau di Lamongan ini kan ada beberapa titik ini juga.
0: Betul.
1: Ya. Kalau yang kota mungkin kita koordinasi yang di wilayah dekat kota, yang di Bapak juga. Dan mungkin selain hal seperti itu juga gejolak sosial, mungkin ditemukan apa namanya seorang tunawisma, ya kan, orang terlantar. Itu juga sering, Mbak, kita mendapatkan pengaduan. Kita datangi, kita tangani awal dengan memberikan pertolongan kepada beliau. Kita tanya identitasnya, kalau memang butuh tindak lanjut, kita koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.
0: Oke, berarti ini yang saling berkolaborasi.
1: Betul,
0: gitu ya,
1: kita antar bersin-
0: satu dengan yang lainnya.
1: Bersinergi. Kita tidak ingin menjadi yang terbaik, tapi bagaimana kita berkolaborasi sebagai instansi pemerintah, alat pemerintahan ini untuk memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat khususnya di Lamongan.
0: Oke, gitu. Jadi nanti diklasifikasikan masalahmu seperti apa dulu.
1: Betul.
0: Bakal ditangani juga dengan pihak-pihak yang sudah terpercaya gitu ya. Nah, ini untuk kamu yang juga mungkin belum tahu bagaimana cara pelaporannya di 110 itu seperti apa dan mungkin bisa dijelaskan kepada warga Lamongan nih.
1: Nah, ini, Mbak. Justru kemudahan laporan-laporan di 110 ini yang notabene sangat mudah ini, ya kan? Akhirnya banyak yang masuk ini ke kita itu dari bocil-bocil ini, karena
0: bocil lagi ini ya, dan ya, waduh, bocil sangat-sangat meresahkan.
1: Jadi kalau kita mau ngelamar 110 itu gampang, ambil HP-nya, ketik di telepon 110, itu langsung akan tersambung ke kita, dan kita akan aware langsung. Operator kita di kantor itu sangat sigap, bisa dicoba. Telepon 110, asalkan nomornya masih aktif. Jangan sampai sudah hangus, nggak akan bisa. Jadi, nggak ada pulsanya, nggak apa-apa, yang penting aktif. Telepon ke kita 110 pasti akan masuk.
0: Siap.
1: Dan insya Allah pasti terangkat. Gitu. Dan jika memang nanti, karena ada kendala provider di wilayah Lamongan ini, tidak terangkat, secara otomatis akan sambung ke Polda.
0: Oh, langsung berarti?
1: Iya. Dan jika memang di area situ juga tidak tercover, langsung ke Mabes, Mbak.
0: Gitu, berarti pusatnya langsung
1: gitu, kan? Pimpinan kita ini aware sekali kepada masyarakat umumnya untuk memberikan layanan terbaik. Jangan sampai masyarakat yang butuh bantuan Polri ini tidak tercover.
0: Iya.
1: Nanti dari Mabes akan langsung menelepon ke pimpinan kami di sini. Tapi kalau aman nanti insya Allah pasti tercover jam berapapun.
0: Siap, 24 jam.
1: 24 ya. Jam, jangan khawatir, kita berikan layanan yang maksimal bagi masyarakat Lamongan khususnya.
0: Iya, jadi untuk kamu yang mungkin ada kendala dimanapun itu ya, Sob, ya, kamu bisa langsung aja nyobain untuk lapor di 110. Tapi ini untuk keadaan yang anjing aja ya, jangan sampai kamu gak ada apa-apa, gabut, iseng, aku mau coba deh, gitu. Jangan, karena khawatirnya orang-orang yang penting, yang mau butuh bantuan, itu takut terpental, gitu ya, dan ya.
1: Dan saya sangat terima kasih juga kepada warga masyarakat Lamongan yang memanfaatkan kalau saya 110 ini dari hal kecil sampai hal yang mendarat, itu satu kebanggaan bagi kami, Mbak.
0: Yeah.
1: Contohnya kemarin ada yang ular masuk ke dalam rumah, ban bocor, ya kan?
0: Yeah.
1: Habis itu ada yang kendaraan mogok, telepon kami. Kami sama sekali tidak keberatan, kami aware. Itu menunjukkan bahwa masyarakat itu trust, percaya kepada kami, bisa membantu mereka, dan kami juga suatu kebanggaan bisa hadir langsung memberikan bantuan kepada masyarakat kami.
0: Betul. Berarti memang dikategorikan bahwa 110 ini berhasil ya, dan ya berhasil untuk menciptakan warga yang bingung lapor kemana ke 110 aja gitu. Dan juga mungkin terakhir nih, dan ada nggak sih kayak himbauan dari jenengan langsung gitu terkait Lamongan belakangan ini seperti apa, terus juga untuk warga yang melapor, terus juga agar kita bisa menjaga keamanan bersama-sama, termasuk kita masyarakat sendiri gitu ya, agar kondusif selalu wilayah Lamongan ini. Silahkan.
1: Yang saya tekankan adalah apapun situasinya itu, menghadapi isu-isu apapun itu, kita itu yang pertama harus tenang dulu, Mbak.
0: Iya.
1: Nggak usah gegabah. Ya, kenapa? Kalau orang panik gitu kan nanti apa malah bisa tidak berpikir rasional dan salah mengambil keputusan.
0: Iya, betul.
1: Iya kan? Jadi harus waspada. Katakanlah kita jika akan melakukan sesuatu, Mama, kita ingin melakukan perjalanan kemana, kita juga harus mengantisipasi waktunya, perlengkapan diri, keamanan dirinya, ya kan? Mungkin, oh ini agak jauh ini, tapi di sana tempatnya agak sepi seperti ini, nah mungkin kita bisa manajemen waktunya ini, berangkatnya mungkin agak sore saja, ya kan, ya tidak ada masalah, ya kan, terus bekali diri dengan apa handphonenya, kayak persiapan baterainya semua, kalau ada kejadian darurat itu masih bisa dihubungi, ya kan?
0: Betul.
1: Terus diingat-ingat 110, ya kan, 110 seluruh Indonesia dimanapun jika butuh pelayanan polisi, tekan itu, insya Allah kami siap.
0: Betul. Mudah diingat juga ya, Sob, ya. Tinggal kamu tekan aja 110, nanti kamu bakal tersambung langsung dan dapat bantuan dari pihak kepolisian. Betul. Itu tadi obrolan kita hari ini. Jadi untuk kamu jangan lupa catat poin pentingnya ya Sob ya. Dan terima kasih juga untuk Dan Lucky yang udah bergabung ya, udah ngasih umur kita semuanya agar Lamongan kondusif, Lamongan aman juga. Dan kita kalau mau pergi kemanapun gak ngerasa was-was. Betul. Gitu. Itu yang paling penting. Dan juga terima kasih Sob, sampai jumpa di Pojok Pintan berikutnya.
2: FM Brahma Suara.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: Wingscare 103,9 FM Brahma Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Tertarik dengan dunia teknologi tapi bingung mulai dari mana? Atau kamu pengen jadi programmer, game developer, atau desainer digital? Stop cuma nonton. Sekarang waktunya kamu jadi ahlinya. SMKTI Pelita Nusantara hadir buat kamu. Sekolah berbasis teknologi informasi yang siap mengantarkanmu ke masa depan digital. Di sini, kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktek bikin aplikasi, game, website, dan desain digital. Dengan jurusan unggulan pengembangan perangkat lunak dan game, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, dan desain komunikasi visual. Belajar dengan fasilitas modern, suasana kreatif, dan kurikulum yang sesuai kebutuhan industri digital. Dan kabar terbaiknya, ada beasiswa merdeka hingga lulus. Ingat, kuotanya terbatas. Jangan sampai kamu ketinggalan kesempatan emas ini. Ayo daftar sekarang juga. Pendaftaran online bisa dilakukan melalui website www.smkbw.sch.id atau datang langsung ke kantor pendaftaran di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65 Kediri. Info lengkap hubungi 0857-1717-1735. Belajar teknologi hari ini, sukses di dunia digital esok hari.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget. Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
3: Masih ingat gak sama episode Pojok Pintar yang waktu itu kita membahas soal anggaran MBG yang sampai 268 triliun itu? Waktu itu kita mikir ya, wah dengan uang segitu banyaknya, urusan gizi anak-anak pasti terpenuhi dan aman. Tapi ternyata ada kejutan di balik lapangan.
4: Dana MBG 12 triliun mengendap di rekening yayasan, Stranas PK soroti korupsi.
5: Pemirsa, KPK menyebut tata kelola anggaran program MBG belum maksimal setelah menemukan dana belasan triliun mengendap di rekening yayasan SPPG sepanjang tahun 2025.
6: Ya, tak hanya itu, KPK juga menemukan dampak perputaran ekonomi dari program MBG di daerah masih sangat minim.
3: Coba bayangin kejadian ini ya, Sob. Kamu dan teman sekelasmu itu patungan buat beli pizza ke bandara. Nah, pas hari H, pizzanya tuh gak datang, malah cuma dikasih dari tawar aja. Pas ditanya, bendaharanya dengan santai bilang, "Oh, uangnya belum aku bayar ke penjualnya, aku simpen di bank dulu, biar ada bunganya." Tuh, ngeselin banget kan, karena kita kan maunya tuh pizza, bukan ya bunga di bank itu. Nah, kejadian ngeselin kayak gitu terjadi di program MBG kita. Dari ratusan triliun yang kita bahas kemarin, ternyata ada 12 triliun rupiah yang nyangkut. Kok bisa? Jadi gini ceritanya. Setelah pemerintah ketok palu buat menyalurkan triliunan rupiah itu, harapan kita uangnya tuh langsung aja ngalir ke dapur-dapur umum atau pedagang kecil biar ekonomi di daerah langsung berputar. Tapi belakangan ini ternyata ada temuan yang bikin kita heran. Ada sekitar 12 triliun, bukannya sampai ke tangan ibu-ibu catering, tapi malah diam tidur di rekening bank milik beberapa yayasan atau perantara. Yang rugi siapa? Ya jelas dong, adik-adik sekolah yang porsi dan kualitas makanannya dikurangi. Ditambah pengusaha catering lokal yang jadi kesusahan. Di episode kemarin kita udah bahas ya kalau program ini dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Nah, disinilah letak masalahnya. Uang dari pusat ternyata harus mampir dulu nih ke pihak perantara yang namanya yayasan atau penyalur. Logikanya nih sob, buat apa negara butuh perantara kalau ujung-ujungnya cuma bikin prosesnya macet? Uang 12 triliun rupiah itu akhirnya mandek di bank. Dan ya gak jadi telur, gak jadi daging, gak jadi susu. Biar kamu makin kebayang sedihnya juga nih sob, mari kita pakai cerita Bu Siti ini mewakili jeritan pedagang kecil di berbagai daerah. Jadi Bu Siti ini tuh pengusaha catering lokal yang dapat jatah masak ribuan porsi. Nah, dia tuh dijanjiin macam-macam tuh di awal. Dia sampai rela ngutang buat beli bahan baku dan bayar karyawan. Sudah nih ya, masak berminggu-minggu. Bayarnya dari yayasan perantara telat cair. Alasannya klasik sob, masih proses administrasi Bu. Padahal uangnya sudah ada di rekening si yayasan. Akhirnya Bu Siti ini rugi dong. Dan biar usahanya tetap jalan, dia terpaksa mengurangi porsi lauk. Niat negara ngasih protein tinggi yang sampai ke meja siswa malah menu seadanya. Pertanyaan besarnya, kenapa yayasan ini menahan uang sebegitu lamanya? Dan jawabannya, apakah cari untung sambil rebahan? Uang 12 triliun kalau didiamkan di bank, bunganya itu bisa tembus puluhan miliar. Ini bahaya banget sobat, karena anggaran 268 triliun yang kita banggakan kemarin ternyata punya celah buat oknum nyari untung dari bunga bank. Pertanyaannya, bunga bank yang miliaran itu masuk ke kas negara atau malah masuk ke kantong pribadi pengurus yayasannya? Solusinya gampang banget sebenarnya, hapus perantaranya. Kenapa uangnya gak ditransfer langsung aja dari pusat rekening dapur umum desa atau ke sekolah masing-masing? Seperti sistem dana BOS yang sudah terbukti lancar bertahun-tahun. Kan itu lebih cepat ya sob, dan gak ada tuh ya oknum yang bisa numpang cari untung dari uang negara. Sebagai anak muda, kita gak boleh cuma peduli pas bahas angka besarnya saja. Pelaksanaannya di lapangan juga harus kita awasi ketat. Pemerintah dan aparat wajib memeriksa yayasan-yayasan ini secara terbuka. Menurut kamu, mending uangnya disalurkan lewat mana? Biar nggak dipotong-potong di jalan. Coba ya, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe Pojok Pintar, dan share video ini biar makin banyak yang melek informasi.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prame Suara. 103,9 FM Prame Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
8: Baby Happy
0: ya?
8: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care.
11: Prame Suara 103,9 FM.
12: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
13: Teh? Teh siapa?
12: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
13: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
12: Untung itu, bos.
13: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
12: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
13: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
14: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
15: Kan minum es teh, Tijus bang.
16: Tijus!
14: Ah, seger. Satu lagi ya bang es teh jusnya.
12: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
10: Makanya, ganti es tehmu dengan teh jus.
15: Dari Winsport
11: 103,9 FM Brama Suara.
2: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae.
11: 103,9 Pramaswara FM.
16: Anda punya tunggakan iuran JKN? Kini pembayaran lebih gampang dan mudah. Bagi Anda, peserta JKN pekerja bukan penerima upah dengan tunggakan lebih dari 3 bulan, manfaatkan program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Program ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan keringanan pembayaran tunggakan iuran JKN secara bertahap. Dengan maksimal periode tahapan pembayaran 12 bulan, Anda bisa langsung mendaftar dengan download aplikasi mobile JKN dengan masuk ke menu program Rehab atau bisa juga lewat BPJS Kesehatan Cash Center 165. Nantinya setelah seluruh tunggakan lunas, status kepesertaan akan aktif kembali. Mari ikuti program Rehab, Rencana Pembayaran

0: berbagai daerah yang dinilai belum maksimal. Menteri Pendidikan menyatakan bahwa tim khusus telah dibentuk untuk mengkaji ulang radius zonasi dan memperketat pengawasan terhadap verifikasi domisili calon siswa. Kebijakan hasil evaluasi ini ditargetkan rampung pada akhir tahun, sehingga dapat langsung diimplementasikan pada tahun ajaran baru mendatang. Pemerintah menegaskan tujuan utama sistem ini tetap untuk menghapus stigma sekolah favorit, namun dengan pendekatan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
2: News, hits, and information. Prames Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku ya. Dan masuk ke satu jam terakhir ya. Bahkan ini di menit-menit terakhir di Minggu Santai pada hari ini ya. Kita tadi bandingin masa kecil kita sama Gen Alpha ya, alias anak zaman sekarang yang rasanya tuh jomplang banget nih. Anak sekarang kalau hari Minggu ya, Minggu bangun cari charger HP, main Roblox atau Minecraft di HP ya, atau nonton YouTube, channel YouTube, bawa iPad-nya kemana-mana. Tapi kalau dulu kita tuh nggak bisa kemana-mana, kita cuma stuck di rumah aja karena kita mainnya belum sama gadget, belum sama iPad, mainnya sama yang namanya televisi. Tapi ya sob ya, tapi itu tidak mengurangi keinginan kita untuk menonton film kartun nih. Pada zaman dahulu ya, sekalipun televisi nggak bisa dibawa kemana-mana ya, tapi kita masih ngerasa excited. Bahkan Gen Alpha pun sekarang juga masih familiar sama yang namanya kartun-kartun zaman dulu. Bahkan sampai sekarang pun masih ada ya sob. Kemudian kayak misal Doraemon tadi ya, kemudian ada tipe-tipe Upin Ipin, itu juga masih ada di zamanku dulu ya. Di Gen Z sekarang Gen Alpha juga masih kerasa nih, bahkan untuk animasinya juga diperbarui gitu. Dan ini ada komen-komen yang masuk nih ya sob. Ini dari Kak Bima dari Lamongan Kota. Li, aku habis dengerin obrolan pagi ini, sukses bikin mata agak berkaca-kaca sih. Andai mesin waktu bisa dibalik ya, aku pengen kembali ke Minggu tahun 2022. Bangun pagi, nonton televisi di dapur, ibu masak. Nonton televisi di dapur oke deh. Mungkin ya satu ruangan ya, atau tidak ada sekat ya. Bapak baca koran. Dan momen sederhana sekarang yang udah gak bisa diulang, udah gak ada. Benar, Al-Fatihah buat bapaknya juga ya, Kak Bima ya. Dan emang kenangan kita itu harta yang paling mahal sekarang. Jadi momen-momen itu jadi momen yang berharga ya. Ini mungkin bisa jadi pesan buat kamu Gen Alpha ya sob ya. Nikmati momen-momen kamu karena kamu masih sangat belia ya. Jadi nikmati deh hari Minggu kamu mau ngapain aja dengan film-film kartun favoritmu gitu ya sob ya. Dan dari obrolan kita hari ini ya, aku narik satu kesimpulan nih ya sob. Ternyata kebahagiaan sejati kadang letaknya ada di hal yang sederhana. Kemudian kayak misal kita dengan Eskiko tadi ya, ada Ciki juga. Kemudian nonton televisi, kartun, ya kartunnya ya kartun zaman dahulu. Dan ya udah sih, itu bikin kita jadi lebih happy lagi, mood kita juga jadi bagus. Bahkan sekarang kita Gen Z pun kalau makan ditemenin sama film kartun, dan itu gak apa-apa banget sob gitu. Jadi kartun juga masih bisa jadi pilihan ketika kita mau beristirahat sejenak gitu ya. Dan mungkin itu ya sob ya, untuk ketemu aku bareng di Minggu pagi sampai siang hari ini ya. Aku pamit undur diri dari ruang dengar kamu atau ruang visual kamu, mungkin kamu join-join dari Express Radio ya. Dan ini udah jam 12, waktunya mandi nih buat kamu yang dari pagi belum mandi ya. Dan jangan lupa selamat menikmati sisa hari Minggu bareng sama keluarga atau orang tersayang ya. Tapi kamu jangan kemana-mana, stay tune aja karena kita punya banyak program yang menarik tentunya, dan lagu-lagu hits yang siap nemenin kamu selama hari Minggu ini. Selamat siang, sampai jumpa di siaran berikutnya.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Halo sahabat Rama Suara, happy weekend ya, selamat hari Minggu untuk kamu tentunya. Dan seperti biasanya Rinda menemani kamu sahabat dari jam 8 pagi sampai dengan jam 12 siang nanti, total selama 4 jam. Dan di sini Rinda udah menyiapkan berbagai macam informasi ya sob ya. Dan tentunya lagu-lagu hits yang bisa kamu dengerin untuk menemani pagi hari sampai dengan siang hari kamu nantinya. Jadi untuk kamu nih ya, mungkin yang sambil beres-beres, sambil cuci-cuci, atau bahkan sambil melakukan aktivitas yang lainnya, jangan lupa ya sobat ya, dengerin Rinda terus sampai dengan nanti selama 4 jam ke depan. Tentunya hanya di Prames Suara.
0: Prames Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Rame Suara, di media sosial akhir-akhir ini tuh ya, Linda lagi sering banget loh nontonin konten orang-orang yang liburan sendirian. Mulai dari mereka yang naik kereta sendirian, ngopi di luar kota, sampai eksplor tempat baru tanpa ditemenin siapapun. Jadi kayak mereka tuh ngerasa enjoy gitu loh sob, menikmati liburan mereka sendirian alias solo trip gitu ya. Padahal selama ini ya sob ya, kalau liburan itu kan identiknya berrame-rame atau berbanyak orang gitu kan. Entah bareng teman, keluarga, atau bahkan pasangan kita masing-masing. Ya, karena masih banyak yang ngerasa kalau konsep liburan sendirian itu sering banget diasumsiin sama rasa kesepian atau bahkan rasa canggung. Padahal ya sob ya, kalau kita nih bisa melihat lebih luas lagi, solo trip alias perjalanan sendirian bisa kamu maknai loh untuk ngasih jeda, untuk lebih kenal sama diri sendiri, dan tentunya lebih enjoy untuk menikmati hari-hari kamu tanpa ada tendensi atau tanpa ada persetujuan dari siapapun gitu kan ya. Jadi untuk kamu sobat yang mungkin udah pernah solo trip atau bahkan kamu berniat mau solo trip juga, pantengin siarannya Linda di hari Minggu ini ya sob ya. Karena nantinya Linda bakal ngebahas soal solo trip ini selengkap-lengkapnya.
2: Hai Sobat Rawesara, ketemu lagi bersama Nanda di podcast Pojok Pintar. Kali ini kita bakalan ngebahas soal wawasan terkait dunia mobil. Sekarang kan cuaca lagi gak tentu ya, kadang panas banget, kadang hujan. Itu kuncinya cuma satu, punya mobil gitu ya sob ya. Tapi kalau punya mobil aja tapi gak tahu servisnya juga ya percuma. Nah makanya sekarang kita bakalan ngebahas soal mitos atau fakta terkait dengan servis-servis mobil. Tentunya barengan sama Bapak Ahmad Nur Hadi sebagai service advisor. Halo Bapak.
3: Halo Bapak.
2: Oke, siap. Boleh disapa Sobat Rawesara.
3: Hai Sobat Rawesara, saya Ahmad Nur Hadi dari PT Buana Indo Mobil Trada selaku service advisor sekaligus PIC service di Buana Indo Mobil Trada, khususnya di Lamongan.
2: Oke, berarti ini udah expert banget terkait dengan perservisan mobil ya Pak.
3: Iya.
2: Oke. Sekarang ini kan kalau ngomongin soal servis mobil ya Pak,
3: siap,
2: apalagi sebagai perempuan itu pokoknya bensin full.
3: Iya.
2: Kayaknya nggak cuma mobil aja, motor juga gitu ya. Tapi banyak juga nih Sofia, mitos atau fakta yang sering kita sadari itu ternyata salah atau mungkin malah benar. Nah Pak, kalau misalnya punya mobil baru nih mobilnya, terus kayak mau diawet-awet deh di rumah aja eman. Nah kalau misalnya mobilnya mau anten di garansi terus, itu malah bikin awet atau gimana Pak?
3: Sebenarnya gini Kak, mobil itu juga butuh ya seperti manusia inilah.
2: Okay.
3: Kalau kita tidur terus badan kita terasa gak enak. Jadi mobil itu juga seperti seperti kita Sobat Pemasara. Jadi mobil itu ada komponen-komponen yang memang harus dipakai, yang memang harus dirawat setiap berapa bulan sekali, harus diganti setiap berapa bulan sekali. Seperti contohnya aki. Aki kalau kakak yang sering makin lama gak dipakai, otomatis aki itu akan tekor. Memang usia aki memang 2 tahun ke atas, tapi jika pemakaiannya apa perawatannya normal sesuai prosedur pasti akan awet gitu Kak. Jadi saya pastikan, saya simpulkan yang Kakak sampaikan tadi adalah mitos.
2: Oke. Karena biasanya kalau enggak apa-apa enggak dipakai, yang penting dipanasin terus.
3: Iya.
2: Itu gimana Pak? Apakah sama aja atau harus dipakai juga gitu?
3: Dipakai sama dipanasin itu sebenarnya sih hampir dua hal yang dua mirip-mirip tapi berbeda. Contohnya kalau dipanasin aja komponen itu kan tidak bergerak seperti roda, suspensi dan komponen kelistrikan yang lain. Itu kan enggak berfungsi. Tapi kalau dipakai jalan minimal dipakai keliling-keliling lah sama ngantar anak ke sekolah, ke kantor yang di mana agar memperawet komponen-komponen yang ada di mobil tersebut.
2: Oke, berarti kalau mau eman-eman mobilnya bukan ditaruh garansi aja Sobat Rawesara, tapi dipakai dan di servis gitu ya.
3: Sudah nanti kan sayang, kita sudah bayar pajaknya nih. Kita sudah bayar pajak, mobil gak kita pakai. Tujuan kita beli mobil kan dipakai kejal, ya kan?
2: Betul, betul, betul. Apalagi mungkin para kolektor mobil, iya, ya, itu juga pastinya juga dipakai Sobat Rames Suara. Dan jangan lupa di servis juga.
3: Iya, betul.
2: Nah, ada sebagian orang yang mungkin servisnya tuh cuma di bengkel biasa, sama di servis yang bengkel resmi. Iya. Nah, itu ada perbedaannya nggak, Pak? Atau sebenarnya sama aja sih? Atau sebenarnya kalau di bengkel resmi itu udah sesuai dengan SOP, gitu, atau gimana?
3: Nah, ini kebanyakan pelanggan-pelanggan yang belum tahu mengenai dealer resmi, saya informasikan juga, kalau jika servis di dealer resmi itu akan mendapatkan benefit apa saja.
2: Okay.
3: Benefitnya kalau servis di dealer resmi nanti akan sobat-sobat ini misalkan servis ganti oli misalkan, nggak cuma diganti oli aja kak, nanti sobat-sobat akan mendapat rekomendasi mobilnya nanti. Ada apa aja sih? Ada keluhan apa? Okay. Ada spare part apa aja sih yang sudah mulai aus, yang sudah mulai melakukan perawatan nanti akan. Dan menurut pengetahuan saya kalau di bengkel umum cuma tergantung request kita aja. Misalkan kita ganti oli, mungkin memang cuma ditap olinya lalu diisi lagi. Dan di dealer kita di BT Lamongan ini ganti oli sudah plus general check up plus cuci itu gratis semua, Kak. Cuman bayar oli sama filternya aja kalau jika ganti oli.
2: Ada masanya nggak Pak gratisnya itu? Atau memang itu gratis?
3: Kalau masa, kalau general check itu kita mulai awal buka sampai terakhir sampai sekarang ini kita bikin promo memang general check up gratis. Untuk membantu para konsumen yang kesusahan atau masih budget, ya mohon maaf ya, budget mendang-mending. Yeah. Kok kita sudah punya mobilnya, sudah alhamdulillah nih. Tapi untuk perawatan dia takut nih ke dealer. Kita juga ada promo, Pak.
2: Oke.
3: General check up gratis. Memang jika kita temukan ada penyakit apa, kalau memang belum ada budgetnya nggak apa-apa. Yang penting sobat-sobat sudah tahu. Mobilku, oh ini nih mobilku kerusakannya ini. Nggak saya bawa ke sini dulu lah karena ada kerusakan ini ya. Gitu.
2: Okay. Jadi lebih leluasa gitu ya, Pak ya.
3: Gitu, Kak.
2: Jadi lebih tahu sobat profesor nggak cuma kayak ya udah ganti oli udah enggak, tapi bakalan ditanyain juga dan dicek secara keseluruhan
3: semuanya,
2: gitu ya. Nah, tadi ngomongin soal ganti oli. Biasanya kalau ganti oli itu karena memang hitungan kilometernya atau itu hitungan bulan aja tuh, Pak?
3: Jadi kilometer untuk penggantian oli sih prosedur dari SOP-nya dari main dealer itu ada mana yang tercapai terlebih dahulu. Misalkan 10.000 atau 6 bulan itu mana yang tercapai terlebih dahulu. Contohnya sih kalau mobil untuk kaum ibu-ibu yang cuma buat ke pasar atau nganter anak ke sekolah itu kan jarang nggak. Jadi biasanya dia ngambil bulannya. Karena viskositas oli mengendap di dalam mesin itu akan berubah semakin lama walaupun tanpa dipakai. Begitu.
2: Berarti beneran harus dicek secara berkala ya. Berapa bulan biasanya rata-rata?
3: Kalau oli itu maksimal 10.000 atau 6 bulan. Kalau pemakaian ringan, tapi kalau pemakaian berat di untuk ATPM kita untuk dealer kita menyarankan setiap 5.000 atau 3 bulan. Contohnya kayak untuk mobilitas, untuk mobil niaga itu setiap 5.000 atau 3 bulan sekali.
2: Harus dicatat sobat Rawesera biar gak lupa di alarm ya. Karena soalnya kalau apalagi mungkin sebagai perempuan pribadi ya Pak ya. Ya pokoknya mah bensin full udah gitu ya. Tapi sejauh ini kesalahan sepele apa sih Pak? Mungkin dari konsumen
3: mungkin,
2: yang jebakin kerusakan gitu ya.
3: Sejauh ini sih utama sih di oli memang
2: oli, ya?
3: Sangat banyak. Contohnya ada di bengkel kita ini ada satu turun mesin sampai maaf ya bloknya itu lubang. Karena yang pertama dia si konsumen terlalu menyepelekan oli. Oh masih telat sedikit, ternyata dengan kesibukannya terbentur dengan kesibukan yang padatnya apa mobilitas, akhirnya lupa. Akhirnya sampai ini yang kejadian ini telat sampai 20.000 km dia sampai jebol.
2: Aduh.
3: Iya.
2: Kalau kayak gitu bakalan biaya banyak banget.
3: Bakalan biaya banyak banget. Jadi ngirit uang 300-400.000 tapi sampai habis 35 juta kan sayang Kak.
2: Wah, wow, sampai 35 juta ya, Pak?
3: Iya. Kalau bloknya lubang kan biayanya akan bengkak.
2: Wow.
3: Dan prosesnya juga lama waktunya.
2: Oke, seberapa lama, Pak?
3: Kalau untuk penggantian blok itu agak lama, bisa 2-3 bulan.
2: Tuh, sobat Rames Suara ya, kamu iritnya ratusan atau bahkan harian, tapi nanti koroknya ya karena
3: lama. Dan sekarang juga ini kak, sekarang kita sudah nggak usah khawatir dengan kesibukan kita. Misalkan kita sibuk, entah itu sore, siang atau malam, kita ada layanan home service. Home service itu tanpa biaya kedatangan, cuman biaya servisnya aja. Misalkan ada promo 400.000 ganti oli, dikerjakan di dealer atau di rumah sama saja. Atau di kantor atau di pasar sama saja.
2: Nanti menghubunginya gimana Pak?
3: Menghubunginya lewat nomor saya, lewat atau bisa lewat Prameswara juga bisa. Kalau nomor saya 082-332-602-269.
2: Oke, jadi kalau mau gampangnya juga langsung aja ke Prameswara, WA aja atau DM Instagram Prameswara juga boleh sama Prameswara. Nah, masih ngomongin soal permobilan atau zaman sekarang itu kan banyak banget mobil yang canggih-canggih ya Pak ya. Kayak banyak juga fiturnya tuh kayak gadget. Nah, tapi selain fitur yang banyak itu, banyak juga orang-orang yang malah lebih milih yang klasik-klasik gitu. Sebenarnya kenapa Pak kalau kayak gitu? Apakah sebenarnya ya memang zamannya atau ada?
3: Ya memang sih zaman sekarang kan zamannya gadget ya. Gen Z lah yang disebut untuk zaman sekarang ini. Nah, kita dari Suzuki-nya juga pun memang sudah mulai merambat seperti mengikuti perkembangan zaman. Contohnya di produk kita yang Suzuki Frong. Suzuki Frong itu sudah sangat canggih sekali, mulai dari fitur ADAS, mulai dari fitur MID-nya, bisa disambungkan ke HP, bisa lewat ada notifikasi HP ke head unit, itu sudah bisa semua. Jadi untuk gadget-gadget yang sekarang, untuk kaum-kaum muda saat ini, jangan khawatir, kita Suzuki tetap berinovasi.
2: Oke, inovasinya banyak Saudara Wisara, enggak cuma fitur canggih kayak gadget tapi juga klasiknya masih dalam.
3: Klasiknya gitu masih ada. Klasik dari kita yang kita pertahankan suspensi nyaman.
2: Tapi nih Pak, semisal aduh Pak, budget aku tuh pas-pasan banget gitu. Nah, yang harus kita perhatikan, harus kita pilih utamanya terlebih dulu tuh apanya? Mesinnya kah, fiturnya kah, modelnya
3: ini
2: atau
3: ini masuk
2: apa?
3: Nih ya. Untuk sobat-sobat Prameswara yang disebutkan kakak tadi, kita juga menyediakan salah satu unit kita, andalan kita juga, Suzuki Espresso. Suzuki Espresso itu yang pertama, irit banget kak, bisa 1:21. Hampir ada orang yang bilang hampir sama kayak Vario.
2: Iritnya
3: iya. Jadi daripada beli Vario, alangkah baiknya kita beli Espresso.
2: Dan panasan lagi Pak.
3: Yang pertama sudah irit, yang kedua jalannya, tarikannya juga nyaman banget. Yang pertama irit, irit itu kan untuk kaum-kaum seperti saya ini ya, sangat luar biasa. Contohnya buat kerja, buat mobilitas, itu sangat luar biasa. Yang kedua perawatannya sangat murah, mulai dari oli, kaki-kaki semua sangat murah. Seperti itu mungkin yang kita sediakan untuk sobat-sobat yang ingin mungkin mobil-mobil pertama, yang budget-budget ya 100-200 tetap kita sediakan.
2: Oke, Sotrawesara, jadi buat kamu yang udah punya mobil, jangan sampai mobilnya dinina bubuin aja di rumah gitu ya, dipakai nanti bisa diservis juga untuk yang memanjakan mobilnya. Dan untuk kamu Sotrawesara yang mungkin belum punya mobil, nah boleh banget nanti konsultasi langsung ke Bapak gitu ya. Boleh, nanti bisa menghubungi Prameswara juga boleh, Sotrawesara, nanti kita arahkan langsung ke Pak Hadi gitu ya. Terima kasih Bapak.
3: Sama-sama kak.
2: Sukses selalu juga. Sotrawesara, kita ketemu lagi di podcast Pojok Pintar berikutnya. Masih bareng sama aku, Nanda. Bye.
4: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat adanya lonjakan signifikan pada jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berhasil beralih ke ekosistem digital sepanjang kuartal pertama tahun ini. Tercatat, lebih dari 2 juta UMKM baru telah terdaftar di berbagai platform e-commerce dan aplikasi layanan pesan antar. Peningkatan ini tidak lepas dari program pendampingan digitalisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta bantuan bantuan subsidi akses internet bagi pelaku usaha di wilayah pelosok. Diharapkan, tren positif ini mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: 103,9 FM Prama Suara.
6: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai.
7: Hai.
6: Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: 103,9 FM Prama Suara.
8: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
8: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
12: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prama Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prama Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.

0: Suara.
1: News Hits and Information Prima Suara.
2: Halo sahabat Prima Suara, masih barengan sama Rinda tentunya di Toxic alias Topik Asik. Nah, kamu ngerasa gak sih sob ya, kalau in this era, solo trip itu pelan-pelan udah mulai jadi tren di kalangan anak muda. Salah satu alasan kenapa solo trip ini bisa menjadi tren, ya karena kita semuanya sekarang ini udah masuk di fase dewasa ya sob ya. Yang seringkali kalau kita ngerencanain liburan bareng-bareng sama temen, ya udah berujung jadwal yang bentrok satu sama lain dan berakhir menjadi wacana gitu kan ya. Ayo siapa yang relate juga kan? Nah akhirnya sobat, dari jadwal yang gak bisa sama itu tadi ya, akhirnya muncul deh tuh pilihan untuk tetap berangkat liburan sendirian tanpa harus nungguin jadwal dari siapapun. Karena selain liburan tanpa wacana ya sob ya, trip sendiri itu juga bisa ngebuat diri kamu menjadi lebih bebas loh sob ya. Karena kamu kan bisa tuh untuk ngatur ritme perjalanan kamu sendirian tanpa nungguin yang lainnya. Entah kamu mau bangun siang, bangun pagi, mau lama di suatu tempat, atau bahkan langsung pindah ke lokasi lainnya, semuanya bisa kamu putusin sendiri dan gak perlu nunggu rundingan atau bahkan persetujuan dari orang lain. Nah terus ya sobat ya, solo trip itu juga bisa loh kalau kamu mau anggap sebagai bentuk self reward. Karena setelah menjalani rutinitas yang padat banget, kayaknya opsi untuk berpergian sendirian itu juga bisa loh menjadi cara yang sederhana untuk ngasih space, untuk ngasih apresiasi ke diri sendiri. Jadi bukan untuk terlihat keren gitu, enggak ya sobat ya, tapi untuk benar-benar ngerasa cukup aja deh sama diri kamu sendiri dan menikmati momen-momen di hari itu gitu ya sob ya. Nah sekarang ini sob, Rinda mau tanya ke kamu nih, kalau kamu mau solo trip, kira-kira tujuan mana sih yang pengen banget kamu datengin dan kunjungin? Boleh banget ya langsung aja kamu sharing barengan sama Rinda. Nanti komentarnya bakal Rinda bacain. Langsung cus aja di audio visual aplikasi Express Radio. Atau kamu juga bisa di 081-2302-1039.
1: 103,9 FM Prima Suara.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: 103,9 FM Prima Suara.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aaku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Prabaswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah, Sobat Prameswara, di pagi hari ini Rindang mau bacain komen yang masuk ya. Ngomongin soal solo trip nih. Kira-kira kalau kamu mau berpergian sendirian ya Sob ya, tempat mana sih yang pengen kamu kunjungin terlebih dahulu? Pagi hari ini ada Kak Siska yang menyapa Rindang nih ya Sob ya. Kak Siska bilang katanya, kalau aku pengennya solo trip ke Bandung, Min. Pengen jalan-jalan di Jalan Braga sambil dengerin musik pakai earphone. Vibes-nya dapat banget buat yang lagi pengen me-time. Wah iya sih Sob ya, kalau ngomongin soal Bandung itu pasti gak lekang dari keestetikan kotanya gitu kan. Apalagi kalau kamu jalan-jalan ke Bandung, terus juga waktu itu suasananya lagi hujan gitu ya. Waduh, pasti itu mantep banget sih ya kalau dilihat-lihat gitu kan. Karena bumi Pasundan itu kan dibuat ketika Tuhan lagi tersenyum gitu ya Sob ya katanya. Makanya kenapa Bandung itu terasa lebih estetik, lebih enakan juga. Dan bahkan kalau kita jalan sendirian aja pun ya Sob ya, kita bisa loh ngerasain vibes Bandung itu sendiri. Wah ini Kak Siska kayaknya ngasih ide ke Linda nih ya, untuk mengunjungi Bandung dan juga mengunjungi tempat-tempat yang ada di sana. Pasti adem iya, estetik iya gitu ya Sob ya. Apalagi Bandung juga kota besar, dimana kita pun juga pasti akan bisa merasakan fasilitas atau bahkan

kan sarana yang canggih banget di kota Bandung itu begitu. Nah, untuk kamu sobat yang punya tujuan lain selain Bandung, misalkan ya, untuk kamu solo trip, boleh banget juga loh kalau kamu mau sharing barengan sama Rinda di pagi hari ini. Langsung aja cus ya sobat ya di 081-2302-1039.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke sahabat Rame Soedal, masih barengan sama Rinda tentunya di 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah, masih ngomongin soal solo trip juga ya Sob ya, yang ternyata masih banyak banget loh orang-orang yang salah paham sama solo trip ini. Karena gak sedikit ya orang-orang yang menganggap kalau solo trip itu jadi aktivitas yang identik sama orang-orang kesepian. Aduh, padahal ya Sob ya, banyak loh orang-orang yang udah pernah solo trip sendirian, justru mereka itu ngerasain kebalikannya. Mereka tuh ngerasa kayak lebih dekat sama dirinya sendiri, dan lebih bisa untuk menikmati momen yang dirasakan pada saat itu, alias kayak lebih mindful gitu ya Sob ya, ketika dia melakukan solo trip. Nah terus sobat, dari situ juga muncul anggapan yang lainnya. Karena ada orang-orang yang bilang juga kalau solo trip itu cuma cocok untuk orang-orang yang ramah, yang supel, yang gampang bergaul gitu kan ya. Padahal kalau kamu ngelakuin solo trip Sob, kan gak selalu ya ketemu dan nemu teman baru di perjalanan. Karena ada kalanya loh orang-orang yang memutuskan untuk melakukan solo trip, justru dia itu pengen menikmati suasana liburan yang lebih tenang tanpa intervensi dari orang-orang lainnya. Jadi kayak di liburan itu ya gak banyak interaksinya gitu ya Sob ya. Dan itu pun juga sah banget kok kamu lakuin, dan gak ada yang salah dengan cara itu begitu ya. Nah terus sobat, gak sampai di situ aja. Ada kesalahpahaman lainnya, yaitu orang yang menganggap bahwa solo trip akan dapat biaya yang lebih mahal. Padahal kalau solo trip itu ya Sob ya, konsepnya kan fleksibel. Jadi bisa kamu sesuaiin dengan budget yang kamu punya. Karena kalau menurut aku ya Sob ya, perjalanan kemanapun itu, entah sendiri atau bahkan rame-rame, kita balik lagi Sob, semua itu bisa disesuaikan sama kemampuan masing-masing. Asalkan kita semuanya nih gak perlu mengikuti standar tertentu. Ya udah, apa yang kita punya, apa yang kita pengen, dan apa yang pengen kita keluarin, ya udah itu yang menjadi standar kita. Jadi jangan sampai kamu liburan tapi ngikutin standarnya orang lain. Waduh, boncos sobat ya kalau kamu gak ada di standar itu juga gitu kan ya. Jadi penting banget untuk kamu juga mengatur budgeting atau mengatur keuangan selama kamu akan melakukan solo trip sobat ya.

0: Suara.
1: Music Hits and Information Prameswara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat Prameswara, meski solo trip nih ya, kedengarannya kan kayak menarik banget gitu ya. Tapi meskipun menarik, tentu hal ini gak lepas juga dari perasaan takut ya sob ya. Entah itu perasaan khawatir nyasar, lingkungan yang gak aman, atau bahkan menghadapi situasi yang gak terduga. Nah, perasaan-perasaan itu pasti sering muncul dan sering dialami sama mereka-mereka yang pernah melakukan solo trip. Apalagi nih untuk pemula yang baru pertama kali nyobain solo trip. Wah, pasti kebayang-bayang gitu ya sob ya. Tapi tenang aja ya sobat ya, karena sekarang kan zamannya udah canggih tuh. Jadi udah banyak banget teknologi yang bisa kamu pakai untuk perjalanan kamu ketika sendirian gitu kan. Contohnya kayak aplikasi Maps, terus juga transportasi online. Atau bahkan kalau kamu khawatir ya sob ya, kamu bisa loh share live location dan kirim ke teman kamu, biar dia bisa ngontrol dan tahu posisi kamu ada di mana gitu ya. Dan yang paling penting sobat ya, ketika kamu mau melakukan solo trip adalah pastiin kalau semuanya udah kamu persiapkan dengan sebaik-baiknya. Misal tuh ya, kamu mau datang ke sebuah kota, cari tahu sobat ya selengkap-lengkapnya soal kota yang mau kamu tuju gitu kan. Terkait jalanannya, terus juga budaya orang-orangnya, atau bahkan bagaimana cara bersikap atau berunggah-ungguh di sana. Biar kamu bisa ngerasa aman dan biar kamu juga bisa menyatu sama warlock yang ada di sana ya sob ya. Terus juga kalau kamu mau solo trip, kamu harus membawa identitas yang lengkap ya sob ya. Jangan sampai ditinggal di rumah. Dan yang paling penting juga adalah kamu harus menyimpan kontak-kontak atau menyimpan nomor yang bisa kamu hubungi ketika dalam keadaan genting. Entah itu nomornya orang tua kamu, saudara kamu, atau bahkan nomor terdekat, nomor teman terdekatnya kamu gitu ya maksudnya. Biar nantinya kalau kamu solo trip itu juga aman dan terhindar dari hal-hal yang berbahaya. Nah kalau kamu sendiri sobat ya mau solo trip, kira-kira nih ya, pengennya kamu mau pergi kemana? Boleh banget ya sob ya, kamu sharing barengan sama Rinda lewat WA di 081-2302-1039.

0: kembali lagi di Pojok Pintar barengan sama aku Rinda tentunya. Nah kali ini Rinda gak sendirian karena udah ada Nan Lucky yang bergabung di tengah-tengah kita hari ini. Apa kabar Nan?
1: Alhamdulillah tetap sehat, kuat, perkasa.
0: Wah, ini biasanya yang saya lihat di sosial media ya Sofya. Tapi kali ini udah hadir di tengah-tengah kita secara langsung untuk ngasih himbauan nih ke kita semuanya ya, tentang keamanan, terus juga cara pelaporan kalau kamu mau lapor soal tindak kejahatan mungkin yang lagi kamu alamin, atau mungkin hal-hal yang darurat yang kamu alami juga bisa banget lapor ke 110 ya Nindak.
1: Betul,
0: ya.
1: 110.
0: Iya, nah pertama Nindak, Rinda mau tanya dulu, kayak belakangan ini secara umum bagaimana sih kondisi di Lamongan? Apakah aman, kondusif, atau seperti apa, Dan?
1: Alhamdulillah ya Mbak Rinda, sampai dengan hari ini, saya melihat wilayah Lamongan tuh kondusif. Alhamdulillah kondusif, terpantau aman, kondusif. Dan masyarakat, saya lihat bebas beraktivitas ini. Tidak ada hal-hal yang bisa menghambat aktivitas mereka sehari-hari, contohnya saat berangkat dan pulang kerja itu bisa dilakukan tepat waktu, tidak banyak gangguan, ya kan. Dan saya lihat pagi itu bapak-bapak, ibu-ibu atau adik-adik sekolah berangkat sekolah, mengantarkan anak-anaknya sekolah, ya kan.
0: Terus
1: aktivitas perdagangan di beberapa pasar juga lancar.
0: Betul sekali, jadi masih kondusif ya ini lagi ya hitungannya. Dan juga belakang ini kan sering banget tuh, Dan. Saya lihat di sosial media banyak sekali pelaporan 110
1: ya, gitu. Betul-betul.
0: Dan itu juga macam-macam banget gitu loh kalau saya lihatnya ya. Mulai dari yang mungkin dia kena tindak kejahatan.
1: Betul.
0: Atau mungkin hal-hal yang sepele aja gitu. Tapi untuk Dan Lucky sendiri, laporan apa yang paling sering diterima dari masyarakat?
1: Ya, Alhamdulillah memang 110 itu adalah solusi atau kita itu hadir untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat.
0: Iya.
1: 110 itu memang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kepolisian dalam situasi yang darurat atau membutuhkan suatu kehadiran kepolisian untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, saat ini di wilayah Lamongan, Alhamdulillah banyak yang memanfaatkan, Mbak.
0: Iya, benar.
1: Banyak sekali yang memanfaatkan 110 ini. Saya ucapkan terima kasih. Dan Alhamdulillah juga kita sampai dengan detik ini juga bisa mengcover, membantu penyelesaian dengan baik pada masyarakat. Seperti contohnya ini, kayak kemarin yang terakhir ini kan, saat jam 3 pagi, jam 3 lebih 30 menit itu, telepon ke kita, Mbak. Ada masyarakat yang saat ronda malam ini, menemukan sebuah kendaraan tanpa identitas sama sekali. Motornya juga nggak ada plat nomornya seperti apa. Pemiliknya nggak ada. Itu katanya sudah dari beberapa jam lalu motor itu di situ, gitu kan. Akhirnya takut itu motor hasil tindak pidana kejahatan atau milik terduga orang yang ingin melakukan perbuatan jahat, telepon Mbak ke kita 110. Alhamdulillah kita respon dengan cepat, kita datangi. Kita ke TKP, Alhamdulillah waktu itu tidak ada 10 menit kita hadir ini sebagai respon cepat kita. Dan di sana ternyata pemiliknya datang itu, Mbak. Datang pemiliknya dan kita lakukan beberapa interogasi terkait kepemilikan dan identitasnya, serta keperluannya di situ, karena yang bersangkutan juga tidak membawa identitas sama sekali. Akhirnya untuk penyidikan lebih lanjut, proses lebih lanjut, kita bawa ke Polsek Meger, sehingga didalami sama rekan-rekan Polsek Meger.
0: Betul. Nah itu kan salah satu contohnya ya, Dan, ya. Tapi ada nggak sih kayak orang yang lapor untuk hal-hal yang sepele gitu mungkin?
1: Nah ini ada. Banyak, Mbak. Tapi salah satunya, saya juga contohnya, adanya masyarakat yang kapan itu mobilnya terperosok, Mbak. Mobilnya terperosok di sebuah got. Lah, ini telepon bisa 110, Mbak.
0: Betul.
1: Akhirnya, saya kendalikan dan saya telepon ke pos terdekat untuk hadir memberikan pelayanan.
0: Akhirnya, dibantu.
1: Iya, dibantu, diberikan pelayanan dan dicarikan alternatif bantuan. Dan ada lagi masyarakat yang tengah malam saat itu banyak bocor, Mbak.
0: Itu juga langsung sigap ya.
1: Iya. Kejadian di JLU itu, Mbak. Saat beliaunya itu bukan orang Lamongan, rencana mau ke Tuban itu.
0: Iya.
1: Banyak bocor di tengah jalan, Pak. Kalau nggak salah tengah malam itu.
0: Wah.
1: Telepon 110. Alhamdulillah kami beserta anggota datang. Kita datang dan kita berikan bantuan. Kita tambalkan bannya itu.
0: Oke, langsung ya.
1: Iya.
0: Dan ya seketika itu juga karena namanya di jalan kan pastinya betul. Mereka butuh untuk melanjutkan perjalanannya. Ya.
1: Dan ini, Mbak, yang saya salut dengan pimpinan kami, Pak Kapolres Pak Arif ini mempunyai inovasi yang sangat luar biasa sehingga beliau menyampaikan kalau bisa orang mau nelfon 110 minta solusi, kalian harus bisa memberikan solusi dan yang terbaik. Salah satunya yang sepele yang dianggap remeh tapi itu kamu harus bisa bantu. Beliau memberikan beberapa fasilitas, Mbak.
0: Iya.
1: Peralatan seperti ada di mobil kami, Pak, waktu itu, Mbak. Ada pompa angin portable.
0: Wah, lengkap ya.
1: Iya, dan ada alat tambal ban, Mbak. Beliau dilengkapi. Sehingga kita tidak kesulitan sama sini. Kita datang, kita bisa bantu eksekusi dan kita bisa pompakan untuk darurat. Sehingga iya. Nanti mungkin pas berjalan menemukan tempat tambal ban yang memang sesuai SOP yang terbaik bisa di tambah lagi.
0: Benar, karena kadang-kadang kalau tengah malam juga tambah ban ya.
1: Betul, iya.
0: Gitu ya, Nan, ya.
1: Makanya saya terima kasih pada Pak Kapolres.
0: Iya. Terus kemarin tuh, Nan, ya, iya. Kan saya juga buka sosial media. Banyak tuh warga yang resah gara-gara katanya ada penampakan teror pocong gitu. Nah, itu seperti apa, Rindan, sebenarnya? Apakah iya. Itu memang ada modus operasi kejahatan terbaru atau memang orang yang iseng atau seperti apa iya. Itu?
1: Kemarin terkait keresahan masalah terkait isu-isu pocong itu ya. Alhamdulillah oleh rekan-rekan Polres Lamongan, rekan-rekan dari Babin Kamtibmas itu gak cepat kemarin, Mbak, meredam isu itu, mendatangi TKP dan mencari pelaku teror pocong ini.
0: Yeah.
1: Ternyata setelah dilakukan pendalaman, ini ya efek dari media sosial juga ini, Mbak. Ingin terlihat konsisten ini di media sosial, ingin mendapatkan apa ya
0: viewers
1: yang banyak. Bikinlah konten-konten yang sensasional.
0: Oh, aduh.
1: Tapi tanpa diketahui sama dia, ini malah menimbulkan sebuah keresahan.
0: Iya, benar.
1: Yang niatnya kepingin menghibur dengan konten yang
0: dianggap lucu,
1: dianggap
0: gitu
1: lucu,
0: mungkin ya.
1: Malah dikait-kaitkan dengan kasus-kasus kriminalitas begal dan lain-lain, akhirnya membuat masyarakat resah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi iseng sebenarnya mereka ini.
0: Tapi untuk pelakunya ini seperti apa, dan mungkin bisa di itu identitasnya gitu, apakah mereka anak yang udah di atas 17 tahun yang sadar tapi masih suka usil atau iseng
1: ya,
0: gitu?
1: Ada kemana masih kategori anak-anak sih, Mbak.
0: Waduh,
1: ya,
0: bocil
1: ya, kepingin sebenarnya itu hanya dipakai kebutuhan story dia katanya, Mbak.
0: Aduh.
1: Story WA, tapi ada yang ngambil dan di up di media sosial akhirnya rame ini ya kan.
0: Dasar
1: namanya, namanya masih anak-anak ya. Makanya pola pikirnya beda dengan yang masih dewasa. Makanya kan juga berpesan ini kepada masyarakat ini, kalau ada informasi-informasi yang sekiranya berbau prank atau mistis itu jangan langsung ini ditanggapi dengan apa? Serius.
0: Iya.
1: Habis langsung di-share. Wah, jangan. Harusnya apa namanya? Mereka ini sharing sebelum share.
0: Iya, disaring dulu di
1: Twitter. Iya.
0: Karena kita kan nggak pernah tahu yang dan ya kebenaran di balik itu seperti apa gitu. Kita pengennya niatnya lucu-lucuan, tapi ternyata itu menimbulkan keresahan juga nggak patut begitu kan.
1: Betul.
0: Nah, kalau misalkan seperti itu terjadi ya dan ya, apakah kita bisa langsung lapor ke 110 atau 110?
1: Silakan. Intinya 110 seperti yang saya bilang tadi, siap menerima segala aduan dari masyarakat. Ya kan, apapun itu yang memang masyarakat butuh layanan kepolisian, butuh kehadiran kepolisian, siap kami menerima. Tapi tentunya nanti kita klasifikasi lagi nih.
0: Iya.
1: Kita juga delegasikan ke instansi-instansi mana ini. Contohnya ini ada selain misi seperti itu ada kejadian kebakaran.
0: Iya.
1: Telepon ke 110, kita terima. Ah, secepat itu juga kita juga koordinasi dengan dinas kebakaran di daerah terdekat. Kalau di Lamongan ini kan ada beberapa titik ini juga.
0: Betul.
1: Ya. Kalau yang kota mungkin kita koordinasi yang di wilayah dekat kota, yang di Bapak juga. Dan mungkin selain hal seperti itu juga gejolak sosial. Mungkin ditemukan apa namanya seorang tunawisma, ya kan, orang terlantar. Itu juga sering, Mbak, kita mendapatkan pengaduan. Kita datangi, kita tangani awal dengan memberikan pertolongan kepada beliau. Kita tanya identitasnya, kalau memang butuh tindak lanjut, kita koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.
0: Oke, berarti ini yang saling berkolaborasi.
1: Betul,
0: gitu
1: ya, kita ya,
0: satu dengan yang lainnya.
1: Bersinergi. Kita tidak ingin jadi yang terbaik, tapi bagaimana kita berkolaborasi sebagai instansi pemerintah, alat pemerintahan ini untuk memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat khususnya di Lamongan.
0: Oke, gitu. Jadi nanti diklasifikasikan masalahmu seperti apa dulu.
1: Betul.
0: Bakal ditangani juga dengan pihak-pihak yang sudah terpercaya gitu ya. Nah, ini untuk kamu yang juga mungkin belum tahu bagaimana cara pelaporannya di 110 itu seperti apa, dan mungkin bisa dijelaskan kepada warga Lamongan nih.
1: Nah, ini, Mbak. Justru kemudahan laporan di 110 ini yang terjadi, notabene sangat mudah ini, ya kan? Akhirnya banyak yang masuk ini ke kita itu dari bocil-bocil ini, karena
0: bocil lagi ini ya, dan ya, waduh, bocil sangat-sangat meresahkan.
1: Jadi kalau kita mau ngelamar 110 itu gampang, ambil HP-nya, ketik di telepon 110, itu langsung akan tersambung ke kita, dan kita akan aware langsung, operator kita di kantor itu sangat sigap, bisa dicoba. Telepon 110, asalkan nomornya masih aktif. Jangan sampai sudah hangus, nggak akan bisa. Jadi, nggak ada perusahaan, nggak apa-apa, yang penting aktif. Telepon ke kita 110 pasti akan masuk.
0: Siap.
1: Dan insya Allah pasti terangkat. Gitu. Dan jika memang nanti, karena ada kendala provider di wilayah Lamongan ini, tidak terangkat, secara otomatis akan sambung ke Polda.
0: Oh, langsung berarti?
1: Iya. Dan jika memang di area situ juga tidak tercover, langsung ke Mabes, Mbak.
0: Gitu, berarti pusatnya langsung
1: gitu, kan? Pimpinan kita ini aware sekali kepada masyarakat umumnya untuk memberikan layanan terbaik. Jangan sampai masyarakat yang butuh bantuan Polri ini tidak tercover.
0: Iya.
1: Nanti dari Mabes akan langsung menelepon ke pimpinan kami di sini. Tapi kalau aman nanti insya Allah pasti tercover jam berapapun.
0: Siap, 24 jam.
1: 24 ini, jam, ya? Jangan khawatir, kita berikan layanan yang maksimal bagi masyarakat Lamongan khususnya.
0: Iya, jadi untuk kamu yang mungkin ada kendala dimanapun itu ya, Sob, ya, kamu bisa langsung aja nyobain untuk lapor di 110. Tapi ini untuk keadaan yang urgent aja ya, jangan sampai kamu gak ada apa-apa, gabut, iseng, aku mau coba deh, gitu. Jangan, karena khawatirnya orang-orang yang penting, yang mau butuh bantuan, itu takut terpental, gitu ya, dan ya.
1: Dan saya sangat terima kasih juga kepada warga masyarakat Lamongan yang memanfaatkan call center 110 ini, dari hal kecil sampai hal yang mendarurat, itu satu kebanggaan bagi kami, Mbak.
0: Yeah.
1: Contohnya kemarin ada yang ular masuk ke dalam rumah, ban bocor, ya kan?
0: Yeah.
1: Habis itu ada yang kendaraan mogok, telepon kami. Kami sama sekali tidak keberatan, kami aware. Itu menunjukkan bahwa masyarakat itu trust, percaya kepada kami, bisa membantu mereka, dan kami juga suatu kebanggaan bisa hadir langsung memberikan bantuan kepada masyarakat kami.
0: Betul. Berarti memang dikategorikan bahwa 110 ini berhasil ya, dan ya berhasil untuk menciptakan warga yang bingung lapor kemana, ke 110 aja gitu. Dan juga mungkin terakhir nih, dan ada nggak sih kayak himbauan dari jenengan langsung gitu terkait Lamongan belakangan ini seperti apa, terus juga untuk warga yang melapor, terus juga agar kita bisa menjaga keamanan bersama-sama, termasuk kita masyarakat sendiri gitu ya, agar kondusif selalu wilayah Lamongan ini. Silahkan.
1: Yang saya tekankan adalah apapun situasinya itu, menghadapi isu-isu apapun itu, kita itu yang pertama harus tenang dulu, Mbak.
0: Iya.
1: Nggak usah gegabah. Ya, kenapa? Kalau orang panik gitu kan nanti apa, malah bisa tidak berpikir rasional dan salah mengambil keputusan.
0: Iya, betul.
1: Iya kan? Jadi harus waspada. Katakanlah kita jika akan melakukan sesuatu, Mama, kita ingin melakukan perjalanan kemana, kita juga harus mengantisipasi waktunya, perlengkapan diri, keamanan dirinya, ya kan? Mungkin, oh ini agak jauh ini, tapi di sana tempatnya agak sepi seperti ini, nah mungkin kita bisa manajemen waktunya ini. Berangkatnya mungkin agak sore saja, ya kan? Ya tidak ada masalah, ya kan? Terus bekali diri dengan apa, handphonenya, kayak persiapan baterainya semua, kalau ada kejadian darurat itu masih bisa dihubungi, ya kan?
0: Betul.
1: Terus diingat-ingat, 110, ya kan? 110 seluruh Indonesia dimanapun, jika butuh pelayanan polisi, tekan itu, insya Allah kami siap.
0: Betul. Mudah diingat juga ya, Sob, ya. Tinggal kamu tekan aja 110, nanti kamu bakal tersambung langsung dan dapat bantuan dari pihak kepolisian. Itu tadi obrolan kita hari ini. Jadi untuk kamu jangan lupa catat poin pentingnya ya Sob ya. Dan terima kasih juga untuk Dan Lucky yang udah bergabung ya, udah ngasih umur kita semuanya agar Lamongan kondusif, Lamongan aman juga. Dan kita kalau mau pergi kemanapun gak ngerasa was-was. Betul. Gitu. Itu yang paling penting. Dan juga terima kasih Sob, sampai jumpa di Pojok Pintan berikutnya.

0: Hai Sobat Rawesara, ketemu lagi bersama Nada di podcast Pojok Pintar. Kali ini kita bakalan ngebahas soal wawasan terkait dunia mobil. Sekarang kan cuaca lagi gak tentu ya, kadang panas banget, kadang hujan. Itu kuncinya cuma satu, punya mobil gitu ya Sob ya. Tapi kalau punya mobil aja tapi gak tahu servisnya juga ya percuma. Nah makanya sekarang kita bakalan ngebahas soal mitos atau fakta terkait dengan servis-servis mobil. Tentunya barengan sama Bapak Ahmad Nur Hadi sebagai service advisor. Halo Bapak.
1: Halo Bapak.
0: Oke, siap. Boleh disapa Sobat Rawesara.
1: Hai Sobat Rawesara, saya Ahmad Nur Hadi dari PT Buana Indo Mobil Trada selaku service advisor sekaligus basis service di Buana Indo Mobil Trada, khususnya di Lamongan.
0: Oke, berarti ini udah expert banget terkait dengan perservisan mobil ya Pak.
1: Iya.
0: Oke. Sekarang ini kan kalau ngomongin soal servis mobil ya Pak,
1: siap,
0: apalagi sebagai perempuan itu pokoknya bensin full.
1: Iya.
0: Kayaknya nggak cuma mobil aja, motor juga gitu ya. Tapi banyak juga nih Sof ya, mitos atau fakta yang sering kita sadari itu ternyata salah atau mungkin malah benar. Nah Pak, kalau misalnya punya mobil baru nih mobilnya, terus kayak mau diawet-awet deh di rumah aja eman. Nah kalau misalnya mobilnya mau anteng di garansi terus, itu malah bikin awet atau gimana Pak?
1: Sebenarnya gini Kak, mobil itu juga butuh ya seperti manusia inilah. Kalau kita tidur terus badan kita terasa nggak enak. Jadi mobil itu juga seperti seperti kita Sobat Pemasara. Jadi mobil itu ada komponen-komponen yang memang harus dipakai, yang memang harus dirawat setiap berapa bulan sekali, harus diganti setiap berapa bulan sekali. Seperti contohnya aki. Aki kalau kakak yang sering makin lama nggak dipakai, otomatis aki itu akan tekor. Memang usia aki memang 2 tahun ke atas, tapi jika pemakaiannya apa perawatannya normal sesuai prosedur, pasti akan awet begitu Kak. Jadi saya pastikan, saya simpulkan yang Kakak sampaikan tadi adalah mitos.
0: Oke, karena biasanya kalau nggak apa-apa nggak dipakai yang dipanasin terus.
1: Iya.
0: Itu gimana Pak? Apakah sama aja atau harus dipakai juga gitu?
1: Dipakai sama dipanasin itu sebenarnya sih hampir dua hal yang dua mirip-mirip tapi berbeda. Contohnya kalau dipanasin aja komponen itu kan tidak bergerak seperti roda, suspensi dan komponen kelistrikan yang lain. Itu kan enggak berbunyi. Tapi kalau dipakai jalan minimal dipakai keliling-keliling lah sama ngantar anak ke sekolah, ke kantor yang di mana agar memperawet komponen-komponen yang ada di mobil tersebut.
0: Oke, berarti kalau mau eman-eman mobilnya bukan ditaruh garansi aja Sobat Rawesara, tapi dipakai dan di servis gitu ya.
1: Juga nanti kan sayang, kita sudah bayar pajaknya nih. Kita sudah bayar pajak, mobil gak kita pakai. Tujuan kita beli mobil kan dipakai di jalan, ya kan?
0: Betul. Apalagi mungkin para kolektor mobil ya, itu juga pastinya juga dipakai Sobat Rawesara. Dan jangan lupa di servis juga.
1: Iya, betul.
0: Nah, ada sebagian orang yang mungkin servisnya tuh cuma di bengkel biasa, sama di servis yang bengkel resmi. Nah, itu ada perbedaannya nggak Pak? Atau sebenarnya sama aja sih? Atau sebenarnya kalau di bengkel resmi itu udah sesuai dengan SOP gitu atau gimana?
1: Nah, ini kebanyakan pelanggan-pelanggan yang belum tahu mengenai dealer resmi, saya informasikan juga kalau jika servis di dealer resmi itu akan mendapatkan benefit apa saja. Benefitnya kalau servis di dealer resmi nanti akan sobat-sobat ini misalkan servis ganti oli misalkan, nggak cuma diganti oli aja Kak, nanti sobat-sobat akan mendapat rekomendasi mobilnya nanti ada apa aja sih, ada keluhan apa, ada spare part apa aja sih yang sudah mulai aus, yang sudah mulai melakukan perawatan nanti akan. Dan menurut pengetahuan saya kalau di bengkel umum cuma tergantung request kita aja. Misalkan kita ganti oli, mungkin memang cuma ditap olinya lalu diisi lagi. Dan di dealer kita di PT Lamongan ini ganti oli sudah plus general check up plus cuci itu gratis semua Kak. Cuman bayar oli sama filternya aja kalau jika ganti oli ya.
0: Ada masanya nggak Pak gratisnya itu atau memang itu gratis?
1: Kalau masa, kalau general check itu kita mulai awal buka sampai terakhir sampai sekarang ini kita bikin promo memang general check up gratis untuk membantu para konsumen yang kesusahan atau masih budget, ya mohon maaf ya, budget mendang-mending, yeah, kok kita sudah punya mobil, mm-hmm, sudah alhamdulillah nih. Tapi untuk perawatan dia takut nih ke, mm-hmm, ke dealer. Kita juga ada promo, Pak.
0: Oke. Okay.
1: General check up gratis. Memang jika kita temukan ada penyakit apa, kalau memang belum ada budgetnya enggak apa-apa. Mm-hmm. Yang penting sobat-sobat sudah tahu. Mm-hmm. Mobilku, oh ini nih mobilku, kerusakannya ini. Enggak saya bawa ke sini dulu lah karena, yeah, ada kerusakan ini ya, gitu.
0: Okay. Jadi lebih leluasa gitu, mm-hmm, ya Pak ya.
1: Gitu, Kak.
0: Jadi lebih tahu sobat profesor, enggak cuma kayak ya udah ganti oli udah enggak, tapi, yeah, bakalan ditanyain juga, yeah, dan dicek secara keseluruhan, dicek semuanya, gitu ya. Yeah. Nah, tadi ngomongin soal ganti oli. Mm-hmm. Biasanya kalau ganti oli itu karena memang hitungan kilometernya, mm-hmm, atau itu hitungan bulan aja tuh, Pak?
1: Mm-hmm. Jadi kilometer untuk penggantian oli sih, yeah, prosedur dari SOP-nya, hmm, dari main dealer, hmm, itu ada mana yang tercapai terlebih dahulu.
0: Oh.
1: Misalkan 10.000 atau 6 bulan, itu, hmm, mana yang tercapai terlebih dahulu. Hmm. Contohnya sih kalau mobil untuk kaum ibu-ibu yang, hmm, cuma buat ke pasar atau nganter anak ke sekolah, itu kan jarang nggak?
0: Yeah.
1: Jadi biasanya dia ngambil bulannya.
0: Oh.
1: Karena viskositas oli, hmm, mengendap di dalam mesin itu akan berubah semakin lama walaupun tanpa dipakai.
0: Okay. Begitu. Berarti beneran harus,
1: iya,
0: dicek, harus secara berkala, mm-hmm, ya. Berapa bulan biasanya rata-rata?
1: Kalau oli itu maksimal 10.000 atau 6 bulan.
0: Oh, 6 bulan.
1: Kalau pemakaian ringan, tapi kalau pemakaian berat di untuk ATPM kita untuk dealer kita menyarankan setiap 5.000 atau 3 bulan. Contohnya kayak untuk mobilitas, hmm, untuk mobil niaga, itu setiap 5.000 atau 3 bulan sekali.
0: Hmm, harus dicatat sobat profesor, yeah, biar gak lupa di alarm ya. Karena soalnya, yeah, kalau apalagi mungkin sebagai perempuan pribadi, yeah, ya Pak. Ya pokoknya mah bensin full udah gitu ya. Tapi sejauh ini kesalahan sepele apa sih Pak? Mungkin dari konsumen
1: mungkin,
0: yang jebakin kerusakan,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Sejauh ini sih utama sih di oli memang
0: oli, ya,
1: sangat banyak. Contohnya ada di bengkel kita ini ada satu, mm-mm, turun mesin sampai manual ya, bloknya itu lubang. Karena yang pertama dia si konsumen terlalu menyepelekan oli. Mm-mm. Oh masih telat sedikit, masih telat. Ternyata dengan kesibukan yang terbentur dengan kesibukan yang padatnya apa mobilitas, mm-mm, akhirnya lupa. Hmm. Akhirnya sampai ini yang kejadian ini telat sampai 20.000 kilometer dia, wow, sampai jebol.
0: Aduh.
1: Iya.
0: Kalau kayak gitu bakalan biaya banyak banget.
1: Bakalan biaya banyak banget. Jadi ngirit uang 300-400 ribu tapi sampai habis 35 juta kan sayang nggak?
0: Wow, iya, sampai 35 juta ya Pak?
1: Iya. Kalau bloknya lubang kan biayanya akan bengkak.
0: Wow.
1: Dan prosesnya juga lama waktunya.
0: Oke, okay, seberapa, iya, lama Pak?
1: Kalau untuk penggantian blok, mm-hmm, itu agak lama, bisa 2-3 bulan.
0: Tuh, sobat profesor ya, kamu, yeah, iritnya ratusan atau bahkan harian, tapi nanti paroknya, yeah, ya kalau lama.
1: Dan sekarang juga ini Kak, sekarang kita sudah nggak usah khawatir dengan kesibukan, yeah, kita.
0: Uh-huh.
1: Misalkan kita sibuk, entah itu sore, siang, uh-huh, atau malam, kita ada layanan home service.
0: Okay.
1: Home service itu tanpa biaya kedatangan, cuman, wow, biaya servisnya aja. Uh-huh. Misalkan ada promo 400.000 ganti oli, dikerjakan di dealer atau di rumah sama saja.
0: Okay.
1: Atau di kantor atau di pasar sama saja.
0: Oke. Okay. Nanti menghubunginya gimana Pak?
1: Menghubunginya lewat nomor saya, lewat atau bisa lewat Prameswara juga bisa. Okay. Kalau nomor saya 082-332-602-269.
0: Oke, okay, jadi kalau, hmm, mau gampangnya juga langsung aja ke Prameswara,
1: iya,
0: WA aja atau DM Instagram,
1: iya,
0: Prameswara juga boleh sama Prameswara. Nah, masih ngomongin soal permobilan atau, mm-hmm, zaman sekarang itu kan banyak banget mobil yang canggih-canggih,
1: iya,
0: ya Pak ya. Kayak banyak juga fiturnya, mm-hmm, tuh kayak gadget. Nah, tapi selain fitur yang banyak itu, iya, banyak juga orang-orang yang malah lebih milih yang klasik gitu.
1: Betul.
0: Sebenarnya kenapa Pak kalau kayak gitu? Apakah sebenarnya ya memang zamannya,
1: iya,
0: atau ada?
1: Ya memang sih zaman sekarang kan zamannya gadget ya,
0: iya,
1: Gen Z lah yang disebut, mm-mm, untuk zaman sekarang ini. Nah kita dari Suzuki-nya juga pun memang, mm-hmm, sudah mulai merambat seperti mengikuti perkembangan zaman. Contohnya di produk kita yang Suzuki Frong. Suzuki Frong itu sudah sangat canggih sekali, mulai dari fitur ADAS, mulai dari fitur MID-nya, mm-hmm, bisa disambungkan ke HP, bisa lewat ada notifikasi HP ke head unit, itu sudah bisa semua. Jadi, okay, untuk gadget yang sekarang, untuk kaum-kaum muda saat ini,
0: yeah,
1: jangan khawatir, kita Suzuki tetap berinovasi.
0: Oke, inovasinya banyak sekali sekarang, nggak cuma fitur canggih kayak gadget, tapi juga klasiknya masih dalam.
1: Klasiknya gitu masih ada. Klasik dari kita yang kita pertahankan, suspensi nyaman.
0: Oke, tapi nih Pak, misal, aduh Pak, budget aku tuh kayak pas-pas banget gitu. Nah, yang harus kita perhatikan, harus kita pilih utamanya terlebih dulu tuh apanya, mesinnya kah, fiturnya kah, modelnya
1: ini
0: atau
1: masuk
0: apa?
1: Nih ya. Untuk sobat-sobat Transvara yang disebutkan kakak tadi, kita juga menyediakan salah satu unit kita, andalan kita juga, Suzuki Espresso. Suzuki Espresso itu yang pertama, irit banget kak, bisa 1:21.
0: Wow.
1: Hampir ada orang yang bilang, hampir sama kayak Vario.
0: Iritnya. Oke. Okay.
1: Jadi daripada beli Vario, alangkah baiknya kita beli Espresso.
0: Iya. Nah, panasan lagi Pak.
1: Yang pertama sudah irit, yang kedua jalannya, tarikannya juga nyaman banget.
0: Oke.
1: Yang pertama irit. Irit itu kan untuk kaum-kaum seperti saya ini ya, sangat luar biasa. Contohnya buat kerja, buat mobilitas, itu sangat luar biasa. Yang kedua perawatannya sangat murah. Mulai dari oli, kaki-kaki semua sangat murah. Seperti itu mungkin yang kita sediakan untuk sobat-sobat yang ingin mungkin mobil-mobil pertama, yang budget-budget ya 100-200 tetap kita sediakan.
0: Oke, Sotrawesara, jadi buat kamu yang udah punya mobil, jangan sampai mobilnya dilina bubuin aja di rumah gitu ya, dipakai nanti bisa di servis juga untuk yang memanjakan mobilnya. Dan untuk kamu Sotrawesara yang mungkin belum punya mobil, nah boleh banget nanti konsultasi langsung ke Bapak gitu ya. Boleh, nanti bisa menghubungi Sotrawesara juga, boleh Sotrawesara, nanti kita arahkan langsung ke Pak Hadi gitu ya. Terima kasih Bapak.
1: Sama-sama Kak.
0: Sukses selalu juga. Siap. Untuk Sotrawesara, kita ketemu lagi di podcast Pojok Pintar berikutnya. Masih bareng sama aku, Nanda. Bye.
2: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan akibat musim kemarau panjang yang diprediksi akan mencapai puncaknya bulan depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur telah memetakan sedikitnya 15 kabupaten atau kota yang berstatus siaga darurat kekeringan. Untuk mengantisipasi krisis air bersih, Pemprov Jatim telah menyiapkan armada truk tangki air yang siap didistribusikan ke desa-desa terdampak secara berkala. Selain itu, Dinas Pertanian setempat juga menghimbau para petani untuk menunda penanaman padi dan beralih ke tanaman palawija yang lebih hemat air. Warga diharapkan mulai menghemat penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga pasokan hingga musim penghujan tiba. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
3: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
4: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: kembali lagi di Pojok Pintar barengan sama aku Rinda tentunya. Nah kali ini Rinda gak sendirian karena udah ada Nan Lucky yang bergabung di tengah-tengah kita hari ini. Apa kabar Nan?
1: Alhamdulillah tetap sehat, kuat, perkasa.
0: Wah, ini biasanya yang saya lihat di sosial media ya Sob. Ya, tapi kali ini udah hadir di tengah-tengah kita secara langsung untuk ngasih himbauan nih ke kita semuanya ya, tentang keamanan, terus juga cara pelaporan kalau kamu mau lapor soal tindak kejahatan mungkin yang lagi kamu alamin, atau mungkin hal-hal yang darurat yang kamu alami juga bisa banget lapor ke 110 ya Nindan.
1: Betul,
0: ya.
1: 110.
0: Iya. Nah, pertama Nindan, Linda mau tanya dulu, kayak belakangan ini secara umum bagaimana sih kondisi di Lamongan? Apakah aman, kondusif, atau seperti apa, Dan?
1: Yeah. Alhamdulillah ya Mbak Linda, sampai dengan hari ini, saya melihat wilayah Lamongan tuh kondusif. Alhamdulillah kondusif, terpantau aman, kondusif. Dan masyarakat, saya lihat bebas beraktivitas ini. Tidak ada hal-hal yang bisa menghambat aktivitas mereka sehari-hari, contohnya saat berangkat dan pulang kerja itu bisa dilakukan tepat waktu, tidak banyak gangguan, ya kan. Dan saya lihat pagi itu bawa bapak ibu-ibu atau adik-adik sekolah berangkat sekolah, mengantarkan anak-anaknya sekolah, ya kan.
0: Terus
1: aktivitas perdagangan di beberapa pasar juga lancar.
0: Betul sekali. Jadi masih kondusif ya ini lagi ya hitungannya. Nah juga belakang ini kan sering banget tuh Nda, saya lihat di sosial media banyak sekali pelaporan 110
1: ya, gitu. Betul-betul.
0: Dan itu juga macam-macam banget gitu loh kalau saya lihatnya ya, mulai dari yang mungkin dia kena tindak kejahatan.
1: Betul.
0: Atau mungkin hal-hal yang sepele aja gitu. Tapi untuk Nda Lucky sendiri, laporan apa yang paling sering diterima dari masyarakat?
1: Ya, alhamdulillah memang 110 itu adalah solusi atau kita itu hadir untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
0: Iya.
1: 110 itu memang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kepolisian dalam situasi yang darurat atau membutuhkan suatu kehadiran kepolisian untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, saat ini di wilayah Lamongan alhamdulillah banyak yang memanfaatkan, Mbak.
0: Iya, benar.
1: Banyak sekali yang memanfaatkan 110 ini. Saya ucapkan terima kasih. Dan alhamdulillah juga kita sampai dengan detik ini juga bisa mengcover, membantu penyelesaian dengan baik pada masyarakat. Seperti contohnya ini, kayak kemarin terakhir ini kan, saat jam 3 pagi, jam 3 lebih 30 menit itu, telepon ke kita Mbak, ada masyarakat yang saat ronda malam ini, menemukan sebuah kendaraan tanpa identitas sama sekali, motornya juga nggak ada, plat nomornya seperti apa, pemiliknya nggak ada, itu katanya sudah dari beberapa jam lalu motor itu di situ gitu kan. Akhirnya takut itu motor hasil tindak pidana kejahatan atau milik terduga orang yang ingin melakukan perbuatan jahat, telepon Mbak ke kita 110. Alhamdulillah kita respon dengan cepat, kita datangi. Kita ke TKP, alhamdulillah waktu itu tidak ada 10 menit kita hadir ini. Sebagai respon cepat kita. Dan di sana ternyata pemiliknya datang itu Mbak. Datang pemiliknya dan kita lakukan beberapa interogasi terkait kepemilikan dan identitasnya serta keperluannya di situ, karena yang bersangkutan juga tidak membawa identitas sama sekali. Akhirnya untuk penyidikan lebih lanjut, proses lebih lanjut, kita bawa ke Polsek Deket, sehingga didalami sama rekan-rekan Polsek Deket.
0: Betul. Nah itu kan salah satu contohnya ya, Dan, ya. Tapi ada nggak sih kayak orang yang lapor untuk hal-hal yang sepele gitu mungkin?
1: Nah ini ada banyak Mbak. Tapi salah satunya saya juga contohkan adanya masyarakat yang kapan itu mobilnya terperosok Mbak. Mobilnya terperosok di sebuah got. Lah ini telepon bisa 110 Mbak.
0: Betul.
1: Akhirnya saya kendalikan dan saya telepon ke pos terdekat untuk hadir memberikan pelayanan.
0: Akhirnya, dibantu.
1: Iya, dibantu, diberikan pelayanan dan dicarikan alternatif bantuan. Dan ada lagi, masyarakat yang tengah malam saat itu banyak bocor, Mbak.
0: Itu juga langsung sigap ya?
1: Iya, kejadian di JLU itu, Mbak. Saat beliaunya itu, bukan orang Lamongan, rencana mau ke Tuban itu.
0: Iya.
1: Banyak bocor di tengah jalan, Pak. Kalau nggak salah tengah malam itu, telepon 110. Alhamdulillah kami beserta anggota datang. Kita datang dan kita berikan bantuan. Kita tambalkan bannya itu.
0: Oke, langsung ya.
1: Iya.
0: Dan ya seketika itu juga, karena namanya di jalan kan pastinya betul, mereka butuh untuk melanjutkan perjalanannya. Ya.
1: Dan ini, Mbak, yang saya salut dengan pimpinan kami, Pak Kapolres Pak Arif ini mempunyai inovasi yang sangat luar biasa, sehingga beliau menyampaikan, kalau bisa orang mau nelfon 110 minta solusi, kalian harus bisa memberikan solusi dan yang terbaik. Mm-hmm. Salah satunya yang sepele, yang dianggap remeh, tapi itu kamu harus bisa bantu. Beliau memberikan beberapa fasilitas, Mbak.
0: Iya.
1: Peralatan seperti ada di mobil kami, Pak, waktu itu, Mbak, ada pompa angin portable.
0: Wah, lengkap ya.
1: Iya, dan ada alat tambal ban, Mbak. Beliau dilengkapi. Sehingga kita tidak kesulitan sama sini. Kita datang, kita bisa bantu eksekusi dan kita bisa pembakan untuk darurat. Sehingga nanti mungkin pas berjalan menemukan tempat tambal ban yang memang sesuai SOP yang terbaik, bisa ditambah lagi.
0: Benar, karena kadang-kadang kalau tengah malam juga tambal ban ya.
1: Betul,
0: iya.
1: Makanya saya terima kasih pada Pak Kapolres.
0: Iya. Terus kemarin tuh, Nani, ya, kan saya juga buka sosial media. Banyak tuh warga yang resah gara-gara katanya ada penampakan teror pocong gitu. Nah, itu seperti apa, Rindan, sebenarnya? Apakah itu memang ada modus operasi kejahatan terbaru atau memang orang yang iseng atau seperti apa itu?
1: Kemarin terkait keresahan masyarakat terkait isu-isu pocong itu. Alhamdulillah oleh rekan-rekan Polres Lamongan, rekan-rekan dari Babin Kamtibmas itu gak cepat kemarin, Mbak, meredam isu itu, mendatangi TKP dan mencari pelaku teror pocong ini. Ternyata setelah dilakukan pendalaman, ini ya efek dari media sosial juga ini, Mbak. Ingin terlihat konsisten ini di media sosial, ingin mendapatkan apa ya,
0: viewers
1: yang banyak, bikinlah konten-konten yang sensasional.
0: Oh, aduh.
1: Tapi tanpa diketahui sama dia, ini malah menimbulkan sebuah keresahan.
0: Iya, benar.
1: Yang niatnya kepingin menghibur dengan konten yang
0: dianggap lucu, gitu
1: lucu
0: mungkin, ya.
1: Malah dikait-kaitkan dengan kasus-kasus kriminalitas begal dan lain-lain, akhirnya membuat masyarakat resah. Jadi iseng sebenarnya mereka ini.
0: Tapi untuk pelakunya ini seperti apa, dan mungkin bisa di itu identitasnya gitu, apakah mereka anak yang udah di atas 17 tahun yang sadar tapi masih suka usil atau iseng
1: ya,
0: gitu?
1: Ada kemarin masih kategori anak-anak sih, Mbak.
0: Waduh, ya, bocil
1: ya. Kepengen sebenarnya itu hanya dipakai kebutuhan story dia katanya, Mbak.
0: Aduh.
1: Story WA, tapi ada yang ngambil dan di-up di media sosial, akhirnya rame ini ya kan.
0: Dasar
1: namanya, namanya masih anak-anak ya. Namanya pola pikirnya beda dengan yang masih dewasa. Makanya kan juga berpesan ini kepada masyarakat ini, kalau ada informasi-informasi yang sekiranya berbau prank atau mistis itu, jangan langsung ini ditanggapi dengan apa, serius.
0: Iya.
1: Habis langsung di-share. Wah, jangan. Harusnya apa namanya, mereka ini sharing sebelum share.
0: Iya, disaring dulu, di-filter
1: dulu. Iya,
0: keberadaannya kayak. Karena kita kan nggak pernah tahu yang dan ya keberadaan di balik itu seperti apa gitu. Kita pengennya niatnya lucu-lucuan, tapi ternyata itu menimbulkan keresahan juga, nggak patut, begitu kan.
1: Betul.
0: Nah, kalau misalkan seperti itu terjadi, dan ya, apakah kita bisa langsung lapor ke 110 atau 110?
1: Silakan. Intinya, 110, seperti yang saya bilang tadi, siap menerima segala aduan dari masyarakat. Ya kan? Apapun itu yang memang masyarakat butuh layanan kepolisian, butuh kehadiran kepolisian, siap kami menerima. Tapi tentunya nanti kita klasifikasi lagi nih.
0: Iya.
1: Kita juga delegasikan ke instansi-instansi mana ini. Contohnya ini, ada selain misi seperti itu, ada kejadian kebakaran.
0: Iya.
1: Telepon ke 110, kita terima. Nah, secepat itu juga kita juga koordinasi dengan dinas kebakaran di daerah terdekat. Kalau di Lamongan ini kan ada beberapa titik ini juga.
0: Betul.
1: Ya. Kalau yang kota mungkin kita koordinasi yang di wilayah dekat kota, yang di Bapak juga. Dan mungkin selain hal seperti itu juga gejolak sosial, mungkin ditemukan apa namanya seorang tunawisma, ya kan, orang terlantar. Itu juga sering, Mbak, kita mendapatkan pengaduan. Kita datangi, kita tangani awal dengan memberikan pertolongan kepada beliau. Kita tanya identitasnya, kalau memang butuh tindak lanjut, kita koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.
0: Oke, berarti ini yang saling berkolaborasi.
1: Betul,
0: gitu
1: ya, kita ya,
0: satu dengan yang lainnya.
1: Bersinergi. Kita tidak ingin jadi yang terbaik, tapi bagaimana kita berkolaborasi sebagai instansi pemerintah, alat pemerintahan ini untuk memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat, khususnya di Lamongan.
0: Oke, gitu. Jadi nanti diklasifikasikan masalahmu seperti apa dulu,
1: betul,
0: bakal ditangani juga dengan pihak-pihak yang sudah terpercaya gitu ya. Nah ini untuk kamu yang juga mungkin belum tahu bagaimana cara pelaporannya di 110 itu seperti apa, dan mungkin bisa dijelaskan kepada warga Lamongan nih.
1: Nah, ini mbak. Justru kemudahan laporan di 110 ini yang notabene sangat mudah ini, ya kan? Akhirnya banyak yang masuk ini ke kita itu dari bocil-bocil ini, karena
0: bocil lagi ini ya, dan ya, waduh, bocil sangat meresahkan.
1: Jadi kalau kita mengalami 110 ini gampang, ambil HP-nya, ketik di telepon 110, itu langsung akan tersambung ke kita, dan kita akan aware langsung. Operator kita di kantor itu sangat sigap, bisa dicoba. Telepon 110, asalkan nomornya masih aktif, jangan sampai sudah hangus, nggak akan bisa. Jadi nggak ada pulsanya nggak apa-apa, yang penting aktif. Telepon ke kita 110 pasti akan masuk.
0: Siap.
1: Dan insya Allah pasti terangkat. Dan jika memang nanti karena ada kendala provider di wilayah Lamongan ini tidak terangkat, secara otomatis akan sambung ke Polda.
0: Oh langsung berarti.
1: Iya. Waduh. Dan jika memang di area situ juga tidak tercover, langsung ke Mabes, Pak.
0: Gitu, berarti pusatnya langsung
1: gitu, makanya pimpinan kita ini aware sekali kepada masyarakat umumnya untuk memberikan layanan terbaik. Jangan sampai masyarakat yang butuh bantuan Polri ini tidak tercover.
0: Iya.
1: Nanti dari Mabes akan langsung menelpon ke pimpinan kami di sini. Tapi kalau aman nanti insya Allah pasti tercover jam berapapun.
0: Siap, 24 jam.
1: Jam, jangan khawatir, kita berikan layanan yang maksimal bagi masyarakat Lamongan khususnya.
0: Iya, jadi untuk kamu yang mungkin ada kendala dimanapun itu ya, Sob, ya kamu bisa langsung aja nyobain untuk lapor di 110. Tapi ini untuk keadaan yang urgent aja ya, jangan sampai kamu nggak ada apa-apa, gabut, iseng, aku mau coba deh gitu. Jangan, karena khawatirnya orang-orang yang penting, yang mau butuh bantuan itu takut terpental gitu ya, dan ya.
1: Dan saya sangat terima kasih juga kepada warga masyarakat Lamongan yang memanfaatkan call center 110 ini, dari hal kecil sampai hal yang mendarat, itu satu kebanggaan bagi kami, Mbak.
0: Yeah.
1: Contohnya kemarin ada yang ular masuk ke dalam rumah, ban bocor, ya kan?
0: Yeah.
1: Habis itu ada yang kendaraan mogok, telepon ke kami. Kami sama sekali tidak keberatan, kami aware. Itu menunjukkan bahwa masyarakat itu trust, percaya kepada kami, bisa membantu mereka, dan kami juga suatu kebanggaan bisa hadir langsung memberikan bantuan kepada masyarakat kami.
0: Betul. Berarti memang dikategorikan bahwa 110 ini berhasil ya, dan ya
1: berhasil
0: untuk menciptakan warga yang bingung lapor kemana ke 110 aja gitu. Dan juga mungkin terakhir nih, dan ada nggak sih kayak himbauan dari jenengan langsung gitu terkait Lamongan belakangan ini seperti apa, terus juga untuk warga yang melapor, terus juga agar kita bisa menjaga keamanan bersama-sama, termasuk kita masyarakat sendiri gitu ya, agar kondusif selalu wilayah Lamongan ini. Silahkan.
1: Yang saya tekankan adalah apapun situasinya itu, menghadapi isu-isu apapun itu, kita itu yang pertama harus tenang dulu, Mbak.
0: Iya.
1: Ya, nggak usah gegabah. Ya, kenapa? Kalau orang panik gitu kan nanti apa malah bisa tidak berpikir rasional dan salah mengambil keputusan.
0: Iya, betul.
1: Iya kan? Jadi harus waspada. Katakanlah kita jika akan melakukan sesuatu, mama, kita ingin melakukan perjalanan kemana, kita juga harus mengantisipasi waktunya, perlengkapan diri, keamanan dirinya, ya kan? Mungkin, ini agak jauh ini, tapi di sana tempatnya agak sepi seperti ini, nah mungkin kita bisa memanajemen waktunya ini, berangkatnya mungkin agak sore saja, ya kan, ya tidak ada masalah, ya kan, terus bekali diri dengan apa handphonenya, kayak persiapan baterainya semua, kalau ada kejadian darurat itu masih bisa dihubungi, ya kan?
0: Betul.
1: Terus diingat-ingat 110, ya kan, 110 di seluruh Indonesia dimanapun jika butuh pelayanan polisi, tekan itu, insya Allah kami siap.
0: Betul. Mudah diingat juga ya, Sob, ya. Tinggal kamu tekan aja 110, nanti kamu bakal tersambung langsung dan dapat bantuan dari pihak kepolisian. Itu tadi obrolan kita hari ini Jadi untuk kamu jangan lupa catat poin pentingnya ya Sob ya. Dan terima kasih juga untuk Dan Lucky yang udah bergabung ya, udah ngasih umur kita semuanya agar Lamongan kondusif, Lamongan aman juga. Dan kita kalau mau pergi kemanapun gak ngerasa was-was. Betul. Gitu. Itu yang paling penting. Dan juga terima kasih Sob, sampai jumpa di Pojok Pintan berikutnya.
2: Eh Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Masih ingat gak sama episode Pojok Pintar yang waktu itu kita membahas soal anggaran MBG yang sampai 268 triliun itu? Waktu itu kita mikir ya, wah dengan uang segitu banyaknya, urusan gizi anak-anak pasti terpenuhi dan aman. Tapi ternyata ada kejutan di balik lapangan.
2: Dana MBG 12 triliun mengendap di rekening yayasan, Stranas PK soroti korupsi.
3: Pemirsa, KPK menyebut tata kelola anggaran program MBG belum maksimal setelah menemukan dana belasan triliun mengendap di rekening yayasan SPPG sepanjang tahun 2025.
4: Ya, tak hanya itu, KPK juga menemukan dampak perputaran ekonomi dari program MBG di daerah masih sangat minim.
1: Coba bayangin kejadian ini ya, Sob. Kamu dan teman sekelasmu itu patungan buat beli pizza ke bandara. Nah, pas hari H, pizzanya tuh gak datang, malah cuma dikasih dari tawar aja. Pas ditanya, bendaharanya dengan santai bilang, "Oh, uangnya belum aku bayar ke penjualnya. Aku simpen di bank dulu, biar ada bunganya." Tuh, ngeselin banget kan? Karena kita kan maunya tuh pizza, bukan ya bunga di bank itu. Nah, kejadian ngeselin kayak gitu terjadi di program MBG kita. Dari ratusan triliun yang kita bahas kemarin, ternyata ada 12 triliun rupiah yang nyangkut. Kok bisa? Jadi gini ceritanya. Setelah pemerintah ketok palu buat menyalurkan triliunan rupiah itu, harapan kita uangnya tuh langsung aja ngalir ke dapur-dapur umum atau pedagang kecil biar ekonomi di daerah langsung berputar. Tapi belakangan ini ternyata ada temuan yang bikin kita heran. Ada sekitar 12 triliun, bukannya sampai ke tangan ibu-ibu catering, tapi malah diam tidur di rekening bank milik beberapa yayasan atau perantara. Yang rugi siapa? Ya jelas dong, adik-adik sekolah yang porsi dan kualitas makanannya dikurangi. Ditambah pengusaha catering lokal yang jadi kesusahan. Di episode kemarin kita udah bahas ya kalau program ini dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Nah, disinilah letak masalahnya. Uang dari pusat ternyata harus mampir dulu nih ke pihak perantara yang namanya yayasan atau penyalur. Logikanya nih Sob, buat apa negara butuh perantara kalau ujung-ujungnya cuma bikin prosesnya macet? Uang 12 triliun rupiah itu akhirnya mandek di bank. Dan ya gak jadi telur, gak jadi daging, gak jadi susu. Biar kamu makin kebayang sedihnya juga nih Sob, mari kita pakai cerita Bu Siti ini mewakili jeritan pedagang kecil di berbagai daerah. Jadi Bu Siti ini tuh pengusaha catering lokal yang dapat jatah masak ribuan porsi. Nah, dia tuh dijanjiin macam-macam tuh di awal. Dia sampai rela ngutang buat beli bahan baku dan bayar karyawan. Sudah nih ya, masak berminggu-minggu. Bayarnya dari yayasan perantara telat cair. Alasannya klasik Sob, masih proses administrasi Bu. Padahal uangnya sudah ada di rekening si yayasan. Akhirnya Bu Siti ini rugi dong. Dan biar usahanya tetap jalan, dia terpaksa mengurangi porsi lauk. Niat negara ngasih protein tinggi yang sampai ke meja siswa malah menu seadanya. Pertanyaan besarnya, kenapa yayasan ini menahan uang sebegitu lamanya? Dan jawabannya, apakah cari untung sambil rebahan? Uang 12 triliun kalau didiamkan di bank, bunganya itu bisa tembus puluhan miliar. Ini bahaya banget sobat, karena anggaran 268 triliun yang kita banggakan kemarin ternyata punya celah buat oknum nyari untung dari bunga bank. Pertanyaannya, bunga bank yang miliaran itu masuk ke kas negara atau malah masuk ke kantong pribadi pengurus yayasannya? Solusinya gampang banget sebenarnya. Hapus perantaranya. Kenapa uangnya nggak ditransfer langsung aja dari pusat rekening dapur umum desa atau ke sekolah masing-masing? Seperti sistem dana BOS yang sudah terbukti lancar bertahun-tahun. Kan itu lebih cepat ya sob, dan nggak ada tuh ya oknum yang bisa numpang cari untung dari uang negara. Sebagai anak muda, kita nggak boleh cuma peduli pas bahas angka besarnya saja. Pelaksanaannya di lapangan juga harus kita awasi ketat. Pemerintah dan aparat wajib memeriksa yayasan-yayasan ini secara terbuka. Menurut kamu, mending uangnya disalurkan lewat mana? Biar nggak dipotong-potong di jalan. Coba ya, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe Pojok Pintar, dan share video ini biar makin banyak yang melek informasi.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi mengumumkan rencana evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi. Evaluasi ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat terkait pemerataan fasilitas sekolah di berbagai daerah yang dinilai belum maksimal. Menteri Pendidikan menyatakan bahwa tim khusus telah dibentuk untuk mengkaji ulang radius zonasi dan memperketat pengawasan terhadap verifikasi domisili calon siswa. Kebijakan hasil evaluasi ini ditargetkan rampung pada akhir tahun, sehingga dapat langsung diimplementasikan pada tahun ajaran baru mendatang. Pemerintah menegaskan, tujuan utama sistem ini tetap untuk menghapus stigma sekolah favorit, namun dengan pendekatan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Info.

0: Anak itu memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa? Anak kita, Mbak.
0: Saya bukan pembantu.
3: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

cinta. Cinta adalah rasa. Cinta adalah doa. Cinta ciptaan yang esa dari Allah Ta'ala. Ada macam-macam cinta. Ada cinta dengan dunia. Ada cinta dengan harta. Ada pula yang cinta dengan tahta. Jangan salah bercinta. Jangan pula salah merasa. Jangan pula berdosa gara-gara diri bercinta.

Profesora 103,9 FM. Music Hits and

0: Ayo, rapat kayak tadi.
1: Memang.
2: Rapat. Berapa suara 103,9 FM. Music Hits.

0: Paroma Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Suara Paroma Suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Balik lagi ya Sob ya, barengan sama Rinda tentunya di cuap-cuap pagi yang udah siap banget untuk menemani kamu sampai dengan jam 9 nanti. Berarti Rinda menemani dari jam 6 pagi sampai dengan jam 9 ya Sob ya, atau total 3 jam begitu. Dan di pagi hari ini juga Rinda udah siap banget Sobat untuk menemani kamu dengan berbagai macam informasi, tentunya juga dengan lagu-lagu hits yang bakal Rinda puterin. Nah terus sekarang kan hari Senin ya Sob ya, untuk kamu jangan lupa selalu bersemangat. Apalagi untuk kamu adik-adik sekolah yang sekarang beberapa jenjang seperti SMA dan juga SD atau bahkan SMP juga ya Sob ya, itu lagi menjalankan ulangan kenaikan kelas. Karena ini kan memang lagi ada di penghujung pergantian tahun ajaran begitu ya. Terus juga untuk kamu yang udah persiapan mau menuju ke jenjang selanjutnya, tapi bukan pernikahan ya Sob ya, alias ke jenjang yang lebih tinggi kayak SD ke SMP atau bahkan SMP ke SMA, itu sekarang juga udah dimulai pendaftarannya. Jadi semangat untuk kamu ya, raih cita-citanya. Jangan lupa juga untuk selalu belajar, HP-nya ditaruh dulu, kamu fokus dulu gitu ya, biar dapat nilai yang memuaskan juga tentunya. Nah di hari Senin ini Sobat, kamu jangan kemana-mana. Dan jangan lupa juga untuk ikutan join barengan sama Rinda. Barangkali kamu mau ngabarin soal situasi lalu lintas, boleh. Atau kamu mau ngabarin soal info cuaca, atau bahkan kejadian yang ada di area sekitar rumah kamu juga monggo banget Sob. Rinda tungguin ya, langsung aja kamu WA di 081-2302-1039.

0: Prama Suara.
1: News, hits, and information. Prama Suara.
2: Selamat pagi sahabat Prama Suara, masih barengan sama Rinda di 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sahabat Prama Suara, pagi hari ini ya, atau belakangan deh, kamu ngerasain gak sih kalau udara di pagi sama malam hari tuh kayaknya lebih dingin ya sob ya, dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Ya karena memang ini BMKG udah memperingatkan, ada udah ngasih himbauan juga ya sob ya, kalau di musim kemarau apalagi di puncaknya itu bakal ada fenomena bediding. Nah untuk kamu yang belum tahu, fenomena bediding ini tuh kayak fenomena suhu udara yang emang kerasa jauh lebih dingin di pagi hari dan juga di malam hari begitu ya sob ya. Ini yang akhirnya membuat kita semua kayak ya ngerasa kering, lebih kering udaranya, terus juga ngerasa kayak lebih dingin dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Bahkan Linda ini baru aja ngecek ya sob ya, kalau di Lamongan pagi hari ini aja untuk suhu udaranya sekitar 22 derajat, which is ini ya lumayan ya sob ya, untuk orang Lamongan yang memang terbiasa sama hawa-hawa panas, dikasih hawa atau udara yang 22 derajat ya pasti akan menjadi lebih dingin gitu. Tapi untuk kamu tenang aja sobat, karena ini gak berlangsung lama ya, cuman ada di puncak musim kemarau aja yang perkiraannya sampai dengan bulan Juli 2026 nanti begitu. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda ya sobat, kamu jangan kemana-mana karena Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Rame Suara 103,9 FM.
5: Hai.
6: Hai. Eh, kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
6: Hai. Eh, kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 FM. Rama Suara.
7: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae.
8: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat adanya lonjakan signifikan pada jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berhasil beralih ke ekosistem digital sepanjang kuartal pertama tahun ini. Tercatat, lebih dari 2 juta UMKM baru telah terdaftar di berbagai platform e-commerce dan aplikasi layanan pesan antar. Peningkatan ini tidak lepas dari program pendampingan digitalisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta bantuan subsidi akses internet bagi pelaku usaha di wilayah pelosok. Diharapkan, tren positif ini mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif. Demikian, Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
9: Promes Suara.
10: News, hits, and information. Promes Suara.
11: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.
11: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
9: 103,9 FM, Music Hits and Information, Salat Rama Suara. Selamat pagi, masih barengan sama Rinda tentunya di Cuap-Cuap Pagi. Nah sob, di hari Senin ini ya, Rinda ngajak kamu untuk mantau terlebih dahulu soal bagaimana situasi lalu lintas yang ada di Lamongan. Biar kamu gak worry ya sob ya, atau gak khawatir soal jalanannya apakah ramai atau enggak gitu kan di pagi hari ini. Karena kebetulan juga sekarang lagi hari Senin. Kamu tahu sendirilah ya, kalau hari Senin itu waktunya kita untuk bertempur di jalan. Karena semua orang lagi berangkat menuju ke tujuannya masing-masing. Langsung aja sobat, dari pertigaan deket nih ya, yang pagi hari ini udah mulai ramai banget untuk lalu lintasnya, tapi masih lancar kalau di pertigaan deket ini ya sob ya. Dan yang lebih ramai adalah kendaraan yang mau menuju ke arah Gresik atau ke arah Surabaya. Karena memang ya untuk arah Gresik, arah Surabaya itu kan banyak sekali pabrik-pabrik ya sob ya di sana. Jadi kayak ya banyak juga pekerja yang lagi berangkat di pagi hari ini. Tuh kelihatan ada kayak bis, sepeda motor, truk, terus juga roda dua gitu ya, yang mulai menuju ke arah Gresik atau Surabaya. Terus juga untuk kendaraan yang dari arah Glagah menuju ke Jalan Nasional atau sebaliknya, itu juga lagi ramai banget ya sob ya, karena di area pertigaan Glagah yang menuju ke arah Glagahnya itu lagi ada perbaikan jalan. Jadi ya untuk lalu lintasnya masih diatur oleh petugas yang berjaga di lokasi sob. Jadi untuk kamu yang diarahkan ya harus patuh sama aturannya, sama arahannya, biar kamu bisa selamat, bisa aman juga ya. Dan hati-hati karena di area perbaikan tepat di pertigaan dekat itu juga masih ada sisa-sisa material seperti pasir atau batu yang berada di area perbaikan itu tadi. Jadi ya untuk kamu selalu fokus ketika berkendara dan jangan ngebut-ngebut sobat ya. Meskipun ini Senin tapi hari ini masih pagi. Jadi untuk kamu chill aja, jangan sampai terburu-buru begitu ya. Nah untuk info lainnya atau spot lainnya nanti akan Linda review lagi sobat. Jadi kamu yang mau request, Lin tolong dong aku lihatin spot yang ada di perempatan gedung DPRD atau bahkan di area Tugu Wingko. Nah itu boleh banget ya sob ya. Langsung aja kamu WA Linda, kabarin ke Linda lewat WA-nya Prameswara di 081-2302-1039.
11: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Hai Sobat Rawesara, ketemu lagi bersama Nada di podcast Pojok Pintar. Kali ini kita bakalan ngebahas soal wawasan terkait dunia mobil. Sekarang kan cuaca lagi gak tentu ya, kadang panas banget, kadang hujan. Itu kuncinya cuma satu, punya mobil gitu ya Sob ya. Tapi kalau punya mobil aja tapi gak tahu servisnya juga ya percuma. Nah makanya sekarang kita bakalan membahas soal mitos atau fakta terkait dengan servis-servis mobil. Tentunya barengan sama Bapak Ahmad Nur Hadi sebagai service advisor. Halo Bapak.
2: Halo Bapak.
1: Oke, siap. Boleh disapa Sobat Rawesar.
2: Hai Sobat Rawesara, saya Ahmad Nur Hadi dari PT Buana Indo Mobil Trada selaku service advisor sekaligus PIC service di Buana Indo Mobil Trada, khususnya di Lamongan.
1: Oke, berarti ini udah expert banget terkait dengan perservisan mobil ya Pak.
2: Iya.
1: Oke. Sekarang ini kan kalau ngomongin soal servis mobil ya Pak,
2: siap,
1: apalagi sebagai perempuan itu pokoknya bensin full.
2: Iya.
1: Kayaknya nggak cuma mobil aja, motor juga gitu ya. Tapi banyak juga nih Sof ya, mitos atau fakta yang sering kita sadari itu ternyata salah atau mungkin malah benar. Nah Pak, kalau misalnya punya mobil baru nih mobilnya, terus kayak mau diawet-awet deh di rumah aja eman. Nah kalau misalnya mobilnya mau anteng di garansi terus, itu malah bikin awet atau gimana Pak?
2: Sebenarnya gini Kak, mobil itu juga butuh ya seperti manusia inilah.
1: Okay.
2: Kalau kita tidur terus badan kita terasa nggak enak. Jadi mobil itu juga seperti seperti kita Sobat Pengusaha. Jadi mobil itu ada komponen-komponen yang memang harus dipakai, yang memang harus dirawat setiap berapa bulan sekali, harus diganti setiap berapa bulan sekali. Seperti contohnya aki kalau kakak yang sering makin lama nggak dipakai, otomatis aki itu akan tekor. Memang usia aki memang 2 tahun ke atas, tapi jika pemakaiannya apa perawatannya normal sesuai prosedur, pasti akan awet gitu Kak. Jadi saya pastikan, saya simpulkan yang Kakak sampaikan tadi adalah mitos.
1: Oke. Karena biasanya kalau nggak apa-apa nggak dipakai, yang penting dipanasin terus.
2: Iya.
1: Itu gimana Pak? Apakah sama aja atau harus dipakai juga gitu?
2: Dipakai sama dipanasin itu sebenarnya sih hampir dua hal yang dua mirip-mirip tapi berbeda. Contohnya kalau dipanasin aja komponen itu kan tidak bergerak seperti roda, suspensi dan komponen kelistrikan yang lain. Itu kan enggak berbunyi. Tapi kalau dipakai jalan minimal dipakai keliling-keliling lah sama ngantar anak ke sekolah, ke kantor yang di mana agar memperawet komponen-komponen yang ada di mobil tersebut.
1: Oke, berarti kalau mau eman-eman mobilnya bukan ditaruh garansi aja Sobat Rawesara, tapi dipakai dan diservis gitu ya.
2: Juga nanti kan sayang, kita sudah bayar pajaknya nih. Kita sudah bayar pajak, mobil gak kita pakai. Tujuan kita beli mobil kan dipakai di jalan, ya kan?
1: Betul. Apalagi mungkin para kolektor mobil itu juga pastinya juga dipakai Sobat Rawesara, dan jangan lupa di servis juga.
2: Iya, betul.
1: Nah, ada sebagian orang yang mungkin servisnya tuh cuman di bengkel biasa sama di servis yang bengkel resmi. Nah, itu ada perbedaannya nggak Pak? Atau sebenarnya sama aja sih? Atau sebenarnya kalau di bengkel resmi itu udah sesuai dengan SOP gitu atau gimana?
2: Nah, ini kebanyakan pelanggan-pelanggan yang belum tahu mengenai dealer resmi, saya informasikan juga kalau jika servis di dealer resmi itu akan mendapatkan benefit apa saja. Benefitnya kalau servis di dealer resmi nanti akan sobat-sobat ini misalkan servis ganti oli misalkan, nggak cuma diganti oli aja Kak, nanti sobat-sobat akan mendapat rekomendasi mobilnya nanti ada apa aja sih, ada keluhan apa, ada spare part apa aja sih yang sudah mulai aus, yang sudah mulai melakukan perawatan nanti akan. Dan menurut pengetahuan saya kalau di bengkel umum cuman tergantung request kita aja. Misalkan kita ganti oli, mungkin memang cuman ditap olinya lalu diisi lagi. Dan di dealer kita di PT Lamongan ini ganti oli sudah plus general check up plus cuci itu gratis semua Kak. Cuman bayar oli sama filternya aja kalau jika ganti oli ya.
1: Ada masanya nggak Pak gratisnya itu atau memang itu gratis?
2: Kalau masa, kalau General Check itu kita mulai awal buka sampai terakhir sampai sekarang ini kita bikin promo memang General Check Up gratis untuk membantu para konsumen yang kesusahan atau masih budget, ya mohon maaf ya, budget mendang-mending, kok kita sudah punya mobil sudah alhamdulillah nih, tapi untuk perawatan dia takut nih ke, ke dealer. Kita juga ada promo, Pak.
1: Okay.
2: General Check Up gratis. Memang jika kita temukan ada penyakit apa, kalau memang belum ada budgetnya nggak apa-apa. Yang penting sobat-sobat sudah tahu mobilku, oh ini nih mobilku kerusakannya ini, nggak saya bawa ke sini dulu lah karena ada kerusakan ini ya. Itu.
1: Okay. Jadi lebih leluasa gitu ya, Pak ya.
2: Gitu,
1: jadi lebih tahu sobat pemirsa, nggak cuma kayak ya udah ganti oli udah enggak, tapi bakalan ditanyain juga dan dicek secara keseluruhan gitu ya. Nah, tadi ngomongin soal ganti oli. Biasanya kalau ganti oli itu karena memang hitungan kilometernya atau itu hitungan bulan aja tuh, Pak?
2: Jadi kilometer untuk penggantian oli sih prosedur dari SOP-nya dari main dealer itu ada mana yang tercapai terlebih dahulu. Misalkan 10.000 atau 6 bulan itu mana yang tercapai terlebih dahulu. Contohnya sih kalau mobil untuk kaum ibu-ibu yang cuman buat ke pasar atau nganter anak ke sekolah itu kan jarang enggak? Jadi biasanya dia ngambil bulannya. Karena viskositas oli mengendap di dalam mesin itu akan berubah semakin lama walaupun tanpa dipakai. Begitu.
1: Berarti beneran harus dicek secara berkala ya. Berapa bulan biasanya rata-rata?
2: Kalau oli itu maksimal 10.000 atau 6 bulan. Kalau pemakaian ringan, tapi kalau pemakaian berat di untuk ATPM kita untuk dealer kita menyarankan setiap 5.000 atau 3 bulan. Contohnya kayak untuk mobilitas, untuk mobil niaga itu setiap 5.000 atau 3 bulan sekali.
1: Harus dicatat sobat Rewester biar enggak lupa di alarm ya. Karena soalnya kalau apalagi mungkin sebagai perempuan pribadi ya, Pak ya. Ya pokoknya mah bensin full udah gitu ya. Tapi sejauh ini kesalahan sepele apa sih, Pak? Mungkin dari konsumen
2: mungkin,
1: yang jebakin
2: kerusakan
1: gitu ya.
2: Sejauh ini sih utama sih di oli memang sangat banyak. Contohnya ada di bengkel kita ini ada satu turun mesin sampai bloknya itu lubang. Karena yang pertama dia si konsumen terlalu menyepelekan oli. Oh masih telat sedikit, masih telat. Ternyata dengan kesibukannya terbentur dengan kesibukan yang padatnya apa mobilitas, akhirnya lupa. Akhirnya sampai ini yang kejadian ini telat sampai 20.000 kilometer dia sampai jebol.
1: Aduh.
2: Iya.
1: Kalau kayak gitu bakalan biaya banyak banget.
2: Bakalan biaya banyak banget. Jadi ngirit uang 300-400 ribu tapi sampai habis 35 juta kan sayang nggak?
1: Wah wow, sampai 35 juta ya Pak?
2: Iya. Kalau bloknya lubang kan biayanya akan bengkak.
1: Wow.
2: Dan prosesnya juga lama waktunya.
1: Oke, seberapa lama Pak?
2: Kalau untuk penggantian blok itu agak lama, bisa 2-3 bulanan.
1: Tuh, sobat Romesara ya, kamu iritnya ratusan atau bahkan harian, tapi nanti paroknya ya kalau lama.
2: Dan sekarang juga ini nggak, sekarang kita sudah nggak usah khawatir dengan kesibukan kita. Misalkan kita sibuk, entah itu sore, siang, atau malam, kita ada layanan home service. Home service itu tanpa biaya kedatangan, cuman biaya servisnya aja. Misalkan nih ada promo 400 ribu ganti oli, dikerjakan di dealer atau di rumah sama saja. Atau di kantor atau di pasar sama saja.
1: Nanti menghubunginya gimana Pak?
2: Menghubunginya lewat nomor saya, lewat atau bisa lewat Prameswara juga bisa. Kalau nomor saya 082-332-602-269.
1: Oke, jadi kalau mau gampangnya juga langsung aja ke Prameswara, WA aja atau DM Instagram Prameswara juga boleh sama Prameswara. Nah, masih ngomongin soal permobilan atau zaman sekarang itu kan banyak banget mobil yang canggih-canggih ya Pak ya. Kayak banyak juga fiturnya tuh kayak gadget. Nah, tapi selain fitur yang banyak itu, banyak juga orang-orang yang malah lebih milih yang klasik gitu. Sebenarnya kenapa Pak kalau kayak gitu? Apakah sebenarnya ya memang zamannya atau ada?
2: Ya memang sih zaman sekarang kan zamannya gadget ya. Gen Z lah yang disebut untuk zaman sekarang ini. Nah, kita dari Suzuki-nya juga pun memang sudah mulai merambat seperti mengikuti perkembangan zaman. Contohnya di produk kita yang Suzuki Frong itu sudah sangat canggih sekali, mulai dari fitur ADAS, mulai dari fitur MID-nya, mm-hmm. bisa disambungkan ke HP, bisa lewat ada notifikasi HP ke head unit, itu sudah bisa semua. Jadi untuk gadget-gadget yang sekarang, untuk kaum-kaum muda saat ini, yeah. jangan khawatir, kita Suzuki tetap berinovasi.
1: Oke, ini pastinya banyak sobat mesra, nggak cuma fitur canggih kayak gadget, tapi juga klasiknya masih dapat.
2: Klasiknya gitu masih ada. Klasik dari kita yang kita pertahankan, suspensi nyaman.
1: Oke, tapi nih Pak, misal, aduh Pak, budget aku tuh kayak pas-pasan banget gitu. Nah, yang harus kita perhatikan, harus kita pilih utamanya terlebih dulu tuh apanya, mesinnya kah, fiturnya kah, modelnya
2: ini
1: atau
2: ini masuk
1: apa?
2: Nih ya. Untuk sobat-sobat para yang disebutkan kakak tadi, kita juga menyediakan salah satu unit kita, andalan kita juga, Suzuki Espresso. Suzuki Espresso itu yang pertama, irit banget kak, bisa 1:21.
1: Wow.
2: Hampir ada orang yang bilang, hampir sama kayak Vario.
1: Iritnya
2: iya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi daripada beli Vario, alangkah baiknya kita beli Espresso.
1: Iya, dan panasan lagi Pak.
2: Yang pertama sudah irit, yang kedua jalannya, tarikannya juga nyaman banget. Yang pertama irit, itu kan untuk kaum-kaum seperti saya ini ya, sangat luar biasa. Contohnya buat kerja, buat mobilitas, itu sangat luar biasa. Yang kedua perawatannya sangat murah, mulai dari oli, kaki-kaki semua sangat murah. Seperti itu mungkin yang kita sediakan untuk sobat-sobat yang ingin mungkin mobil-mobil pertama, yang budget-budget ya 100-200 tetap kita sediakan.
1: Oke, Sotrawesara, jadi buat kamu yang udah punya mobil, jangan sampai mobilnya dilina bubuin aja di rumah gitu ya, dipakai nanti bisa diservis juga untuk ya memanjakan mobilnya. Dan untuk kamu Sotrawesara yang mungkin belum punya mobil, nah boleh banget nanti konsultasi langsung ke Bapak gitu ya. Boleh, nanti bisa menghubungi Sotrawesara juga, boleh Sotrawesara, nanti kita arahkan langsung ke Pak Hadi gitu ya. Terima kasih Bapak.
2: Sama-sama kak.
1: Sukses selalu juga. Siap. Sotrawesara, kita ketemu lagi di podcast Pojok Pintar berikutnya, masih bersama saya aku Nanda. Bye.
3: Sotrawesara 103,9 FM, Music Hits and Information.
4: 103,9 FM, Misi Gets and Information, Sobat Ramesuara. Selamat pagi, masih barengan sama Rinda tentunya di cuap-cuap pagi ya Sob ya. Nah Sobat Ramesuara, di tanggal 8 Juni 2026 ini resmi akan diselenggarakan operasi Patuh Semeru 2026 ya Sob ya, yang kabarnya bakal berlangsung sampai dengan nanti tanggal 21 Juni 2026. Jadi untuk kamu, jangan nyepelein ya Sob ya, jauh dekat pakai helmnya dan pakai seat belt-nya kalau kamu menggunakan mobil begitu ya. Terus juga untuk fokus operasinya di tahun ini ya Sob ya, yaitu mereka-mereka yang enggak pakai helm, apalagi helmnya enggak SNI, terus juga mereka yang enggak pakai sabuk pengaman dan juga menggunakan ponsel ketika berkendara. Nah terus sobat, jangan lupa juga untuk kemana-mana itu bawa surat kendaraannya, seperti SIM, STNK, itu juga wajib banget dibawa kemanapun itu sebagai identitas kamu dan juga identitas kendaraannya juga. Nah terus jangan lupa ya, kalau di jalan jangan ngebut-ngebut, terus juga jangan nerobos lampu lalu lintas. Dan cek kendaraan kamu sekarang ya, apakah spionnya udah dipasang atau belum. Terus knalpotnya udah standar SNI atau belum begitu ya. Jadi untuk kamu bisa dicek semua sesuai dengan standar nasional Indonesia, agar kamu gak dapat surat cinta atau surat tilang gitu ya ketika operasi Patuh Semeru 2026 sedang berlangsung sobat. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda ya, jangan kemana-mana karena Rinda menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.
3: 103,9 FM Ramesuara.
5: Juni ceria, hiburannya juara Dimensi Group.
6: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru, Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlove. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
7: Bisa ketemu sebentar gak? Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
6: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
5: TV Rumahnya Dangdut Channel 29 ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam WIB dan Road to Kilo Raya parade artis dangdut paling hits akan hadir di berbagai kota Indonesia.
6: DGTV Channel 30 deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB untuk anak Indonesia, audisi Liga Bintang Juara Depok tanggal 23 dan 24 Juni.
5: Dan jam 7 malam WIB di iNews Channel 31 Rakyat Bersuara, talk show nomor 1 yang paling ditunggu.
8: Juni ceria. Hiburannya juara hanya di MNC Group.
3: 103,9 Prameswara FM.
9: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: 103,9 FM Brahma Suara.
10: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
11: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
10: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
12: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya gak ada duanya.
11: Nih.
10: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
11: Mau dong. Taste good.
10: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Prameswara 103,9 FM.
13: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Rototul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif, sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran. Mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal, tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Rototul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
3: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brahma Suara.
1: Music hits and information. Brahma Suara.
2: Oke, selamat pagi sahabat Rana Suara, masih barengan sama Rinda di 103,9 FM Music Guild and Information. Nah sahabat Rana Suara, pagi hari ini ya Rinda baru aja dapat kabar dari pendengar yang sekarang lagi beraktivitas lewat jalan nasional menuju ke arah Gresik. Katanya pagi ini Lamongan arah Gresik, tepat di jembatan yang sedang diperbaiki daerah Gajah Rejosari, terpantau macet. Dari JLU macetnya hampir sampai lampu merah pertigaan arah Karangbinangun. Wah ini panjang ya sob ya. Yang dari kota juga sama macetnya, mending cari alternatif lain aja. Wah sobat, pagi hari ini ternyata untuk area perbaikan jembatan Kepung Gajah itu masih padat ya sob ya di pagi hari ini. Bahkan pendengar aja sampai mengabarkan kalau kepadatannya sampai di JLU, hampir sampai lampu merah pertigaan arah Karangbinangun. Ini lumayan panjang ya sobat ya. Dan sayangnya ini masih belum terjangkau CCTV-nya Prame Suara ya sob ya. Jadi untuk kamu yang pagi hari ini lewat di area perbaikan jembatan Kepung Gajah, boleh banget tuh di videoin dan langsung kabarin ke Linda ya soal situasi lalu lintas yang ada di sana, biar nanti bisa Linda tampilkan juga untuk situasi terkininya seperti apa begitu sob. Nah untuk kamu juga yang mau cari jalur alternatif lainnya sobat, bagi kamu yang roda 4, boleh banget tuh kamu bisa lewat Gelagah, terus ambil aja jalur yang menuju ke arah Betoyo. Terus dari arah Betoyo kamu bisa ambil jalan yang ke arah Manyar, itu udah sampai Gresik ya sob ya. Jadi muter dikit gak apa-apa daripada kamu nantinya kejebak kemacetan atau kepadatan yang ada di area jembatan Kepung Gajah. Terus untuk kamu yang roda 2, kamu bisa lewat di Jalan Raya Tambak Boyo, terus ambil aja ke arah Desa Simbatan, lewat Desa Canggah, terus juga ngelewatin Desa Belu, dan ambil ke arah Jalan Tumapel. Terus ke situ kamu ikut jalan aja ke Jalan Tunggul Wulung, terus nantinya kamu bisa nyampe ke area Duduk Sampean. Nah kalau udah daerah Duduk berarti udah bisa sampai ke arah Gresik gitu ya sob ya. Tinggal kamu ikutin jalan aja. Karena memang untuk perbaikan jembatan di area Gajah ini sob, langganan ya untuk padatnya. Bahkan bukan pagi hari aja, tapi sore hari ketika orang-orang pulang kerja itu pun juga sama, padatnya panjang banget sob untuk antrian kendaraannya begitu ya. Jadi untuk kamu lebih baik lewat jalur alternatif aja sementara ini. Info lainnya sobat masih barengan sama Rinda ya, kamu jangan kemana-mana. Rinda masih menemani kamu di cuap-cuap pagi spesial hari Senin ini.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information, Sobat Transmedia. Selamat pagi, masih barengan sama Rinda tentunya di Cuap-Cuap Pagi. Dan yap, sobat, mengawali hari Senin ya, ini pastinya kamu lagi ya gedebak-gedebuk sama aktivitas. Entah itu yang kamu mulai bekerja atau bahkan yang lagi sekolah. Apalagi kabarnya untuk anak-anak sekolah sekarang ini tuh lagi itu ya sob ya, lagi ulangan begitu kan. Untuk mereka-mereka yang ada di jenjang SD, SMP maupun jenjang SMA juga. Nah tapi untuk yang udah menuju akhir nih ya sob ya, seperti kelas 9 atau bahkan kelas 6 mau menuju ke SMP, untuk pendaftarannya juga sudah mulai dibuka alias PPDB ya sob ya, penerimaan peserta didik baru. Karena kemarin-kemarin tuh ya banyak banget tangga-tangganya Rinda kayak nanyain gitu kan, sekolah ini bagus nggak, terus sekolah ini daftarnya gimana, bawa apa aja persyaratannya. Kayak orang tuanya itu ya udah sibuk gitu loh nyariin sekolah untuk anak-anaknya ke jenjang berikutnya. Karena memang bagi orang tua urusan pendidikan itu pasti oke ya sob ya, diusahakan gitulah.